0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
3: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
6: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Medan, Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
5: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
6: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
7: Iya, kemarin kita berusaha, tidak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBD persisnya saya tidak tahu, BBD juga bagi masker juga.
6: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Kita membudayakan bersepeda.
9: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
8: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
9: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
10: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
11: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
10: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
9: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
14: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
13: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
14: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
15: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
14: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
16: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
14: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara tentu untuk Indonesia.
15: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
17: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek apa, untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu
18: ya. Sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, Persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

0: peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
3: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
2: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
4: Saya setuju.
2: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
5: 6 miliar.
2: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
3: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
6: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
7: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
3: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

0: Anda akan terus bersama kami Bergar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pada pagi hari ini. Pendengar, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan semoga saja pagi hari ini pagi yang cerah dan sudah memulai rangkaian aktivitas Anda dengan begitu smooth, begitu lancarnya pendengar. Dan semoga ini pertanda kelancaran akan selalu bersama rangkaian aktivitas Anda di kesempatan hari ini pendengar. Pro 1 akan bersama Anda mendengar ragam musik dan informasi sebelum Anda akan menyimak rangkaian dialog Cirebon Menyapa dengan tema menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, memperkuat dukungan ASI demi generasi sehat dan berkualitas bersama narasumber kami yang akan kami hubungi melalui line telepon untuk kesempatan pagi hari ini hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Ya, pendengar Pekan ASI sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus merupakan momentum yang penting untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat akan pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI sebagai fondasi utama bagi tumbuh kembang anak. Tahun ini pendengar Pekan ASI sedunia mengangkat tema menyusui untuk awal kehidupan yang lebih berkelanjutan, perkuat yang sudah berhasil. Yang menegaskan bahwa keberhasilan menyusui perlu terus dipertahankan dan diperkuat melalui dukungan yang berkesinambungan dari berbagai pihak. Keberhasilan pemberian ASI bukan hanya untuk tanggung jawab seorang ibu, melainkan membutuhkan peran aktif keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, pemerintah, serta masyarakat. Dan kami akan membahasnya untuk mendengar terkait dengan topik menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, memperkuat dukungan ASI demi generasi sehat dan berkualitas bersama narasumber yang pertama kami yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Jadi tetapkan terus Anda bersama kami dalam Dialog Cirebon Menyapa yang akan kami hadirkan saat lagi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali pagi hari ini saya Pian Awansah masih didampingi pengarah teknik Bung Fudi dan juga Samara dan pengarah acara atau gatekeeper Bung Alex Sunardi akan bersama-sama Anda pendengar dalam Cirebon pagi ini. Dialog Cirebon pagi ini akan menghadirkan topik menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, memperkuat dukungan ASI demi generasi sehat dan berkualitas. Dan akan kami hubungi segera tentunya untuk kesempatan pagi hari ini. Narasumber kami yang pertama adalah Ibu Om Jumiatu Rohma SST MKes, Ketua Ikatan Bidan Indonesia, yang akan kami hubungi lewat telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kita sudah bersiap untuk menghadirkan narasumber Ibu Om. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Om.
2: Assalamualaikum.
0: Baik.
2: Selamat pagi.
0: Dan Ibu Om Jumiatu Rohma SST MKes ini adalah beliau Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Cirebon. Sehat selalu ya, Bu ya. Baik.
2: Iya.
0: Baik, dan Ibu ini kan terkait dengan Pekan ASI ya, Bu ya. Tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2026 ini diperingati sebagai tentunya hari Pekan ASI. Nah, Ibu terkait dengan ini pertanyaan ini, Bu. Mengapa tema tentang dukungan terhadap ASI ini masih sangat penting untuk dibahas hingga saat ini? Ibu, silakan.
2: Iya, karena memang sampai saat terusang aja ya. Sampai saat ini kita tuh berpacu dengan promo-promo
0: susu formula ibu ya. Oke.
2: Kita tidak menutup mata, makin kan orang juga kadang merasa masyarakat awam tuh mesti merasa begitu ketika menggunakan supor yang harganya mahal. Tingkat sosialnya mereka mungkin merasa lebih tinggi seperti itu. Jadi itu mungkin yang PR kami lah yang memang sampai saat ini masih tetap ya, masih tetap seperti itu, sehingga kita masih perlu secara kerja keras untuk mempromosikan ASI, pentingnya ASI seperti itu ya.
0: Berarti intinya masyarakat ini masih ini ya Bu ya, masih dalam tanda kutip masih apa terpengaruh oleh iklan, terpengaruh oleh promosi-promosi susu-susu yang kalengan katakanlah gitu ya, susu formula ya Bu ya.
2: Iya.
0: Susu formula ya, terkait dengan
2: ya memberikan bonus ke bidannya sendiri seperti itu kan dari produksi susunya ya. Yang ya melelehkan jadinya tuh kan karena memang itu ada sampai dengan umroh. Urimadia tuh.
0: Okay. Okay. Gitu. Nah, tapi ini kan masyarakat juga sangat berperan penting ya Bu ya, untuk sebenarnya kalau ASI ini mereka paham gak sih Bu, ataupun sebatas mana kepahaman mereka atau pemahaman mereka terkait dengan pemberian ASI pada putra-putrinya itu Bu, apalagi 6 bulan pertama ya Bu ya, bisa dibilang ya, begitu ya Bu. Seperti apa Ibu?
2: Jadi sebenarnya sih mungkin kan peran bidan juga kita merupakan sebagai garda terdepan dalam mengedukasi ASI ya kepada masyarakat. Sebenarnya kita sudah bertemu dengan mulai dari remaja, kita sudah memperkenalkan ASI barangkali ya yang yang siap untuk menikah tuh, kita sudah menyampaikan tentang ASI. Kemudian pada saat dia sudah hamil kita juga memberikan edukasi tentang ASI, kemudian saat persalinan, bahkan saat pada masa nifas kita juga melakukan pendampingan. Sebenarnya mereka tuh sudah mendapatkan ilmu yang cukup ya, cuma kadangkala yaitu kalau memang ada beberapa yang memang sangat luar biasa, mereka merasakan manfaat banget dari ASI sehingga dia tidak berusaha untuk mengitukan formula, padahal kan itu lingkungannya juga kadang-kadang mempengaruhi, seperti orang tua yang tidak sabar ketika anak bayi baru lahir kan suka nangis terus ya. Katanya kurang ASI-nya, jadi akhirnya mereka yang memberikan support, padahal kan kebutuhan bayi baru lahir itu nggak banyak tentang ASI itu hanya sesuai dengan kebutuhan lah, bisa hanya beberapa cc seperti itu.
0: Bu, ini kan ada anggapan masyarakat ya Bu ya terkait dengan ASI, katakanlah saya juga sendiri mempunyai anak pada waktu itu. Ada sering beranggapan ibu itu anaknya nangis terus berarti air susunya kurang, katanya gitu ibu ya. Nah itu seberapa waktunya Bu ketika pemberian ASI pertama, kemudian kedua dan ketiga sampai sehari itu berapa kali dalam satu waktu lah katakanlah begitu, berapa kali sejam atau dua jam sekali atau berapa sebenarnya Bu menurut pandangan Ibu?
2: Sebenarnya pada saat baru lahir itu mereka hanya butuh beberapa hanya butuh ASI kolostrum itu yang baru lahir.
0: Baru lahir ya Bu ya, kolostrum itu ya.
2: Iya baru lahir kolostrum aja sebenarnya belum butuh berapa jam sekali belum. Nah, nanti kan sesuai dengan berjalannya waktu ASI juga akan lancar produksinya. Nah mulai lancar itu mulai sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah memang kalau sudah mulai lancar itu kebutuhan ASI itu kan istilahnya nggak ada di batas setiap sekian jam, minimal 2 jam satu kali minimal. Cuma istilahnya ngekjel.
0: Ngekjel ya, betul.
2: Iya, dengan mengesampingkan hal-hal yang lain, misalnya di apakah ngompol atau mungkin ya kegerahan. Nah itu tanpa mengesampingkan itu artinya ketika dia memang perlu ASI ya kita berikan kapan saja, di mana saja seperti itu.
0: Berarti intinya ada fenomena tersendiri ataupun budaya barangkali begitu ya, bisa dikatakan budaya ya Bu ya. Budaya bahwa tentunya betul, ada orang-orang yang mengatakan wah ini bayinya nangis terus nih sampai tetangga mungkin agak kebisingan lah gitu ya Bu ya. Tapi padahal itu bayi nangis itu kan secara lahir kan normal ya Bu ya. Ibaratnya kan.
2: Jadi di hari pertama
0: hari itu pertama,
2: hanya butuh 5 sampai dengan 7 mililiter
0: gitu,
2: per minum. Jadi hanya sedikit di 5 sampai di hari pertama. Kemudian baru mulai hari kedua kan produksi air juga mulai ada nih. Biasanya ya sekitar 14 mili sampai dengan 30 sampai dengan hari ketiga. Jadi memang baru-baru sedikit sih kebutuhannya, enggak sebotol gitu enggak. Hanya ini juga di maksimal di 30 mili itu sampai dengan hari ketiga. Hari ketiga kan biasanya mulai lancar, mulai banyak ASI-nya ya. Nah baru di hari ketujuh itu sekitar 45 sampai dengan 60 mililiter per minum setiap kali minum. Itu ya memang frekuensinya 8 sampai dengan 12 kali sehari, artinya setiap minimal di 2 jam sekali lah.
0: 2 jam sekali lah ya gitu. Berarti intinya sejalan seiring waktu yang berjalan, kemudian anak juga mungkin agak
2: menyesuaikan
0: lah gitu ibu ya, mungkin juga karena udah ngompol, udah kemeringet nih berkata orang sih, kemeringet dan lain sebagainya. Jadi ini memang tentunya juga tidak harus ketika ngek langsung jel gitu ibu ya.
2: Itu kalau udah mulai besar.
0: Udah mulai besar ibu ya. Oke. Baik. Nah, ibu
2: udah mulai beberapa
0: hari lah. Berhari ya, Bu ya. Oke. Baik, berarti intinya memang ada tantangan tersendiri ya, Bu ya, ketika tadi ya, Bu ya, ketika masyarakat ataupun seorang ibu kemudian apalagi dalam keluarga besar gitu ya, Bu ya. Ini juga merupakan tantangan tersendiri ketika memberikan ASI yang eksklusif ya, Bu ya. Ada anggapan-anggapan orang tua dan lain sebagainya yang dalam tanda kutip, ASI-nya dikasih yang banyak gitu biar enggak nangis kan gitu ya, Bu ya. Nah ini memang tantangannya ada seperti itu ya Bu ya, tantangan-tantangan seorang ibu ya.
2: Iya biasanya kan tantangannya ya memang itu rumor di masyarakat, rumor itu yang betul. Bayinya nanti kurang, bayi nanti takut dehidrasi
0: padahal
2: yang tadi itu kan kebutuhannya sekian mili
0: ya,
2: karena kan nangis terus, nangis itu kan memang ada beberapa bayi yang walaupun di sini tetap penangis aja ada saja. Itu tuh ya, okay. Berbeda-beda ya, ada yang memang anteng Mbak itu ada seperti itu. Jadi ya, ya itu jadi harus ibunya memang harus, terutama dukungan keluarga barangkali dukungan keluarga yang menangkan karena ketika keluarga ikut campur mempengaruhi pemberian susu formula jadi akhirnya kan ibunya goyah. Tapi ketika pendamping itu memang dia sudah mantap juga untuk memberikan ASI ya biasanya maka makin percaya diri untuk ibu menyusuinya seperti itu.
0: Bu, kadang-kadang kan kalau ASI gitu, tapi alhamdulillah Bu, saya mempunyai anak itu hampir 1,8 bulan 1,8 tahun ya Bu ya, berarti hampir 2 tahun itu ASI. ASI dari ibunya, alhamdulillah. Dan ini memang benar-benar banyak manfaatnya Bu ya. Satu juga dalam tanda kutip ngirit ya Bu ya. Ngirit. Nah Ibu, ada orang yang ada seorang ibu juga yang mengatakan, Pak Bu, saya itu sebenarnya pengen memberikan ASI tapi air ASI saya itu sedikit gitu. Dalam tanda kutip ketika pertama melahirkan juga sedikit. Apakah ini menurut pendapat Ibu normal atau memang seperti harus seperti apa agar banyak air susunya gitu Bu? Buat anak
2: itu. Normal itu kan tadi yang sesuai dengan kebutuhan bayi baru lahir itu kan hanya 5 sampai dengan 7 mililiter. Memang karena masih kan biasanya begitu melahirkan baru hormon oksitosin itu bekerja aktif untuk merangsang ASI. Selama hamil kan ASI itu tidak keluar karena memang masih aktif hormon estrogen dan progesterona. Begitu mendekati kelahiran biasanya progesteron mulai turun, estrogen naik, juga mulai merangsang ASI, kemudian nanti setelah lahir oksitosin yang berperan itu untuk memproduksi atau melancarkan ASI biasanya seperti itu. Jadi memang ada beberapa tahap. Nah, kecuali memang kalau ibu-ibu yang mendapatkan obat biasanya utorsonika pada saat persalinan mungkin mengalami perdarahan. Nah, itu kadangkala ada obat-obatan yang utorsonika itu efeknya memperlambat ASI. Nah, tetapi tetap karena kebutuhan ASI itu kan hanya itu maksimal di sampai hari ketiga aja hanya 30 mili maksimal. Jadi enggak perlu diberikan susu formula sebenarnya. Nanti kan dengan bayi mulai mengisap ke ibu dengan refleks mengisap itu, dengan kemudian ibu juga memandang ke bayi pada saat bayi ibu menyusui, itu juga akan diteruskan ke hipotalamus untuk mengeluarkan hormon oksitosin sehingga produksi ASI juga makin lancar. Jadi dengan isapan bayi itu akan memperlancar ASI. Jadi memang harus dihisapkan, harus disusui seperti itu.
0: Berarti intinya itu adalah hal yang normal ya Bu ya, ketika ibu ketika merasa ASI-nya sedikit kemudian secara gampangnya gitu
2: normal.
0: Secara gampangnya kemudian dilanjutkan ataupun disambung dengan susu formula ya Bu ya. Apakah ini
2: juga nanti kalau 6 bulan?
0: Apakah ini juga kalau 6 bulan ya Bu ya? Boleh ya Bu ya kalau 6 bulan ya Bu ya? Oke. Dan itu berkurang Bu.
2: Awal-awal mah enggak perlu, enggak perlu dengan susu formula, cukup ASI saja.
0: Oke. Berarti intinya kalau 6 bulan ke sana Bu diperbolehkan atau memang apa Bu? Diperbolehkan.
2: Diperbolehkan sih MPASI. Artinya ASI tetap diberikan. Cuma kalau diberikan makanan pendamping ASI sesuai dengan umur ya. Mulai 6 bulan biasanya mulai diberikan makanan lumat seperti bubur susu seperti itu sih. Dan seterusnya sampai dengan 9 bulan mulai tim kayak gitu sih. MPASI mulai dikenalkan jadi makanan pendamping selain ASI. Jadi ASI sebenarnya tetap diberikan sampai dengan usia 2 tahun.
0: Baik. Dan pendengar, kalau Anda ingin bergabung bersama kami ataupun silakan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0231-849-3259 ataupun juga WA kami 081-324-951-935. Dan masih kita berbincang bersama narasumber pertama kami yaitu Ibu Om Jamiatul Rahmah SSTMKes. Beliau adalah Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Cirebon. Baik, Ibu, kita akan menyapa pendengar yang sudah berkirim WA di 081-324-951-935. Ada Ibu Amin, Ibu Aminah, Bu Aminah di
2: selamat pagi Bu Aminah.
0: Ibu Aminah di Kedawung. Assalamualaikum Ibu, saya Bu Aminah dan saya ingin bertanya Bu, saya mempunyai anak dan mempunyai seorang cucu yang masih diberikan ASI katanya gitu. Tapi anak-anak zaman sekarang, terutama anak saya Bu ya, anak-anak milenial itu katanya agak ribet memberikan ASI padahal air susunya juga sudah mencukupi gitu. Nah, apakah boleh memberikan tambahan ASI sebelum katakanlah 3 bulan dari masa lahirnya ataupun si anak itu, si cucu itu lahir, dan makanan apa yang seharusnya diberikan? Katanya anak-anak zaman sekarang satu ribet dan kedua takut nggak diberi apa nggak memberi kecukupan gizi katanya gitu. Wah, ini masih ada ya Bu ya cerita ataupun juga mitos seperti itu ya Bu ya. Silakan ya Bu.
2: Iya. Mm-hmm. Ya, sebagian mungkin anak-anak milenial barangkali ya. Mm-hmm. Tetap perlu ASI sampai 6 bulan jadi mm-hmm. jangan putus mm-hmm. jangan sampai ASI eksklusifnya gagal. Jadi ASI eksklusif itu full mm-hmm. memberikan ASI jadi sampai dengan 6 bulan anak belum butuh apa-apa.
0: Belum butuh apa-apa.
2: Jadi karena okay. ketika kita mm-hmm. memberikan ASI mm-hmm. secara full sampai 6 bulan mm-hmm. itu bayi kan biasanya untuk perkembangan otak itu mm-hmm. perlu istirahat yang maksimal.
0: Yeah.
2: Nah, ketika diberikan makanan sebelum 6 bulan mm-hmm. bayi itu otaknya tidak istirahat karena harus mencerna. Mm-hmm. Sehingga nanti efeknya anaknya itu bisa bodoh. Oh, ya. Iya, tidak iya. pintar karena dia belum waktunya sudah diberikan makanan okay. jadi otaknya bekerja keras kurang istirahat sehingga nanti perkembangannya kurang maksimal itu mungkin ketika kita memberikan ASI nah solusinya gimana karena mungkin ya anak-anak milenial sekarang ya anak Gen Z barangkali iya, kemana-mana jalan-jalan itu sebenarnya ada pumping kan kita ya okay. pumping kita bisa nyimpen ASI itu kalau di dalam freezer itu kuat sampai dengan 3 bulan makanya pada okay. saat awal-awal produksi ASI itu maksimal lancar kan kadang berlebih nih itu bisa kita simpan kita lakukan pumping karena ketika ASI itu penuh kan badan juga jadi enggak enak ya. Badan itu enggak enak merangpang seperti itu. Jadi boleh dipumping nanti simpan di freezer. Jadi cuma nanti mungkin dikasih nomor urutan masuk nomor pertama yeah, yang mana. Yeah.
0: Harus didahulukan ya Bu ya.
2: Oke. Okay. Ketika ketika ibu itu sedang mungkin sedang bertemu dengan teman-temannya sedang namanya juga mungkin orang apa manusia apa milenial atau Gen Z ya barangkali.
0: Betul.
2: Nah itu sedang mungkin sedang ya intinya ada aktivitas ada di luar sehingga tidak bisa bersama dengan bayi itu bisa pakai ASI yang pumping itu. Ya, jadi ya, kita ya. Bisa nyimpan sampai dengan nanti bayi sampai dengan 2 tahun tadi tetap mendapatkan ASI seperti itu tidak ribet ya. Jadi justru enak ke badan kita juga enak karena ketika ASI itu tidak penuh tidak menimbulkan perasaan nggak enak kan ketika ASI berlebih dan tidak dipompa itu lumayan nanti panas dingin akhirnya terjadi bendungan ASI memang itu harus dipumping harus ketika pumping. Produksi ASI-nya berlebih okay. seperti itu sih.
0: Siap, baik. Ya. Dari Ibu Retno dari Perum Ibu assalamualaikum ya. Ibu Bidan saya Ibu Retno dari Perum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sama ya, seperti halnya pertanyaan dari Ibu Aminah katanya anak saya juga ini agak sedikit bandel Bu. Makan makanannya wah enggak ketulungan. Apa aja dimakan sampai mohon maaf Ibu seblak dimakan apa dimakan. Dan itu masih menyusui apakah ini nanti berpengaruh terhadap tapi berpengaruh enggak katanya gitu Bu terhadap kondisi bayi ketika makan makanan yang dalam tanda kutip memang agak sedikit pedas dan lain sebagainya tapi pernah kejadian juga agak sedikit mencret mohon maaf katanya gitu Ibu silakan Ibu.
2: Biasanya sih kalau apa yang kita makan itu memang dianjurkan sih makanannya makanan yang untuk sesuai dengan kebutuhan gizi ya. Nah okay. kebutuhan makan ibu hamil itu ibu menyusui itu 3 kali lipat orang yang tidak hamil orang biasa lah jadi harus lebih banyak. Nah diusahakan sih memang makanan yang berkualitas karena untuk produksi ASI-nya juga biar berkualitas. Nah sebenarnya sih makan seblak apa juga asal dalam batas yang normal aja tidak terlalu

0: semakin berkualitas, semakin banyak seperti okay. itu sih.
1: Baik. Terima kasih Bu Retno dari Perum yang sudah bergabung bersama kami melalui line WA kami dan sudah bertanya kepada Ibu Om, Ketua Ikatan Bidan Desa IBI Kota Cirebon. Bu, ya, dan ini terkait dengan edukasi-edukasi seperti hal ini, apakah masih masif dilakukan atau memang ada beberapa momen ataupun event-event tertentu saja nih Bu, ketika momen edukasi ASI gitu?
0: Ya, biasanya kita ada dari ASI itu kita mulai dengan ibu hamil pada melakukan pemeriksaan kehamilan. Kita juga menyampaikan tentang kesiapan fisik ibu untuk menyusui, kesiapan mental ibu untuk menyusui. Kemudian edukasi tentang perunya, menjaga asupan gizi yang seimbang. Kemudian ya kita juga menyampaikan tentang manfaat dari ASI, termasuk dengan teknik menyusui. Nah, selain itu mungkin pada saat hamil itu ibu hamil pun ikutan kelas ibu. Nah, kelas ibu itu ada kelas ibu hamil, kelas ibu balita. Nah, itu juga kita sampaikan tentang ASI juga di kelas ibu hamil itu. Di kelas ibu balita juga disampaikan tentang manfaat ASI juga, teknik menyusui. Bahkan pada saat kita melaksanakan kelas ibu biasanya di puskesmas ya, atau memang kelas apa kelas ibu hamilnya di langsung di RW sih. Kita juga mendatangkan kadang-kala tenaga ahli, biasanya dari adakan di Kota Cirebon ada grup AIMI yang jadi asosiasi menyusu ibu. Jadi itu ada grupnya secara sukarela, memang mereka memberikan edukasi, jadi juga suka membantu kita pada saat penyelenggaraan kelas ibu hamil itu pada saat hamil. Nah, kemudian edukasi selanjutnya kita sampaikan pada saat persalinan. Kita mulai dengan melakukan IMD pada saat sebegitu lahir bayi, setelah potong tali pusat, setelah diikat tali pusatnya kita lakukan IMD, jadi ditengkurapkan di atas perut ibu, supaya skin to skin nantinya kontak kulit bayi dengan kulit ibu ya. Nah, itu juga bayi selama 1 jam. Itu juga untuk merangsang produksi ASI dan bayi itu menyusu aktif. Jadi mencari puting susu. Karena rasa bau dari kolostrum itu sama dengan bau air ketuban. Jadi bayi biasanya udah
1: nanti udah hafal gitu.
0: Sama dengan air ketuban itu udah di kolostrum. Mereka akhirnya ketemulah dengan ASI. Jadi dia kadang bayi di baru lahir itu sudah bisa merangkak untuk mencari ASI seperti itu, mencari puting susu. Akhirnya terjadi IMD selama 1 jam. Nah, itu juga mempercepat produksi air susu, kemudian merangsang untuk rahim berkontraksi supaya tidak terjadi perdarahan ya. Kemudian mempercepat juga pengeluaran plasenta. Nah, itu dari manfaat dari inisiasi menyusu dini. Nah, kemudian setelah ibu masuk ke dalam masa menyusui, masa postnatal, kita juga memberikan edukasi tentang manfaat ASI eksklusif. Selama 6 bulan penuh tanpa tambahan makanan atau minuman. Kemudian juga kita mengajari teknik menyusu yang benar ya, karena teknik juga harus benar untuk mencegah supaya ibu tidak mengalami lecet pada puting susu biasanya. Kemudian frekuensi menyusui juga kita sampaikan, termasuk itu pendampingan dari orang-orang sekitar, jadi memfasilitasi untuk pemberian ASI, misalnya menyediakan makanan yang cukup bergizi dari keluarga, kemudian mendukung ibu menyusui itu dengan memberikan ruang ruang semaksimal mungkin, sebanyak-banyak pada ibu untuk menyusui bayinya dengan ASI ya. Jadi kemudian suasana rumah juga harus tenang, harus nyaman, seperti itu sih.
1: Oke, baik. Ini juga ada lagi WA Bu dari pendengar yang sudah bergabung bersama kami di 081324951935. Ada Ibu Sari dari Kedawung. Terima kasih Ibu Sari Kedawung lagi. Assalamualaikum Ibu Bidan. Saya Ibu Sari dari Kedawung, katanya ingin menanyakan terkait dengan tempat-tempat pemberian ASI. Memang sekarang sudah banyak ya Bu ya, dan alhamdulillah sudah direspon oleh pemerintah untuk pemberian ASI. Tapi sekali lagi Bu, kalau kita berada di tempat umum itu memang agak sedikit dalam kutip ribet katanya gitu. Nah, ini seperti apa pemberian ASI di tempat-tempat umum ini Bu? Apakah harus dipamping dulu, kemudian si anak ketika kita bawa untuk bepergian ternyata pengen ASI, jadi kita harus mengeluarkan di pamping ataupun di susu yang sudah dipamping itu? Apakah seperti itu? Seperti apa Ibu? Silakan.
0: Biasanya sih kalau di kita, kalau mungkin kalau di pelayanan publik seperti di stasiun, di terminal, di puskesmas, atau mungkin di tempat-tempat dinas lain, atau mungkin nih kayak di kantor, yang memang dianjurkan untuk ada pojok ASI.
1: Pojok ASI.
0: Nah, ada pojok ASI.

0: ruangan khusus untuk menyusui. Di situ juga ada tempat cuci tangan segala macam, dan ruangannya tertutup, jadi ibu bisa dengan nyaman untuk memberikan ASI. Nah, mungkin itu boleh ibu, mungkin kalau yang dari hasil pumping, kan memang itu harus direndam juga dengan air panas ya, setelah dimasuk dalam, keluar dari freezer itu. Nah, mungkin kalau yang dari pumping yang di bawah mungkin agak repot, agak jadi repot mungkin kita lebih baik nyari pojok ASI saja.
1: Baik. Jadi memang, tapi memang benar repot ibu ya, kalau misalkan hasil dari pumping ini kan seperti yang tadi ibu dikatakan bahwa harus direndam pakai air panas dulu ibu ya, agar
0: sebelum diberikan
1: gitu ibu ya. Oke, baik. Baik, pendengar silakan Anda bisa berinteraktif kembali bersama Ibu Woom terkait dengan topik utama kita, menyusui untuk awal kehidupan dan yang berkelanjutan memperkuat dukungan ASI demi generasi sehat dan berkualitas. Dah, Ibu Woom, ini kan juga terkait dengan dukungan keluarga ya Bu ya. Khususnya ini kan juga bagi ibu-ibu yang sedang menyusui itu ya, Bu ya. Dan ini juga berbagai mitos, berbagai budaya dan lain sebagainya memang berkembang di masyarakat. Intinya supaya tentunya supaya pemberian ASI ini tetap dilakukan gitu ibu ya. Apa saja nih ibu yang bisa diberikan dukungan kepada ibu hamil ataupun ibu menyusui lah katakanlah gitu, yang sudah menyusui ibu, sedang menyusui, seperti apa terkait dengan dukungan untuk keberhasilan ibu menyusui ini ibu?
0: Mungkin kita di ini selalu memampang poster-poster tentang manfaat menyusui. Tapi di tempat pelayanan juga biasanya ada edukasi ya, edukasi di layar, biasanya layar TV, biasanya ada edukasi tentang ASI. Nah, biasanya kalau di tempat pelayanan ada seperti itu sih. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya mungkin tadi lupa, yang pada saat kita kelas ibu hamil juga kita melibatkan pendamping. Jadi suaminya juga kita hadirkan di kelas ibu hamil. Kita sampaikan tentang manfaat menyusui. Nah, supaya, karena memang suami itu yang pendukung utama kan suami ketika memberikan ASI. Jadi suami juga diberikan edukasi tentang manfaat ASI, kemudian kiat-kiat untuk menjaga ASI supaya tetap lancar, supaya tetap banyak, termasuk mungkin itu memberikan asupan gizi yang seimbang ya. Nah, itu juga kita berikan kepada suami dilibatkan di dalam kegiatan kelas ibu. Ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang tidak kalah penting juga kita memang idealnya memang kalau di pelayanan-pelayanan kesehatan mah selalu ada poster atau pamflet atau banner mungkin tentang ASI sih biasanya.
1: Baik. Ibu, kita menyapa Ibu Reni dari Plumbon. Assalamualaikum Ibu Widano Om, izin bertanya. Idealnya sampai berapa tahunkah seorang bayi diberikan ASI oleh ibunya? Yang kedua, bagaimanakah jika si ibu muda ini ASI-nya sedikit sekali, air susunya jadi disambung dengan susu formula? Baguskah untuk perkembangan ini nanti? Dan mau penjelasannya ibu, terima kasih. Ini dari Ibu Reni dari Plumbon yang akan mempunyai cucu katanya. Silakan.
0: Selamat Bu Reni ya, jadi memang yang makanan terbaik itu untuk bayi itu adalah ASI. Nah, ASI itu kita memang kalau yang ASI eksklusif sampai 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan boleh diberikan MPASI, makanan pendamping selain ASI. Artinya ASI tetap kita berikan sampai dengan usia 2 tahun. Sesuai dengan dalam Al-Qur'an juga ada ya, di surat Al-Baqarah, di surat apa itu ada tentang manfaat ASI, jadi menyusui sampai dengan usia 2 tahun. Jadi kita memang nah, kan diberikan susu formula itu kan, itu kan anak manusia, masa diberikan susu sapi. Jadi nanti bunyinya kan seperti itu ya. Jadi memang idealnya kita berikan sampai dengan usia 2 tahun, tetapi memang diberikan makanan tambahan. Ya kan, kalau udah setahun aja anak-anak itu sudah makan orang dewasa, jadi udah nasi, udah lauk-pauk diberikan, sayuran. Nah, minum susu, minum ASI. Jadi makan menu seimbangnya seperti itu.
1: Dan kedua, disambung susu formula, baguskah? Baguskah? Bagus enggak apa enggak gitu?
0: Susu formula itu walaupun mahal apapun harganya juga belum tentu cocok di bayi kita memang itu mah mungkin alternatif kalau memang ibu ada kendala, istilahnya ada indikasi medis yang memang tidak boleh memberikan ASI. Itu ada indikasi sih untuk beberapa penyakit yang memang seperti ibu sakit jantung atau mungkin ibunya ada penyakit ini B20 itu kan tidak boleh memberikan ASI, pengecualian itu. Jadi boleh memberikan susu formula, tetapi dipastikan juga untuk yang ibu B20 juga dipastikan bahwa memang ibu memungkinkan untuk memberikan makanan pendamping apa susu formulanya dengan maksimal, karena ketika tidak terpenuhi takut nanti bayinya malah kurang gizi. Jadi harus dipastikan. Nah, untuk yang sakit jantung kan memang dengan menyusu itu biasanya akan memicu jantungnya untuk makin kondisinya makin buruk. Ya, jadi memang itu tidak dianjurkan untuk menyusui. Jadi pengecualian ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang normal, nah itu mungkin ya itu. Jadi tadi kan barangkali ASI-nya sedikit, yaitu dengan cara memberikan menyusui sesering mungkin. Karena dengan menyusui sesering mungkin juga akan menambah atau melancarkan produksi ASI. Kemudian makanan yang seimbang, asupan gizi yang seimbang. Nah, kemudian tadi dukungan dari sekitar, baik dari suami, dari ibu mertua, dari ibunya mungkin atau dari neneknya, semuanya memang harus mendukung ASI. Terus suasana rumah juga harus kondusif. Jangan yang memang penuh ribut-ribut seperti itu, memang harus tenang, harus tenang ya. Baik. Supaya memang produksi ASI juga makin lancar. Itu sih.
1: Baik, Ibu. Bu, satu pertanyaan sebagai closing statement nih, Bu. Apa pesan dan ajakan kepada masyarakat agar tentunya bersama-sama membangun lingkungan yang mendukung keberhasilan ibu menyusui demi kesehatan ibu anak dan lingkungan dan juga masa depan yang berkelanjutan. Ibu, silakan.
0: Iya. Jadi ASI eksklusif itu adalah makanan terbaik untuk bayi dan bisa menyehatkan ibu. Jadi mari kita sukseskan ASI eksklusif untuk mendapatkan generasi yang berkualitas. Itu Pak.
1: Baik. Ibu Om Jamiatu Rohma SST MKes, Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Cirebon. Terima kasih Ibu Om. Sukses selalu dan juga tentunya semoga saja banyak sekali banyak ibu-ibu yang sekarang ini menyusui bisa menciptakan generasi yang generasi emas di masa yang akan datang, Ibu ya. Itu tugas ataupun tujuan negara kita, dan semoga saja generasi emas itu akan membangun bangsa dan negara ini lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Om. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian tadi saya sudah berbincang bersama Ibu Om Jamiatu Rohma SST MKes, Ketua Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kota Cirebon, yang sudah bersama kita untuk sesi pertama dalam topik menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, memperkuat dukungan ASI demi generasi sehat dan berkualitas.
2: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935. Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pada kesempatan pagi jelang siang hari ini pendengar, hingga nanti pukul 9 dalam Cirebon Menyapa untuk kesempatan hari ini di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dari Bu Om kita beralih ke, kita panggil Ibu Siska. Ibu Siska Alfianah SGZ, nutrisionis ahli muda Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang sudah tersambung melalui line telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Kita akan menyapa Ibu Siska. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat selalu pagi, Ibu.
4: Selamat pagi Mas Bian. Alhamdulillah ya. Sehat. Okay.
1: Sibuk apa Ibu? Ya. Sibuk meneliti gizi-gizi tentunya Ibu ya.
4: Iya, iya betul Pak.
1: Apalagi tentunya sekarang ini kan kita sedang memperingati satu pekan ataupun pekan pekan ASI Ibu menyusui Ibu ya. Dan ini semoga saja bisa memperkuat keberadaan generasi muda di masa yang akan datang. Baik Ibu, ini kan juga terkait dengan momentum pekan ASI sedunia. Mengapa Ibu ASI masih tetap menjadi sumber gizi terbaik pada bayi, katakanlah 1000 hari pertama Ibu dalam kehidupan sang bayi Ibu? Silakan Ibu.
4: Iya betul Mas Pian. Jadi memang ASI itu sampai dari dulu sekarang masih sekarang, jadi makanan iya. yang direkomendasikan khususnya untuk bayi usia 0-6 bulan sesuai rekomendasi dari WHO juga itu bahwa pemberian makanan untuk bayi dan anak yang pertama adalah proses IMD atau inisiasi menyusu dini. Ini proses awal yang bisa dikatakan proses yang sangat menentukan keberhasilan seorang ibu untuk menyusui bayinya. Kemudian yang kedua, proses pemberian ASI eksklusif itu sendiri, di mana ASI eksklusif itu selama 6 bulan ya, 0-6 bulan seorang bayi diberikan ASI saja, tidak dengan makanan apapun, walaupun itu cuman air putih ya. Jadi full ASI dari usia 0-6 bulan. Kemudian ada lagi rekomendasi yang keduanya yaitu pemberian MPASI. Nanti setelah bayi usia 6 bulan itu ASI tetap dilanjutkan, tapi bayi tersebut sudah punya kebutuhan yang lebih besar kalorinya, dan itu tidak bisa dipenuhi hanya dengan ASI. Jadi bisa dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI. Dan yang keempatnya tetap ASI diberikan kurang lebihnya sampai 2 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa anak yang lebih dari 2 tahun, itu enggak masalah.
1: Baik. Bu, sebenarnya masyarakat ataupun ibu-ibu hamil ataupun ibu dari mulai ibu hamil ya Bu, ibu-ibu hamil kemudian ibu menyusui ini sudah tahu betul sih Bu dengan benar apa kandungan ASI ini. Kadang-kadang kan ada orang yang mengatakan juga seperti yang tadi saya ngobrol dengan Bu Bidan ini, ada orang yang sangat katakanlah ribet dan sebagainya, padahal itu tahu kandungan gizi ASI ini melebihi segala-galanya katanya, kayak gitu ya Bu ya. Tapi sekali lagi Bu, sudah paham betul sih Bu, seberapa paham masyarakat khususnya ibu hamil dan menyusui ini terkait dengan kandungan ASI ini Bu, menurut pandangan ibu ya?
4: Ya betul. Jadi untuk di era sekarang Mas Bian, saya yakin ibu-ibu muda, Gen Z atau milenial itu sekarang kan akses informasi sudah sangat mudah. Pemerintah juga sudah memberikan banyak fasilitasi terkait informasi akan pentingnya ASI. Jadi saya rasa setiap ibu saya yakin sudah paham betapa pentingnya pemberian ASI kepada bayi gitu. Namun memang proses pemberian ASI itu kadang tidak semudah kita mendapatkan informasinya banyak sekali tantangannya. Bahkan setiap bayi, setiap ibu itu mempunyai tantangan masing-masing dalam proses pemberian ASI-nya. Dan itu yang memang kami gitu sebagai praktisi atau pendukung keberhasilan ASI eksklusif itu benar-benar harus mendampingi setiap keluarga nih, tidak cuma ibu dan bayinya, tapi juga keluarganya, suaminya, orang tuanya, mertuanya, seperti itu. Makanya kalau dari kami, dari Kabupaten Cirebon itu, kami berupaya di setiap puskesmas atau di setiap desa itu ada yang namanya kelompok pendukung ASI. Jadi kelompok pendukung ASI itu isinya ibu-ibu, bapak-bapak ataupun mertua gitu, orang tua yang memang jadi kita bersifat sharing gitu, sharing pengalaman, ya saling mendukung, saling memberikan support gitu, bahwa hayo sama-sama agar setiap permasalahan atau kendala saat menyusui itu bisa diselesaikan atau bisa ditangani dengan tenang. Karena ASI itu sangat dipengaruhi oleh psikologis. Walaupun seorang ibu makan banyak, makan makanan bergizi, makanannya teratur, cukup gitu, tapi saat seorang ibu psikisnya itu tidak atau bisa dikatakan stres lah, itu ASI akan ASI sangat susah keluarnya gitu. Makanya ada keluarga juga sangat mendukung sekali dalam proses pemberian ASI ini. Gitu.
1: Baik, Ibu, terkait dengan pemberian ASI ini kan disarankan ataupun memang sudah ada dalam kitab Al-Qur'annya juga sampai 2 tahun lah katakanlah begitu ya Bu ya. Dan ini kan ya, perjalanan ini kan panjang ya Bu ya. Ketika ya. Agar ASI ini tetap optimal juga harus ada dong masukan gizi yang secara teratur untuk ibu, sang ibu yang menyusui ini. Nah, bagaimana pola makan yang baik itu Bu? Agar tentunya ya. Air susu ini tetap berproduksi dengan baik dan tentunya juga optimal untuk pemberian sang anak ini Bu. Silakan Ibu.
4: Iya. Hmm. Memang gizi ibu hamil, mohon maaf, gizi untuk ibu menyusui itu sangat mendukung sekali dalam keberhasilan menyusui. Makanannya itu yang jelas bergizi seimbang. Jadi tidak ada kan barangkali di sini ada ibu-ibu muda yang pengen segera turun berat badannya setelah hamil, setelah melahirkan. Saya sarankan dengan menyusui penurunan berat badan itu bisa sangat signifikan gitu. Tapi ingat, bukan karena diet, tapi karena memang proses menyusuinya gitu. Karena memang menyusui itu memerlukan kalori yang tinggi. Makanya seorang ibu menyusui itu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Dan porsinya bisa ditambahkan satu kali makan, Mas Bian. Jadi kalau kita biasa makan 3 kali sehari untuk ibu menyusui 4 kali, 5 kali boleh.
1: Boleh.
4: Iya, boleh.
1: Itu karena istri saya, Bu.
4: Itu curhat ya.
1: Iya, istri saya
4: setelah menyusui itu. Iya, betul. Setelah menyusui itu pasti lapar banget.
1: Iya, katanya gitu ya.
4: Iya. Semakin happy seorang ibu yang menyusui, semakin banyak ASI yang keluar.
1: Berarti memang betul ya Bu ya, menyusui ini produksi, katakanlah produksi air susu ibu ini dipengaruhi juga oleh kebahagiaan ataupun dalam juga terkait dengan apa ya? Ya inner dalam tubuh sang ibu juga ya Bu ya, mempengaruhi ya Bu ya. Iya. Ketika kebahagiaan dan lain sebagainya didapat, pasti air susunya itu melancar lah gitu ya Bu ya.
4: Iya, betul sekali.
1: Baik, dan ini kan terkait juga ada yang mengatakan Bu, kalau misalkan air susunya kurang selama menyusui, ada makanan-makanan tertentu nih Bu, yang katanya bisa memperbanyak dan memperlancar air susu ibu. Hal ini benar apa tidak ya Bu ya, menurut pandangan dari ahli gizi? Silakan Ibu.
4: Iya, betul. Jadi makanan-makanan yang mendukung untuk proses keluarnya ASI itu sebenarnya makanan yang disukain oleh ibunya sendiri. Iya, betul. Karena kembali lagi, ASI itu akan banyak keluar saat ibunya happy, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saat sering mendapat rangsangan hisapan dari bayi. Jadi kalau misalkan ada ibu udah makan makanan sehat, gizi seimbang, makan booster ASI yang harganya macem-macem itu, tapi kalau jarang dirangsang atau jarang di hisap oleh si bayi, itu juga akan sulit, Mas. Jadi rangsangannya adalah semakin sering dihisap, semakin banyak ASI yang keluar. Gitu. Jadi nggak perlu, tidak ada kata kalau ASI tidak cukup sebenarnya itu ya. Karena seperti yang tadi dikatakan bahwa pemberian ASI juga ada di Al-Qur'an. Allah mencukupkan seorang bayi mendapatkan ASI dari ibunya. Saat bayi itu haus dan ibunya siap memberikan ASI, ASI akan keluar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak. Jadi sebenarnya tidak ada istilah ASI saya kurang cukup, ASI saya sedikit. Itu psikologis. Dan satu lagi Mas, ini informasi juga mungkin barangkali di sini ada ibu-ibu muda yang sering datang ke posyandu terus melihat, oh ini ya bayi saya ASI tapi kok kurus ya. Ada lagi bayi yang pakai sufor tapi dia gemuk gitu kan. Lucu gitu. Itu kan sering sering terjadi. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada trik gimana caranya agar seorang bayi ASI sama gemuknya dengan gemoy. Bayi yang dikasih sufor.
1: Sekarang katanya gemoy Ibu.
4: Iya, gemoy gitu. Tipsnya adalah saat menyusui itu pastikan satu payudara benar-benar kosong. Karena ASI yang pertama keluar itu terlihatnya bening. Itu karena kandungannya lebih banyak protein.
1: Okay.
4: Jadi terlihatnya bening. Tapi kalau semakin dihisap sudah dengan durasi cukup lama, nanti yang tadinya bening itu akan berubah jadi kental.
1: Okay.
4: Nah, yang asi yang kental itu penuh dengan lemak. Gitu. Jadi dalam satu, mohon maaf, satu payudara itu dihabiskan, dikosongkan dulu, baru nanti pindah gitu. Kan kalau zaman dulu mah kan ada yang sebelah kanan minum, sebelah kiri makan gitu ya. Itu tidak sudah tidak berlaku lagi, tapi habiskan lagi, dulu. Sudah tidak relevan lagi. Jadi habiskan dulu sebelah kanan sampai kosong, baru pindah ke kiri. Jadi si bayi nanti dia akan mendapatkan proteinnya dan mendapatkan lemaknya juga. Gitu. Jadi nanti anaknya juga gemuk.
1: Baik, ini salah satu tips. Tapi mungkin sudah diberikan ke yang ibu menyusui, Bu, ya, tips-tips kayak gini, Bu, ya. Kadang-kadang juga kadang-kadang juga kan ada yang mengatakan, kok saya tetap ASI tapi anak saya kok kecil gitu ya, ibaratnya enggak begitu gemoy, tapi kok yang lain apa harus. Nah, akhirnya kan si ibu ini kan jadi kepencut, ingin beralih ke apa sih gitu, formula, susu formulanya yang diminum si anak ibu ini, Bu. Jadi akhirnya kan dalam kutip kepencut, kepengen ya udahlah gitu, padahal belum tentu triknya ya, belum tahu triknya ya, Bu, ya, seperti itu.
4: Sebenarnya trik-trik ini adalah materi yang biasa disampaikan pada saat kelas ibu hamil, kelas bayi balita, itu kita selalu sampaikan. Jadi ibu-ibu yang di sini barangkali sedang hamil, itu rajin datang ke puskesmas atau ke posyandunya, minta banyak informasi-informasi seperti ini, insya Allah bisa.
1: Kebetulan saya belum pernah datang, Ibu, ya.
4: Padahal punya bayi ya.
1: Iya, punya bayi. Baik, Ibu, kita menyapa pendengar yang sudah berkirim di channel YouTube RRI Cirebon, Ibu, ya. Ada Pak Bang Ano Bangal 58 @Bangal58. Masih banyak mitos yang beredar mengenai ASI. Mitos yang paling sering, mitos apa yang paling sering ditemui, dan bagaimana masyarakat dapat membedakan informasi yang benar dengan yang keliru, katanya gitu, Ibu. Silakan, Ibu, dari ahli gizi, mungkin dari sisi gizi lah, katakanlah begitu, Ibu, ya.
4: Betul. Yang tadi mitos yang pertama yang tadi ya, yang sudah kita bahas bahwa bayi ASI itu cenderung lebih kurus dibandingkan bayi yang
1: susu formula.
4: Ternyata itu bukan fakta ya, tapi mitos. Artinya bayi dengan full ASI tetap bisa mempunyai kenaikan berat badan yang optimal. Kemudian yang kedua, seorang ibu yang mohon maaf dikatakan payudaranya, anatomi payudaranya terlihat tidak mencukupi untuk menyusui gitu. Ternyata mampu untuk memberikan ASI kepada bayinya. Jadi pemberian ASI itu tidak dipengaruhi oleh anatomi atau bentuk dari payudaranya. Itu biasanya di ibu-ibu muda atau ibu-ibu baru itu insecure saat lagi hamil. Bu, kira-kira saya bisa
1: gak ya menyusui gitu ya, dengan baik gitu ya. Bentuk anatominya dengan seperti itu, ya, Bu, ya.
4: Iya, betul. Gitu. Terus kemudian satu lagi, ibu yang bekerja. Ini banyak isunya di kalangan masyarakat, karena sekarang kan wanita-wanita itu cenderung banyak yang bekerja, Mas Bian, gitu, dibandingkan dengan zaman dulu. Artinya kita sebagai wanita yang bekerja tapi tetap masih bisa memberikan ASI kepada anak-anak, kepada bayi kita, gitu. Caranya dengan apa? Dengan pumping tentunya. Dengan pumping. Saya sebagai ibu bekerja nih, jadi curhat ya, karena saya juga masih punya balita.
1: Baik, Ibu.
4: Mungkin bisa juga
1: berarti ilmu yang pasti dari sumber yang asli.
4: Bisa juga sebagai apa ya, motivasi lah untuk teman-teman yang juga bekerja tapi juga masih ingin memberikan ASI kepada bayi kita, gitu. Pumpingnya itu dimulai dari setelah melahirkan. Jadi jangan menunggu kapan kita selesai cuti, tapi dari setelah melahirkan itu kita harus langsung pumping, gitu. agar ketersediaannya tidak buru-buru nih Mas, tidak dikejar-kejar betul. Jadi saat kita berangkat udah selesai cuti itu
1: ada stok lah
4: produksi ASI-nya sudah cukup. Okay. Dan saya nih Mas, walaupun saya beberapa sering menjadi pembicara terkait ASI, dua anak saya itu tidak ada yang menyusui langsung. Bayangkan, tapi saya tetap bisa memberikan ASI-nya. Iya, gitu. Ya. Dengan pumping itu.
1: Pumping, oke.
4: Iya.
1: Berarti.
4: Tapi tetap.
1: Iya, silakan.
4: Tetap dukungan keluarga, Mas. Ya. Jadi dukungan keluarga, suami, orang tua, gitu. Ya. Itu mendukung semuanya. Insya Allah tidak ada kata tidak mungkin bagi ibu-ibu yang bekerja untuk terus memberikan ASI-nya.
1: Oke, baik. Ini juga satu pertanyaan terkait dengan tadi, mungkin saya menyambungkan yang tadi ya Bu ya, ke Ibu Bidano Om ya Bu ya, bahwa ada anak saya sering makan seblak katanya gitu Bu, yang dalam tahun itu pedasnya kan minta ampun. Apakah juga nanti berpengaruh terhadap pencernaan sang bayi ketika menyusui sang ibu yang makan seblak ini katanya gitu. Silakan Ibu.
4: Mangga. Iya. Iya, oke. Makan pedas nanti itu, bayinya mencret.
1: Itu mungkin mitos atau apa tuh Bu? Boleh dijelaskan silakan Ibu.
4: Iya, makan panas nanti lidah bayinya melepuh gitu. Itu mitos.
1: Oh, mitos.
4: Jadi, ibu yang makan makanan pedas itu tidak serta-merta ASI-nya juga jadi rasanya pedas. Atau ibu yang makan panas atau makan dingin tidak serta-merta suhu ASI-nya jadi panas atau jadi dingin gitu. Tapi yang hubungannya antara makan pedas dengan kejadian diare misalkan pada bayinya, itu bisa dilihat kebiasaan ibunya. Apakah setelah makan seblak itu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dilap dengan bersih, kemudian baru memberikan baru menyusui gitu, ataukah setelah makan seblak cuman cuci dicelup pakai air biasa terus langsung menyusui. Itu gitu hubungan kejadiannya adalah seperti itu gitu. Jadi nggak masalah Mas, seorang ibu mau makan yang pedas, tapi ini pedasnya terkontrol ya, jangan sampai akhirnya ibunya juga yang diare. Ibunya sakit gitu. Untuk meningkatkan nafsu makan. Boleh makan asalkan setelah makan pedas itu pastikan ibunya cuci tangan pakai sabun, dielap tangannya, baru pegang bayinya dan menyusui.
1: Itu intinya sih kayak gitu ya.
4: Ini kayak gitu, nggak akan karena kan makanan yang kita makan itu diproses dulu, diolah dulu, baru dikeluarkan dalam bentuk ASI gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kita makan air panas terus yang keluar juga panas kan?
1: Iya betul. Berarti ini memang dalam arti kata mungkin saya sebagai seorang laki-laki juga agak sedikit jadinya mengerti gitu ya. Oh iya. Kayak gitu ya. Jadi intinya kalau memang makan makanan segitu bolehlah, apalagi yang dalam tanda kutip mungkin seperti Bu tadi katakan bahwa ini memang untuk untuk memberikan nafsu makan yang bertambah kepada sang ibu, karena tadi yang dibincangkan juga kalau sang ibu tuh harus memiliki bisa biasanya 3 kali, kalau menyusui itu bisa jadi 4 kali lah katakannya gitu ya Bu ya.
4: Iya. Betul. Bayangkan Mas, seorang ibu baru melahirkan dalam kondisi masih sakit gitu, entah itu sakit bekas sesar atau sakit karena persalinan pervaginam gitu. Kemudian di ini dengan bayi ya, maksudnya dihadapkan harus dengan menyusui bayi, kemudian ditambah lagi dengan gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, jangan makan ini.
1: Gimana drop ya,
4: gak stres? Iya kan gitu. Jadi cobalah barangkali sini ada bapak-bapak mengetahui kondisi istrinya gitu. Jadi ya Enggak.
1: Ya, ya bebasin aja lah gitu ya Bu ya.
4: Nyaman. Iya, betul.
1: Bebasin aja nyaman sang istri yang lagi menyusui lah gitu ya Bu ya.
4: Okay. Iya, mendukung intinya mendukung, ya,
1: mendukung psikologis. Gitu. Betul.
4: Iya,
1: mendukung secara psikologis agar sang istri alhamdulillah masih doyan makan gitu ya Bu ya.
4: Iya. Kan okay. Coba di udah lagi sakit terus disodorin makan sayur bening enggak ada rasanya, enggak ada pedesnya
1: iya, gitu
4: kan. Aduh, enggak boro-boro pengen makan.
1: Oke. Bu, tapi satu lagi ya Bu ya, pertanyaan ya, biasanya kan ada orang kalau hamil gitu ya Bu ya, oh jangan makan ini, jangan makan apa, seafood-seafoodan, katanya gitu ya Bu ya, dan lain sebagainya. Dan itu apakah emang benar atau hanya mitos juga nih Bu, katakanlah begitu Bu. Kalau ingin anaknya rambutnya bagus, banyak mau makan atau peminum jus alpukat dan lain sebagainya. Ini apakah memang benar? Apa memang hanya sebatas lah kalau kalau menurut saya, kalau di saya Bu ya, bukan mohon bukan berdagang lain. Kalau di saya sibut-sibut itu mahal, udah gimana yang biasa aja. Ikan-ikan yang biasa gitu. Nah, ini apa seperti itu atau seperti mitos belaka gitu? Silakan Ibu satu ini.
4: Iya. Oke. Jadi gini Mas, makanan untuk ibu hamil itu tidak ada pantangan sama sekali. Asal makanan tersebut dimasak dengan matang. Artinya kalau mau makan seafood boleh, asalkan seafoodnya, udangnya, cuminya, ikannya itu dimasak dengan matang. Itu intinya. Jadi kalau zaman dulu mungkin nenek moyang kita ya, orang ibu hamil nggak boleh makan udang, nanti lahirannya susah gitu. Yang seperti itu itu untuk sekarang sudah tidak relevan lagi. Udang, telur, ayam gitu. Itu semua bahan makanan yang tinggi akan protein dan protein tentunya sangat dibutuhkan untuk kesehatan ibu hamil, perkembangan janinnya gitu. Jadi hayo teman-teman, marilah sekarang kita kan banyak sekali akses informasi, banyak sekali media-media yang menginformasikan terkait gizi untuk ibu hamil gitu. Kita sudahlah pelan-pelan meninggalkan mitos-mitos yang mungkin itu saya yakini kayaknya mitos dari zaman Belanda biar Indonesia tuh nggak bagus gitu generasinya.
1: Supaya nggak bagus, nggak cerdas generasinya ya Bu ya.
4: Gitu. Jadi saya selalu katakan itu ke teman-teman kalau pada saat kelas ibu hamil. Makanya kami itu berusaha untuk kelas ibu hamil tidak cuma ibunya ibu hamilnya saja yang hadir, tapi juga ada suaminya dan ada mertuanya. Ini yang paling penting nih, orang tua, si nenek dan mertua.
1: Betul.
4: Itu yang paling penting karena biasanya mereka kan yang cenderung jangan ini, jangan itu.
1: Betul, gitu. Ngawasin ya Bu ya. Bawa apa ini? Bawa gitu ya. Oh, enggak boleh ini. Ini nanti masih ini gitu. Okay. Baik. Ibu, ini semakin menarik ya Bu ya. Tapi keterbatasan waktu nih Bu. Apa yang bisa Ibu pesankan dan ajakan untuk kepada masyarakat agar semakin banyak mendukung budaya menyusui sebagai investasi kesehatan di masa yang akan datang dan tentunya juga masa depan Indonesia. Ibu, mangga silakan.
4: Iya, untuk teman-teman ibu-ibu yang sekarang sedang hamil ataupun yang baru bersalin, itu baik yang ibu rumah tangga ataupun ibu yang bekerja gitu, tetaplah optimis untuk memberikan ASI eksklusif untuk bayinya. Berbagai macam cara bisa kita tempuh sebagai seorang ibu. Apapun permasalahannya, apapun kendalanya, jangan sungkan untuk terus mencari bantuan. Karena kami Dinas Kesehatan, ada puskesmas, ada bidan desa, di setiap desa itu kami siap membantu manakala seorang ibu mempunyai kesulitan pada saat memberikan ASI. Karena support system yang paling bagus itu yang diperlukan setiap ibu dalam mendukung keberhasilan menyusuinya. Jadi jangan patah semangat. Mari kita bersama-sama membangun generasi yang unggul untuk masa depan kita nanti. Khususnya anak-anak yang sehat dan kuat.
1: Baik. Ibu Siska Alfiana SGZ, nutrisionis ahli muda Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Terima kasih Ibu sudah bersama memberikan edukasinya kepada kita semuanya, bukan hanya sebagai istri ataupun ibu menyusui, ibu hamil menyusui, tapi juga sebagai suami agar tetap mendukung terkait dengan kegiatan dari sang ibu ini, yang tentunya juga memberikan ASI ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan gizi bayi, tapi juga merupakan investasi terbaik untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Ibu ya, dukungan semua pihak, ayah, keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, hingga masyarakat menjadi kunci keberhasilan seorang ibu memberikan ASI. Mari bersama-sama kita menciptakan lingkungan yang ramah bagi ibu menyusui, karena setiap tetes ASI adalah bekal berharga untuk masa depan bangsa dan negara kita, khususnya Indonesia. Ibu Siska, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, Ibu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian tadi kami sudah bersama Anda dalam Dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, dan semoga saja semuanya bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi generasi bangsa dan negara ini di masa yang akan datang. Saya undur diri, pendengar, dari ruang dengar Anda di Cirebon Pagi Menyapa ini, dan sampai jumpa.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk menuntaskan kebersamaan bersama saya Pian Almansa dan didampingi pengarah teknik Bung Budi Samara dan juga Bung Maulana yang menemani saya pagi hari di pendengar. Kini saatnya Anda akan menyimak Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Yang pendengar, beredar sebuah unggahan video di medsos Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil truth scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI dan tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ya berkarya. Halo Bo RRI, untuk kesempatan pagi hari ini akan menghadirkan topik ya pendengar terkait dengan Anda memilih buah impor atau buah lokal, dan mengapa Anda memilih buah impor dan buah lokal. Dan silakan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line WA kami 081324951935, ataupun juga melalui telepon langsung di 0231849325. Sekali lagi untuk mendengar, buah apa yang Anda sukai, buah dari lokal atau buah dari impor, dan mengapa Anda memilih tersebut. Silakan mendengar terkait dengan pilihan. Dan perlu kita ketahui bersama mendengar bahwa Indonesia sesungguhnya dianugerahi tanah yang begitu subur dan iklim tropis yang sangat mendukung pertumbuhan beragam buah-buahan, mulai dari semangka, melon, mangga, pisang, dan berbagai lainnya, sampai dengan durian yang mendengar ya. Semuanya memiliki cita rasa yang khas. Namun di tengah melimpahnya hasil panen dalam negeri, mengapa buah impor masih begitu diminati oleh masyarakat Indonesia? Apa yang menjadi penyebabnya? Apakah karena kualitas, penampilan, harga, atau hanya soal kebiasaan, atau hanya soal gengsi ya pendengar ya? Nah, kami akan bertanya kepada Anda, apa buah apa atau buah impor ataukah buah lokal yang Anda sukai, dan apa alasannya menyukai hal tersebut. Anda akan terus bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, hingga nanti pukul 10 dalam rangkaian Halo RRI.

terkait dengan layanan publik dari Anda, terkait dengan apakah Anda sudah merasa puas terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan untuk saat ini. Dan silakan Anda bisa berkirim WA di 081324951935 terkait dengan suasana ataupun juga terkait dengan rasa Anda seperti apa ketika dilayani di sebuah pelayanan publik itu mendengar, apakah sudah berkenan keseluruhannya atau memang ada segala sesuatu hal yang merasa atau dirasa sangat kurang begitu pendengar ya. Dan silakan Anda bisa bersama kami di Halo RRI untuk menjembatani terkait hal tersebut. Misalkan Anda merasakan pelayanan di sebuah instansi atau lembaga pemerintah A, katakanlah begitu ya pendengar ya, kemudian Anda tidak saat itu tentunya tidak merasakan sesuatu yang Anda inginkan atau Anda ekspektasikan gitu ya pendengar ya. Jadi Anda boleh bersama kami dalam Haro RRI untuk setiap hari Senin, Rabu dan Jumatnya mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10, dan bisa menuliskan terkait dengan kekurangan apa dari pelayanan publik tersebut yang Anda rasakan. Proses itu akan terus bersama Anda pendengar, dan masih kita akan menghadirkan komentar ataupun juga dari Anda yang saat ini sedang bersama kami untuk mengomentari terkait berbagai hal yang Anda rasakan saat ini. Seperti halnya Anda lebih suka buah dari import atau dari lokal. Nah, semoga saja semuanya bisa Anda beberkan ataupun bisa Anda berikan komentar Anda kepada kami melalui line WA kami di 081324951935, ataupun Anda saat ini sedang mendapatkan sesuatu hal yang mungkin bisa Anda laporkan dan bisa berbagi sharing informasi kepada kami, boleh Anda WA terlebih dahulu di 081324951935, dan kemudian nanti tim kami akan menghubungi Anda untuk bisa berbicara di udara gitu mendengarnya melalui frekuensi RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri.

0: kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon dalam Halo RRI, dan Halo RRI akan menyajikan berbagai komentar-komentar Anda terkait dengan berbagai layanan publik dan apapun yang Anda lihat, untuk bisa di-share bersama kami RRI Cirebon dan juga pendengar RRI untuk pagi hari ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini pendengar, kami menghadirkan berbagai komentar-komentar dari Anda yang pendengar, yang bisa Anda tulis melalui 081324951935 dan kirimkan WA tersebut ke kami, dan kami akan membahasnya dan akan menindaklanjuti terkait dengan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terkait dengan pelayanan publik, akses publik, kemudian apa yang bisa Anda laporkan dalam situasi seperti ini ataupun pagi hari ini jelang siang begitu pendengar, entah itu keberadaan di jalan lalu lintas, arus lalu lintas dan sebagainya. Silakan Anda bisa melaporkannya bersama kami di Halo RRI, dan juga polling kami pada kesempatan pagi hari ini ya pendengar ya. Kalau boleh dibilang polling, tapi saya ingin sebenarnya bukan polling, tapi ingin mendengarkan ataupun melihat Anda sebagai pendengar, yang tentunya juga kami akan memberikan satu pertanyaan untuk Anda. Lebih suka mana, buah impor atau buah lokal gitu pendengar ya. Padahal turun pendengar, semoga saja dengan semakin banyaknya farm-farm ataupun pertanian buah yang ada di Cirebon khususnya ataupun juga Indonesia pada umumnya, semoga saja buah lokal menjadi prima dona khususnya di negara sendiri, ataupun juga bisa kondang kaloka gitu, ataupun ya moncer di mancanegara, sehingga tentunya nama besar Indonesia sebagai penghasil buah yang tentunya tidak dipandang sebelah mata. Proses itu masih bersama Anda mendengar. Sekali lagi, kalaupun Anda mempunyai satu hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik, arus lalu lintas, ataupun kejadian-kejadian yang Anda alami untuk saat ini, silakan Anda bisa berkirim WA di 081 324951935.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ya, mendengar rekan terakhir saya menemani Anda untuk kesempatan pagi hari ini mendengar, dan nanti akan bersama rekan saya Lisma Julia Sari yang akan bersama Anda dalam beranda Asta Cita Pengurus Utaman Gender terkait dengan topik yang akan dibahas perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan bersama Asosiat Profesor Dr. Muhammadun SHI MSI, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, yang akan bersama Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih dalam rangkaian Halo RRI Berdengar, dan Halo RRI ini kami sekali lagi menyajikan berbagai komen ataupun masukan dari Anda terkait dengan berbagai hal yang tentunya Anda rasakan dalam pelayanan publik, ataupun juga mungkin Anda bisa share terkait dengan keadaan arus lalu lintas dan lain sebagainya, yang mana tentunya juga bisa informasi tersebut bisa dinikmati oleh pendengar RRI lainnya, ataupun Anda mempunyai sesuatu hal yang bisa Anda share sebagai informasi untuk kita bersama. Kami akan menghubungi Anda melalui line WA terlebih dahulu, dan Anda bisa mengirimkan apa yang Anda akan laporkan ataupun juga apa yang Anda rasakan dalam pelayanan publik yang sehari-hari Anda rasakan. Pro 1 akan terus bersama Anda mendengar, dan masih dalam rangkaian Cirebon pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Bingung mau menyampaikan keluhan, masalah, dan informasi yang harus disampaikan ke publik? Kenapa harus bingung? Kini Anda dapat sampaikan permasalahan, keluhan, atau informasi melalui Halo RRI di WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Di pergerung saya sudah saya Pianawas menemani Anda dalam rangkaian Halo RRI sebagai rangkaian penutup untuk kesempatan pagi hari ini bersama saya Pianawas. Saya undur diri pendengar dan selepas saya akan ada rekan saya Bunga Lisma Julia Sari yang akan bersama Anda untuk mengawali Cirebon siang ini dalam pengarus utama gender dengan tema perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan bersama Asosiat Profesor Dr. Muhammadun SHI MSI Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Esensi Buku.
1: Cerita pendek berjudul Senyum Karyamin mengandung konflik seperti harga diri, kepedulian, kekhawatiran, kesemena-menaan, keputusasaan, dan toleransi. Dan semua itu adalah realitas atas kehidupan manusia. Meskipun cetakan pertamanya ditulis tahun 1989, namun nilai yang dibawa masih relevan hingga zaman sekarang. Cerpen ini mengangkat kehidupan warga pedesaan, bercerita tentang seorang pemuda pengangkat batu kali bernama Karyamin. Karyamin dan kawan-kawannya setiap hari harus mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material. Kesewenang-wenangan para tengkulak mempermainkan harga batu membuat kehidupan Karyamin dan kawan-kawannya tak menjauh dari kemiskinan dan kelaparan. Para pengumpul batu itu senang mencari hiburan dengan menertawakan diri mereka sendiri. Itu adalah cara mereka untuk bertahan hidup. Senyum dan tawa bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu, atau terhadap licinnya tanjakan. Tema yang diangkat dalam cerpen Senyum Karyamin adalah perjuangan. Ahmad Tohari menempatkan Karyamin sebagai tokoh yang pantang menyerah dan memiliki hati yang sabar. Cerpen ini dekat dengan kehidupan sehari-hari karena latar suasana yang digambarkan berupa kesedihan dan kesenangan. Pengarang banyak menggunakan majas hiperbola dan personifikasi pada cerpen ini. Banyak kesan moral yang bisa diambil pembaca dalam cerpen berjudul Senyum Karyamin. Namun ada beberapa kata-kata kasar dan kata-kata daerah yang memang sulit untuk dimengerti. Cerpen ini memberikan pelajaran bagaimana tentang nilai moral, terutama perihal tanggung jawab kemanusiaan. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan yang ada, cerpen ini tetap nyaman dan layak untuk dibaca. Cerpen ini cocok dibaca untuk kalangan remaja hingga dewasa, ataupun Anda penggemar cerita-cerita pendek klasik.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini bersama saya Lisma Julia Sari dan juga ditemani Maulana sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Waru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua di sepanjang siang hari ini ya, sampai nanti pukul 15 di sajian Cirebon siang ini, edisi Senin 3 Agustus 2026. Salah satunya pendengar, segera akan kami hadirkan untuk Anda Beranda Astacita, pengarus utamaan gender dengan tema perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Segera, sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian beranda Asta Cita, di mana untuk siang ini kami hadirkan tema besar pengaruh utamaan gender dengan tema perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Seperti biasa juga pendengar, untuk Anda selain bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz atau juga di 94,8 MHz dan 89,1 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja di mana saja ya, melalui aplikasi RRI Digital Anda. Dan tentunya juga Anda bisa menyaksikan langsung siaran ini melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan kami ajak Anda juga untuk Anda bisa bergabung bersama kami ya. Silahkan Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231-8493259 atau di 0231-486374. Dan tentunya bisa berkirim WhatsApp juga di 081-324-951-935. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan sudah hadir bersama kami di sini juga narasumber istimewa kita. Sudah hadir bersama kami Asok Prof. Dr. Muhammadun SHI MSI. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon atau UBBC. Assalamualaikum, selamat siang Pak Warek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Isma. Sehat Mbak Isma?
0: Alhamdulillah. Gimana nih Pak Warek kabarnya?
1: Ya alhamdulillah, ini lagi persiapan apa? Peringatan 17 Agustus. Jadi di kampus sedang menata untuk para adik-adik yang akan menjadi petugas paskibra ya. Dan ini juga melibatkan laki-laki dan perempuan, semuanya dilibatkan. Wah. Tanpa terkecuali.
0: Wah, jadi nggak ada pembeda, ya Pak Warek ya. Semua dilibatkan secara bersama begitu. Ya. Dan persiapannya sudah dari sekarang berarti.
1: Alhamdulillah betul. Malah bahkan minggu kemarin sebelum Agustus.
0: Oh iya.
1: Saking senangnya kita ini menceritakan nikmat kemerdekaan.
0: Alhamdulillah, seantusias itu ya.
1: Dan tentu apa implementasinya lebih penting.
0: Oke, baik. Semuanya. Termasuk ini pembicaraan kita untuk siang hari ini, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Kalau kita bicara soal tema ini kan memang sesuatu yang ngeri-ngeri sedap begitu ya Pak Warek ya. Ini satu hal yang memang mau gak mau selalu bersinggungan sama kita. Dan sayangnya setiap tahun itu, mohon maaf nih Pak Warek, kalau kita lihat data kok angkanya meningkat terus gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, mungkin, naik. Betul, sebagai pembuka apa nih yang ingin Pak Warek sampaikan kaitan tentang tema kita di siang ini?
1: Baik. Kami menyajikan data ya dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional atau SPHPN tahun 2024 ini terbaru. Terungkap bahwa 1 dari 4 perempuan usia 15-64 pernah mengalami kekerasan fisik. Ini prihatin. Nah maka judul ini kami batasi Mbak Isrisma ya. Jadi perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dalam perspektif hukum keluarga. Artinya kita lebih menekankan bagaimana peran keluarga sebenarnya menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman, yang jauh dari kekerasan. Karena kami punya pendapat ya, dan ini boleh tidak setuju Mbak Isrisma. Jadi keluarga itu adalah miniatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika keluarga itu ya jauh dari kekerasan, nyaman untuk semua, termasuk perempuan dan anak-anak yang mohon maaf dalam tanda kutip lebih rentan ya daripada laki-laki, nyaman bagi mereka, maka kita bisa melihat di luar pun kurang lebih seperti itu. Pun sebaliknya, jika rumah atau kehidupan keluarga belum memberikan rasa perlindungan yang nyaman untuk perempuan, istri misal, anak bawah umur maupun di atas umur, kok belum nyaman, ya maka dipastikan di luar tidak jauh beda dari itu. Itu persoalan Mbak Risma. Maka yang akan kita kaji adalah bagaimana konstruksi hak dan kewajiban anggota keluarga dalam upaya mencegah kekerasan. Jadi tidak bisa dilimpahkan hanya kepada suami, tidak bisa dilimpahkan kepada laki-laki ya, tapi ada kolaborasi. Ada bagaimana membuat konstruksi hak dan kewajiban yang berimbang sehingga nanti maaf, mungkin kekerasannya tidak fisik, tapi kekerasan dalam verbal, psikis, ucapan, ya. Dan seterusnya. Dan ini tidak cukup dengan tanda kutip ya, tidak hanya cukup penguatan satu titik, tapi secara komprehensif, secara integratif. Tidak hanya faktor ekonomi, ada agama, ada moral, ada sosial, ada psikologi. Dan ini membutuhkan kecakapan literasi dari anggota keluarga. Dan yang kedua kita nanti akan juga membahas bagaimana mekanisme perlindungan hukum ya bagi perempuan dan anak dari kekerasan dalam menurut hukum keluarga di Indonesia. Jadi bagaimana mekanisme perlindungan yang bisa kita lakukan? Tentu negara tidak bisa dibebankan secara mandiri ya, tapi ini harus melibatkan banyak orang, apalagi begitu banyak yang harus kita urus ya, harus kita perhatikan. Oleh karena itu integrasi, interkoneksi dari berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan, tidak hanya tokoh agama, tidak hanya guru, tapi lebih kita tekankan kepada anggota keluarga yang inti atau nuclear family itu sendiri. Jadi nuclear family, bagaimana keluarga inti itu benar-benar mampu membuat satu mekanisme perlindungan yang ideal. Dan tentu yang terakhir ini nggak enak Mbak Risma, cuma ya bagaimanapun harus kita sampaikan, itu apa, bagaimana penyelesaian sengketa ya hukum keluarga jika terjadi kekerasan ranah domestik. Jadi tentu kita tidak bermaksud semuanya perempuan, memang bisa ada laki-laki, tetapi regulasi yang harus kita lihat adalah bagaimana negara melalui pengadilan agama maupun pengadilan negeri mengatur itu semua. Oleh karena itu kami berharap Mbak Risma, ke depan kita saling berbicara dan duduk bareng antar anggota keluarga bahwa penting adanya asas keseimbangan seksualitas dan sosial. Jadi mohon maaf, tidak serta-merta suami punya hak untuk ya menggauli istri dengan semena-mena tanpa melihat situasi istri langsung menginginkan itu semua. Tetapi bagaimana kondisi istri yang dalam tanda kutip bisa capek, bisa sakit, atau punya kendala psikis yang lain untuk tidak bisa diajak melakukan hubungan itu. Yang kedua adalah kewajiban untuk melakukan perlindungan domestik. Jadi dalam hal ini suami memang yang diwajibkan untuk melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan berumah tangga sesuai kemampuannya. Jadi tidak hanya memberikan rasa aman, rasa nyaman, tapi kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang diperlukan oleh seorang perempuan untuk mendapatkan kenyamanannya, untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan itu juga harus dipenuhi. Dan yang ketiga adalah bagaimana tentang anak itu sendiri, hak anak atas pengasuhan. Jadi bagaimana setiap anak ini berhak untuk mendapatkan nafkah, pemeliharaan atau hadonah ya dalam Islam, pendidikan yang cukup, perlindungan dari orang tuanya, sekalipun kedua orang tuanya mungkin telah bercerai. Nah ini yang harus dipikirkan, maka di titik ini pula kita menyampaikan kepada pasangan rumah tangga untuk benar-benar memikirkan ya keputusan-keputusan untuk berpisah berkaitan dengan masa depan anak yang tadi ya dalam tanda kutip hampir pasti menjadi korban dari keputusan orang tua yang berpisah itu. Nah oleh karena itu di titik ini pula kita juga menyampaikan instrumen bagaimana perlindungan baik hukum keluarga positif maupun hukum keluarga Islam ya. Tentu kita tahu UU nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan ini telah diubah tahun 16 tahun 2019, bahwa undang-undang ini meletakkan dasar bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga segala bentuk tindakan kekerasan secara otomatis mencederai esensi dasar dari hukum perkawinan ini. Ini yang undang-undang positif ya. Nah, di sisi yang lain, kompilasi hukum Islam atau KHI diatur di pasal 130 bahwa suami dilarang melakukan kekerasan atau perlakuan buruk terhadap istri. Jadi yang dilarang tidak hanya fisik, tapi psikis. Ini undang-undangnya jelas, sehingga ketika melanggar, terkena pasal. Apabila dilanggar, tentu yang melanggar adalah suami dalam konteks ini, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, Mbak Risma, dengan segala hormat. Mungkin ini bisa hanya sebatas pelajaran, mungkin hanya tahapan awal, yang tentu tidak harus semuanya selesaikan dengan perceraian, karena semuanya nanti ada proses mediasi, ada mediator yang akan menjembatani. Dan tentu bagaimana interseksi dengan UU nomor 23 tahun 2004, yakni tentang UU KDRT, hukum keluarga melengkapi UU KDRT, yakni dengan menyediakan sanksi perdata berupa pencabutan hak asuh sah, hak asuh atas anak, atau penetapan nafkah paksa jika kepala keluarga terbukti melakukan kekerasan. Jadi nanti hukumannya berlipat-lipat ini. Kalau fisik ya bisa lagi pidana di penjara, bisa jadi adalah non fisik, jadi apa ya, berupa dana-dana atau nafkah-nafkah yang harus diberikan karena melakukan kekerasan. Misalkan ya, kalau sampai masuk rumah sakit ya biaya rumah sakit, terus kemudian sekolah jika terganggu, maka perlu fasilitas tertentu karena sakitnya itu dibebankan kepada siapa yang melakukan kekerasan. Itu Mbak Risma.
0: Baik-baik, Masya Allah luar biasa Pak Warek. Kalau yang Pak Warek sampaikan kan ini satu hal yang idealnya seperti itu. Tapi kemudian yang terjadi di kehidupan nyata di masyarakat kita, ini mohon maaf Ustadz, kalau bisa kita lihat kan kadang-kadang dalam rumah nih ya, terutama untuk verbal begitu. Kalau menurut kita sebagai orang tua, kadang-kadang kata-kata ini biasa aja.
1: Betul.
0: Dan maksudnya baik. Tapi kemudian itu yang diingat sama anak. Dan ini bisa dibilang trauma gak sih Pak Warek, ketika sampai dewasa dia masih mengingat nih kata-kata orang tuanya. Kamu sih bandel, kamu sih gak nurut sama orang tua. Itu kan terekam terus tuh dan gak bisa hilang. Nah apakah itu memang termasuk salah satu kekerasan juga?
1: Maksud.
0: Dan walaupun maksudnya baik dari sang ibu, agar anak ini, maaf ya Pak Warek, benar gitu kan, kembali lagi ke jalan yang lurus dan yang diinginkan oleh orang tua sebagai anak yang membanggakan, gimana nih?
1: Baik Mbak Risma, ini fenomena yang sering terjadi. Kebetulan kami juga mendampingi beberapa majelis taklim pengajian di kota Cirebon, setidaknya ada 5 ya, yang sering sampaikan itu. Jadi maksudnya begini ya, kita sebagai orang tua malam hari berdoa ya
0: setiap Allah, saat bahkan
1: Allahumma ja'alna wa azwajana wa dzurriyyatana wa talamidatina, ya Allah jadikanlah kami, keturunan kami, anak yang soleh-solehah. Tapi ketika kita bertemu dengan anak dalam tanda kutip ya, yang tidak sesuai dengan harapan,
0: keluar
1: kata-kata
0: ada aja
1: yang kontraproduktif. Jadi ini membuat malaikat bingung ini. Sebenarnya yang mau diinginkan ini jadi anak soleh atau anak yang badek itu palingnya ya. Jadi satu dari satu. Nah yang kedua, jelas ucapan-ucapan yang seperti disampaikan Mbak Risma tanpa bermaksud apapun, tanpa mengulang ya, terus masuk tindakan kekerasan. Jadi itulah kekerasan verbal. Dan ini sayangnya, sayangnya kalau sesuatu yang jelek itu mudah apa sulit hilang atau terus diingat. Dan kita sampaikan bahwa sesuatu yang baik

0: Jadi sesuatu yang punya orientasi yang baik, punya tujuan yang baik, harus dilakukan dengan cara yang baik. Kalau sedikit kami mengutip ucapannya Cak Nun ya, karena kami dulu waktu kuliah di Jogja juga kadang beberapa kesempatan ikut kajian Ma'iyah ya. Ya, violence itu oleh Cak Nun itu bukan kekerasan tapi kekejaman. Ya memang bukan kekerasan tapi kekejaman.
1: Malah lebih naik satu tingkat ya.
0: Iya, jadi violent bukan kekerasan tapi kekejaman.
1: Kekejaman.
0: Nah, yang real ini kekejaman dalam tanda kutip ya. Kalau dalam Islam ini bisa diperdebatkan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga kalau tidak membaca literasi yang cukup akan menjadi satu bola panas atau blunder ya. Ketika Nabi mengatakan muru auladakum bisalah lisaba'in wadribuhunna li asrin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun, Mbak Risma. Dan dalam tanda kutip teksnya, pukullah anakmu ketika umur 10 tahun meninggalkan sholat. Ini bunyi teks. Ingat, kalau kita belajar tentang teori teks, teks itu tidak berbicara sendiri, tapi ada realitas. The reading of text ini sangat penting. Maka para ulama yang mencoba untuk memetakan apakah Islam seperti ini agama yang mengajarkan kekerasan kok pukul-pukul gitu. Nah, ternyata di situ sebenarnya adalah makna pukul ya, itu makna ada dua Mbak Risma. Pertama adalah lit ta'dib, menyiksa. Yang kedua lit ta'dib, mendidik. Maka misalkan ya, saya kutip kitab I'anatut Thalibin jilid 1 karya Syekh Abu Bakar Sato. Jadi makna kekerasan itu tidak masuk dalam makna yang hadis Nabi. Kenapa? Yang diinginkan Nabi itu adalah 10 tahun kok meninggalkan sholat. Itu perintahnya bukan diberikan kekejaman, meminjam bahasanya Cak Nun, bukan pula dengan kekerasan, tapi didiklah dengan didikan yang lebih intensif. Bisa kebayang Mbak Risma, jika anak itu punya penyakit jantung misalkan, punya penyakit-penyakit tertentu yang kaitannya dengan mohon maaf ya, batinnya atau psikisnya atau fisiknya sekalipun, ketika dibentak itu saja sudah bisa masuk rumah sakit. Apalagi sampai dipukul. Nggak mungkin ajaran Islam mengajarkan orang untuk dididik dengan dimasukkan ke rumah sakit, kira-kira gitu. Maka yang menjadi catatan penting adalah bagaimana kita melihat dalam konsep Islam itu sendiri, menjadikan perintah agama untuk perintah dengan aturan yang mengarah pada nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai mengatur adab, bukan pada arah kekerasan itu sendiri. Itu Mbak Risma.
1: Baik, ya, baik. Pak Warek, kita istirahat dulu sebentar ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan ya. Risma tunggu WhatsAppnya di 081-324-951-935. Atau Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya, telepon di 0231-84-93-259 dan 0231-486-374. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga silahkan ya, kami tunggu live chatnya. Tetap bersama kami, masih dalam sajian Beran Anda Asta Cita, pengurus Taman Gender.
2: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
3: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga nggak ada uang.
2: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa nggak?
3: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry nggak bisa bayar?
2: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan nggak ribet.
4: Halo Pak Ali, saya Aldo dari Pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam Pak.
3: Bapak, maaf, teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
4: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
5: Masih

0: Iya, pendengar, berita kehilangan STNK motor atas nama Sriyani. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Sriyani dengan nomor polisi E2587LV merek Honda hitam tahun 2010 dengan nomor rangka MH1JF5113AK452994 dengan nomor mesin JF51E1423093. Barang ini hilang Selasa 14 Juli 2026 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sekitar Merta Singa, Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada Saudara Sriyani dengan alamat Blok Jenawi, RT RW 001 005 Mertasinga, Gunung Jati, Cirebon. Demikian berita kehilangan ini. Terima kasih untuk perhatiannya.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Beranda Asta Cita, pengaruh utamaan gender dengan tema perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan bersama Asok Prof. Dr. Muhammadun SHI MSI. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui line telepon ya di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, Pak Warek, ini kita langsung sapa aja pendengar yang sudah berkirim WhatsAppnya untuk kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang. Ini Ustadz ya? Iya betul, Ustadz tadi keceplosan ya. Izin pertama, ini ada dari Ibu Susi di Sumber. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Sebagai seorang ibu, ini kan gak lepas dari namanya emosi ya Pak Ustadz. Apalagi anaknya kecil-kecil dan banyak. Ditambah mohon maaf, suami ini kayak kurang perhatian, fokus hanya mencari nafkah dan kayaknya urusan rumah dan anak diserahkan sepenuhnya kepada sang istri. Akhirnya istri gak bisa ngontrol emosi, marah-marah terus nih, walaupun ya namanya anak kecil, ada aja tingkahnya. Apakah saya memang benar-benar berdosa dan bagaimana cara mengungkapkan permintaan maaf kepada anak? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Oh, Masya Allah, keren ini.
4: Ini kritik banyak orang.
0: Kayaknya yang ngerasain gak jauh Susi gak sih?
4: Makasih kalau disebut jadi ini. Jadi ini sharing aja ya, karena tentu ini persoalan yang tidak selesai di atas kertas, tidak selesai dengan regulasi yang dibuat oleh pembuat undang-undang ya. Baik, Ibu Susi, terima kasih. Terima kasih, ini saya kira masukan untuk saya sendiri dan semua yang memiliki rumah tangga khususnya anak yang dalam tanda kutip nggih, dalam tanda kutip dengan segala perkembangannya yang lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesinya gitu ya.
0: Iya, lucu banget.
4: Tambah banget ya. Jadi begini Mbak Lisma ya, jadi ini kan sesuatu yang sangat anomali ya. Satu sisi anak itu adalah amanah, anugerah, betapa banyak orang tua yang mendambakan ingin memiliki anak dengan segala usaha, bahkan terapi medis, bahkan maaf uang yang tidak sedikit, bahkan miliaran sisi yang lain. Tapi sisi yang lain, begitu ada rumah tangga yang diberi keturunan, ya mungkin jumlahnya lebih dari dua, untuk dikatakan banyak lebih dari dua, tapi justru yang terkesan adalah anak dalam tanda kutip disia-siakan atau tidak diperlakukan dengan baik. Kajian kita kok tidak dilindungi dari kekerasan begitu ya. Nah tentu sebagai seorang suami, kami mewakili partai suami kalau ini. Tentu sebagai suami ini yang perlu dicatat ya, dalam perspektif Islam kewajibannya tidak hanya sekedar nyari nafkah, tidak hanya memenuhi nafkah lahiriah, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, termasuk tanggung jawab di rumah, itu sebenarnya adalah tanggung jawab suami. Soal ibu atau orang tua yang bernama perempuan yang bernama ibu itu sebenarnya adalah nomor dua setelah suami. Ini yang harus dipahami, regulasi ini. Tentu kami berbicara tadi tidak cukup dengan regulasi. Yang kedua adalah, ini soal psikologi sebenarnya. Ketika banyak masalah, entah anak rewel, nangis, atau segala persoalan rumah tangga yang gak selesai, rumah kotor, kemudian suara bising, belum lagi maaf ekonomi mungkin lagi sedang tidak baik-baik saja, ini memang memicu
0: lengkap
4: tidak hanya suami tapi istri yang tentu lebih banyak berhadapan dengan keluarga. Apalagi dalam tanda kutip ya, curhatan ibu-ibu itu biasanya yang kami dengar, kami gimana Pak, gak jenuh, lurus ketemu sumur, kiri dapur, ya, sebelahnya ini kasur. Artinya bagaimana? Berkutat di sektor domestik itu sesuatu yang sangat menjemuhkan. Nah, komplainnya ya suami kan enak, walaupun pusing kan masih bisa melihat merah, hijau, kuning, begitu ya, berbagai varian di situ. Nah, tentu inilah yang perlu kita kesepahamkan, perlu bagaimana mematur pola komunikasi yang efektif antara suami dan istri, dan ini tidak gampang. Dan juga ada waktu timing yang harus disediakan antara suami, istri, anak, dan keluarga secara utuh ya, secara nuklir family, secara inti nanti. Nah, persoalan kemudian, kami tidak bermaksud mengatakan itu adalah salah ansih enggak, tapi ini adalah persoalan yang perlu diselesaikan ya. Ini saya katakan, Bu Susi, ya ini persoalan yang perlu diselesaikan. Sehingga bagaimana caranya? Tentu sesuatu yang sangat arif adalah, kalaupun kita, saya misalkan orang tua, sebagai bapak salah kepada anak dengan kekerasan verbal atau kekerasan yang lain, tentu adalah sangat arif dan bijak ketika kita minta maaf. Ya itu bagus. Ya tentu tidak untuk sering-sering minta maaf. Itu kalau sering-sering minta maaf berarti sering-sering melakukan kekerasan. Itu menjadi sesuatu yang hambar, kata-kata maaf itu. Sekali lagi, tetap kalau salah ya minta maaf meskipun kepada anak kita. Nah, tentu ini ajaran yang sangat baik dalam Islam juga seperti itu. Dan anak juga akan meniru ya, bagaimana perilaku orang tua ya, yang tadi Mbak Lisma sampaikan ya. Bagaimana anak itu adalah kaset perekam terbaik dari perilaku kita. Maka ada pepatah bijak begini Mbak Lisma, sirrul aba fil abna. Rahasia orang tua itu pada anak.
0: Iya sih. Betul.
4: Yang orang sirul aba fil abna itu ada pepatah bijak gitu. Jadi rahasia orang tua itu ya pada anak. Bagaimana representasi orang tua itu ya terlihat pada anak itu sendiri. Maka dari ini maksud saya adalah untuk warning, jangan sampai orang melihat kita, orang menilai kita cukup dengan anak kita sendiri, meskipun tidak sampai 100%, tapi itu menjadi gambaran. Oleh karena itu, idealnya adalah yang kita bangun tadi adalah bagaimana konstruksi membangun hak dan kewajiban. Ya, jadi artinya bagaimana? Jangan sampai hanya anak hanya dituntut untuk nurut. Nurut sama orang tua. Atas nama nurut orang tua bentak. Atas nama nurut orang tua mungkin melakukan kata-kata yang tidak sepatutnya. Tentu itu tidak benar. Tentu juga anak atas nama kewajiban kepada orang tua tidak hanya sekedar nurut, tapi anak juga berhak meniru yang baik dari orang tua. Itu Mbak Risma. Jadi bagaimana integrasi, interkoneksi antar anggota family yang inti atau nuclear family ini menjadi satu yang sangat kuat. Karena kalau kehidupan rumah tangga ini baik, tegar, kuat, maka kehidupan berbangsa bernegara pun menjadi kuat. Oleh karena itu, ya tentu sebagai bangsa yang baik, membantu negara sebenarnya dengan hal yang kelihatannya sepele, tapi ini sangat-sangat berefek ya, yaitu bagaimana menciptakan rumah tangga yang damai, yang aman, yang nyaman kepada seluruh anggota masyarakat itu sendiri.
0: Baik.
4: Ya, jadi marilah kita asik membicarakan diri sendiri, jangan membicarakan orang lain, begitu ya, gitu Pak Isma.
0: Baik. Jadi memang fair ya ketika kita sebagai seorang ibu ketika kelepasan begitu ya. Betul. Pak Warek yang mengucapkan hal-hal yang tidak semestinya.
4: Siap.
0: Fair, langsung minta maaf aja kepada anak ya. Oke, baik. Baik, ini selanjutnya ada Ibu Nurjanah di Weru. Assalamualaikum Pak Warek, salam kenal. Semoga sehat selalu.
4: Amin, amin.
0: Pak, mohon maaf, ini saya tinggal di lingkungan yang kebetulan punya tetangga yang sepertinya sering ribut. Karena saya sering mendengar suara-suara yang mohon maaf kurang enak didengar. Tapi kelihatannya istri ini memang bertahan dan tidak pernah cerita walaupun kepada tetangga dekat seperti saya yang persis di sebelahnya. Apakah salah saya ketika saya bertanya ada apa? Karena pernah suatu ketika, waduh panjang juga nih WhatsAppnya, saya melihat ada, mohon maaf, sepertinya bekas KDRT. Tapi dia diam saja, tidak pernah bercerita. Apakah saya sebagai tetangga berhak ikut campur? Dan bagaimana langkah seharusnya yang saya lakukan? Selama saya tinggal di sini, saya juga belum pernah melihat ada pihak keluarga yang datang ke sini. Terima kasih banyak.
4: Baik ya,
0: orangnya ini pendiam begini. Mungkin ya Ustadz ya.
4: Pendiam. Saya teringat dengan kasus yang kemarin di Bandung ya.
0: Yang mana tuh?
4: Yang seorang ada wanita entah pacar atau istri yang disekap itu.
0: Oh iya, di Bandung.
4: Di Bandung itu ya.
0: Pacar,
4: pacar ya, yang bertahun-tahun itu. Itu kan dalam keadaan diam. Ya, saya tidak bermaksud menyamakan ya. Tapi begini, prinsipnya adalah setiap rumah tangga ini kan mempunyai ADART sendiri. Betul. Dan perintah agama juga tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Iya, itu satu sisi, satu sisi. Betul, betul. Itu sebuah konstitusi ya. Ya, sisi yang lain ini dalam perspektif hukum pidana ya. Jika ada tindakan kekerasan, itu ada laporan, enggak ada laporan itu ada penyelesaian. ada proses hukum. Ini yang satu sisi. Nah, persoalannya adalah seperti yang disampaikan Bu Nurjana ya. Kita melihat tidak ada keluhan, bahkan kita melihat tanda-tanda kekerasan fisik. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah kita boleh bertanya atau mohon maaf mencoba untuk melindungi? Saya kira di titik ini ada beberapa hal yang harus dicatat dengan baik. Jika itu adalah urusan rumah tangga, urusan konflik internal, tentu kita tidak bisa masuk. Tapi kalau seandainya mengarah pada kekerasan fisik, atau kita tahu secara benar, secara jelas mata, ya benar dan kasat mata, maka prosesnya sudah dilaporkan ke pihak yang berwenang, dalam tanda kutip adalah Pak RT. Jadi tahapannya begitu, tidak langsung kita ikut. Jadi karena salah satu fungsi ketua RT itu mengurusi hal-hal seperti ini, Mbak. Jadi kesimpulannya, kita sebagai tetangga atau orang yang tahu tidak serta-merta untuk membantu, karena bisa jadi miskomunikasi atau mungkin sakitnya karena kejedur yang lain gitu.
0: Oh, baik. Ya, kita terlalu berpikir jauh ya.
4: Jadi kesimpulannya adalah kalau itu adalah rumah tangga, itu adalah ADRT masing-masing yang kita tidak bisa masuk. Cuma memang kalau memang kita tahu sendiri, lihat sendiri, ada bukti misalkan, maka tentu dengan prosedur yang ada kita bisa melakukan upaya-upaya hukum dengan cara-cara yang persuasif, ya tidak langsung memasukkan ke pengadilan atau dilaporkan yang berwajib, tapi melalui mediasi tokoh masyarakat, dalam konteks ini melalui RT atau RW atau yang ada di sekitar itu, Mbak Lisma. Jadi gitu Mbak, itu Bu Nurjana ya, dengan segala hormat. Baik. Jadi kita pilih dulu persoalannya, apakah mohon maaf kita yang melihat itu memang benar yakin atas bekas tindakan kekerasan KDRT atau yang lain. Ini kan harus hati-hati Mbak Isma ya.
0: Karena sensitif ya Pak. Baik-baik. Apalagi mungkin kalau dilihat dari sepintas ceritanya, kayaknya orangnya juga tertutup ya. Pendiam begitu. Baik. Ini selanjutnya juga ada Pak Ahmad di Kesepuan. Bapak, Pak Warek izin bertanya. Sekarang ini marak kasus kekerasan seksual verbal, catcalling nih. Dan ini mohon maaf tidak hanya di dunia nyata tapi juga di media sosial. Nah, ini apakah bisa diadukan ke ranah hukum atau seperti apa? Terima kasih banyak.
4: Sangat bisa, kena UU ITE nanti.
0: Berarti dua-duanya sangat bisa.
4: Sangat bisa.
0: Yang di dunia nyata lanjut, di dunia maya nanti kena UU ITE, gitu ya Pak Warek.
4: Betul. Jadi makanya itu kemarin yang pernah kita bahas mungkin satu bulan yang setelah lalu ya Mbak, sama Mbak Lisma, bagaimana pentingnya etika berdigital, etika digital. Betul. Ya itu ya. Mohon maaf Pak Ahmad, ini problem kita semua karena memang apa yang menjadi tontonan di dunia maya atau di dunia medsos itu sebenarnya tidak jauh dari representasi kehidupan nyata ini. Nah, oleh karena itu bagaimana menggunakan jari-jari kita secara arif untuk tidak, mohon maaf, menimbulkan kekerasan, perpecahan, disintegrasi bangsa, atau bahkan meredahkan martabat bangsa kita sendiri. Karena tentu bagaimanapun ini adalah rumah kita, ini adalah negara kita, bangsa kita yang harus benar-benar kita jaga. Pihak luar mampu memainkan kok dengan deepfake ya, permainan AI ya, itu sangat membahayakan. Seseorang yang tidak berbicara A bisa digunakan, dibuat menjadi berbicara A.
0: Betul.
4: Nah, ini makanya deepfake scam ini ya, deepfake scam ini sesuatu yang sangat membahayakan. Oleh karena itu kita lebih senang bagaimana dalam keluarga itu ada ruang di mana ada kesepakatan tidak boleh pakai HP dalam komunikasi, tidak berbicara. Apakah selama maghrib sampai isya, ataukah habis subuh sampai jam 7, untuk tidak memegang HP ketika berkomunikasi, tidak memegang handphone ketika jam makan, tidak berkomunikasi dengan yang lain ketika, mohon maaf, ada komunikasi keluarga. Okay. Saya setuju itu Mbak Risma, tidak dilarang tetapi diatur tentang digitalisasi atau penggunaan gadget yang di situ tentu marak sekali dengan hal-hal yang bisa menimbulkan kekerasan, termasuk yang disampaikan oleh Pak Ahmad dari kesepuan itu Mbak Risma.
0: Oke, okay, baik. Ya. Jadi kalau misalnya memang barang buktinya sudah lengkap, kenapa ya, tidak dilaporkan ya, begitu ya? Baik. Ya. Ada Mbak Rini di Sumber. Assalamualaikum Pak Warek, semoga sehat selalu. Ya. Izin mohon maaf pertanyaan saya mungkin sedikit banyaknya yang terjadi sekarang. Jika seandainya ada mahasiswa yang menjadi korban kekerasan di luar kampus, tapi ini dari pacar.
4: Waduh.
0: Apakah pihak kampus akan menyediakan layanan bantuan atau pendampingan?
4: Oh iya, baik-baik. Ini pengalaman kami di lapangan ya.
0: Berarti ada di kampus, ya Pak Warek?
4: Di kampus kami sendiri, itu kami menyediakan namanya LKB ya, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Termasuk persoalan seperti ini. Kesimpulannya, dengan siapapun Anda, dalam tanda kutip mahasiswa, mengalami peristiwa hukum yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, kekerasan atau apa yang disampaikan, maka itu bisa dibantu. Tidak hanya dengan pacar, mohon maaf, dengan lingkungan yang ada di sekolah atau kampus, tapi dengan pihak luar. Karena selama itu masih dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia, ya, masih bisa untuk bersama-sama untuk saling membenahi dan memperbaiki itu, Mbak Risma.
0: Baik, ya, baik. Jadi tetap ada perlindungannya juga ya. Intinya jangan pacaran sih, gitu ya Pak Warek ya. Iya kan sih?
4: Kalau ngomong seperti itu kita amini ya.
0: Iya kan, yang lebih aman. Iya. Maksudnya jadi pacar aja udah kayak gitu, iya, gitu ngapain? Iya, jadi sudah aman, udah sekolah yang benar dulu begitu ya Pak Warek ya.
4: Dan baik. Setiap peristiwa pacaran dan tragedi setelahnya hampir pasti hampir 100% korbannya perempuan.
0: Oh, iya.
4: Mohon maaf.
0: Betul, ya, memang. Iya. Emang kadang kalau udah bucin buta semua Pak Warek ya. Baik, ini selanjutnya juga Pak Hendra di Harjamukti. Assalamualaikum Pak Warek. Anak saya mau kuliah nih Pak. Jujur ya, sebagai orang tua ini khawatir nih Pak. Apalagi kuliahnya jauh di luar kota. Dan sekarang ini banyak banget berita isu tentang kekerasan di dunia pendidikan. Ini bagaimana menyikapinya Pak? Sementara anak saya kekeh mau kuliahnya di sana. Terima kasih banyak.
4: Satu hal, tentu mencari ilmu adalah suatu yang sangat mulia. Jadi dalam tradisi keilmuan kita, orang-orang yang hebat itu lahir dari proses pengembaraan ilmiah yang luas, yang jauh, yang luar biasa Mbak Risma. Namun ini menjadi satu catatan kritis ya, bagaimana dengan kondisi sekarang yang dalam tanda kutip ya, perempuan ini banyak sekali ruang untuk mengalami ketidaknyamanan, bahkan kekerasan, termasuk kekerasan yang kita bahas. Apa yang terjadi? Menurut kami, pengalaman kami di Jogja, kami kuliah di Jogja mulai 99 sampai 2019, hampir 20 tahun.
0: Luar biasa.
4: Iya, iya, Ci.
0: Iya,
4: hampir 20 tahun.
0: Lama kami di sana ya, berarti ya.
4: Lama di sana dan hampir beberapa kampus-kampus di Malang, kami juga sering, terakhir kami di Benchmark di Malang, di Brawijaya, di UMM, Unisma, termasuk Universitas Negeri Islam Negeri Malang, Malik Ibrahim, di Jakarta, di UIN Jakarta apalagi, di Surabaya, kemudian di Bandung. Secara umum di kota-kota besar itu kita masih bisa berharap kok. Yang penting kita tidak menempatkan anak pada lingkungan yang salah. Saran kami, idealnya sih dimasukkan di lingkungan pesantren atau boardingnya, sehingga akan lebih menenteramkan orang tua yang jauh dan juga anaknya juga terlindungi secara baik insya Allah. Ya kalaupun tidak ya masukkan kepada asrama atau homestay yang ada induk semangnya, ada penunggunya Mbak Risma. Karena dalam banyak kasus ketika kos-kosan taruhlah begitu ya, dan tempat-tempat untuk pemondokan siswa mahasiswa yang tidak ada penunggunya itu rentan sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu sekali lagi tentu yang paling pokok dari semua itu adalah menguatkan mental dan niat anak kita sendiri tentang bagaimana menjaga perlindungan tubuh, menjaga jarak dengan orang lain ya, kalau Mbak Lisma tadi mengatakan mungkin tidak pacaran dulu, pacarannya setelah nikah, tentu lebih baik. Idealnya gitu Mbak Lisma ya. Tapi kita berbicara bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku itu salah satunya adalah menggunakan teori behavior, bahwa lingkungan mempengaruhi perilaku, sangat mempengaruhi. Kita tidak dekat dengan penjual minyak wangi, tapi kalau kita dekat penjual minyak wangi, baunya ikut wangi. Betul. Pun sebaliknya, dekat dengan penjual ikan gesek ya, bukan berarti ikan gesek jelek ya, tapi bau yang tidak enak, pandai besi atau yang bau jadi yang tidak enak itu jadi ke bawa-bawa itu. Maka pastikan Pak Hendra ya di Harja Mukti, pertama adalah menguatkan mental anak dulu, literasi anak dulu, kemampuan beragama yang baik dulu, ditata dulu. Yang kedua tadi ya penempatan lingkungan yang baru, yang benar, yang tidak salah. Yang ketiga, ini yang ketiga, terus jalin komunikasi, jangan pernah putus. Ada evaluasi-evaluasi melalui komunikasi. Ya entah jam berapa malam didik setelah kuliah, nanti Bapak ingin tanya kabar, situasinya bagaimana, sakit atau enggak, mungkin dari hal yang sederhana. Insya Allah. Nah biasanya kan teorinya kalau anak perempuan itu dekatnya dengan bapak, betul, anak laki-laki dengan ibu, menyilang biasanya.
0: Betul.
4: Ya tentu, jadi mohon maaf Pak Indra, tentu ini baik. Pak Indra mesti, kami juga anaknya perempuan ini.
0: Dan ini pertama juga kayaknya. Khawatirnya luar biasa gitu kan ya Pak Watek ya. Baik, ini selanjutnya ada Bu Karma, sayang sekali tidak disampaikan ini dari mana. Izin bertanya Pak Warek, ini kebetulan saya tinggal di kampung dan banyak perempuan termasuk anak saya ini malah jadi pekerja migran karena ingin cari uang. Sementara anak di sini bersama suami yang mohon maaf, harusnya kan suaminya yang pergi ya, tapi di daerah saya, berarti ini Indramayu kayaknya, banyaknya perempuan yang menjadi PMI dan menjadi tulang punggung. Ini bagaimana? Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Terima kasih banyak.
4: Baik, sebenarnya kami ingin memberikan apresiasi ya, terlepas nanti ada persoalan yang perlu kita diskusikan dan bisa panjang. Saudara-saudara kita, entah laki-laki ataupun perempuan, ternyata lebih banyak perempuan menjadi TKW orang menyebutnya. Kami lebih senang menyebut beliau adalah ekspatriat.
0: Iya sih. Iya.
4: Jadi ekspatriat
0: di bukan, negara lain
4: iya,
0: ya.
4: Bukan
0: sebagai, PMI.
4: Bukan PMI. Istilah mohon maaf perkenankan saya menggunakan bahasa lah ekspatriat. Baik ya, dari itu dulu.
0: Setuju, Pak Warek.
4: Nah, yang kedua, mohon maaf ya, ini mencoba untuk lebih apa ya, memanusiakan beliau lah. Mereka-mereka ini tentu banyak latar belakang, kita nggak bisa melihat itu salah itu benar, tapi ada faktor. Nah begini, sesuai dengan aturan agama yang kita sampaikan tadi di awal, Mbak Lisma mungkin tadi kita bersama-sama mendengar bahwa kewajiban untuk nafkah itu beban 100%, bukan 50-90, 100% pada suami. Terus kemudian seorang istri harus meninggalkan tanah air untuk menjadi ekspatriat di negara luar, saya kira nanti akan banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Memang bisa kita lihat, salah satunya yang kita lihat adalah faktor ekonomi.
0: Betul.
4: Atau faktor-faktor kesejahteraan yang merasa belum tercukupi. Nah ini bagaimana? Kan kita melihat ini satu hal lain ya, tentang fenomena orang bekerja di luar negeri ya, ekspatriat tadi ya. Tapi sisi yang kita bahas adalah bagaimana kehidupan keluarga migran ya. Nah, mohon maaf ya, kami pernah meneliti Mbak Lisma di daerah Gebang ya. Ini salah satu riset kami yang mendapatkan penghargaan, mendapatkan biaya dari Kementerian Agama, itu adalah bagaimana penanganan anak-anak migran. Jadi orang tuanya ke luar negeri, ya orang tuanya ke luar negeri, anak-anaknya ini diasuh oleh mbahnya, bahkan maaf dititip-titipkan. Ini banyak sekali problem. Yang kami teliti malah justru di Kebang ya. Ini ada penelitian dari kami di tahun 2018, sebelum pandemi, pokoknya sebelum pandemi persis. Itu banyak sekali dan potretnya kami yang dilihat di situ. Apa yang terjadi? Ya kita melihatnya kan sudah terjadi Mbak Lisma. Artinya apa? Kenyataan ibu atau orang tua menjadi tadi ya ekspatriat di luar negeri. Nah itu sudah soal lain kan, sudah terjadi kan. Nah bagaimana kita menghadapi kehidupan anak seperti ini? Maka yang perlu kita tekankan adalah anak-anak dari orang tua yang pergi ke luar negeri menjadi ekspatriat itu, pastikan mereka punya figur di rumah. Pastikan punya figur. Artinya ketika kita seorang tua ya meninggalkan mereka, pastikan mereka ini diasuh sama siapa yang akan menjadi figur, yang akan menjadi teman. Parahnya yang kami lihat kemarin adalah anaknya sudah berbau apa ya, medsos, orang tuanya ini, mbahnya, tepatnya mbahnya, neneknya ini sudah nggak tahu apa-apa.
5: Betul.
4: Nah ya, ini kan gesekan terjadi yang luar biasa, anomali yang luar biasa. Jadi inilah kemarin kita resah memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa setempat untuk memberikan pendataan ulang agar beberapa instansi yang terkait bisa ikut berperan untuk menyelesaikan problem sosial. Karena nanti dari keluarga sendiri, kok sekolah telat, ibadah sholat tidak terurus, kemudian kata-kata kasar, maaf Mbak Risma, belum lagi nanti hal-hal lain yang muncul dari dampak anak yang tidak punya figur di rumah karena orang tua menjadi ekspatriat itu sendiri. Itu Mbak Risma.
5: Harus ada figur yang kuat.
4: Kuat ya, itu harus ada figur yang kuat. Yang kedua, ini dengan segala hormat karena kami juga ikut bersama-sama membersama masyarakat, bagaimana peran para tokoh itu menggandeng mereka untuk didekatkan dengan agama. Apakah diajak ngaji, ya, entah ngaji Al-Quran, TPA, TPQ yang kita kenal. Kemudian ada momen-momen, ada kebersamaan, misalkan 17 Agustus dan tepatnya. Bagaimana mereka kita gandeng, mereka kita rayakan untuk kemenangan RI dengan kegiatan-kegiatan produktif. Ya, kegiatan mungkin kita bisa melihat ya bagaimana anak cara berbakti kepada orang tua, lomba masak yang enak, yang bagus dengan bahan bakar yang ada, bahan baku yang ada. Terus kemudian kita melibatkan mereka dengan kegiatan, dan ini tidak cukup selesai. Dan faktor yang penting, mohon maaf kepada siapapun yang menjadi ekspatriat di luar negeri sana, kewajiban mendoakan tolong untuk tidak berhenti. Setuju. Karena salah satu faktor yang membuat perilaku berubah atau membuat perilaku tertentu itu adalah faktor the religious, faktor agama. Maka saya pesan di titik ini kepada saudara-saudara kami, para expatriate yang ada di luar negeri, Timur Tengah maupun di Asia sendiri, ya, di luar negeri, di Eropa, ya, mohon maaf, untuk tidak melupakan mendoakan anak di samping komunikasi terus berjalan. Itu Mbak Risma.
5: Baik. Karena memang kalau kita bicara soal ekspatriat ini kayak buah simalakama ya Pak ya, Warik.
4: Betul, ya.
5: Kalau nggak berangkat nanti anak-anak sekolahnya gimana?
4: Betul.
5: Mungkin yang paling utama itu kan soal sekolah anak.
4: Betul.
5: Walaupun kadang-kadang setelah lulus jadi ekspatriat lagi. Cuman ya realitanya seperti itu ya. Baik, Pak Warik, ini sayang sekali karena waktu tinggal sedikit lagi sebagai closing statement. Baik, maka silakan.
4: Terima kasih Mbak Risma dan semua pendengar yang dirahmati oleh Allah. Sebagai penutup, bahwa hukum keluarga memiliki peran yang krusial dalam menciptakan sistem perlindungan preventif dan kuratif bagi perempuan dan anak di ranah domestik. Melalui penataan hak kewajiban yang seimbang, hukum keluarga tentu mampu mencegah timbulnya relasi kuasa yang timpang yang kerap memicu kekerasan. Ketika kekerasan tetap terjadi, instrumen hukum keluarga memfasilitasi untuk jalur tertentu, pengadilan tentu. Oleh karena itu, sebagai masukan adalah mari bareng-bareng pentingnya melakukan edukasi pranikah, bukan pacaran ya, tadi Mbak Nikah yang Mbak Risma ya, edukasi pranikah yang komprehensif tentang bagaimana memperkuat calon-calon pasangan suami istri ini untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban nantinya ketika menjadi suami istri, tanggung jawab terhadap anak, dan yang ketiga adalah bagaimana pentingnya memahami prosedur sidang dan yang respon terhadap korban, artinya bagi pihak-pihak yang memangku kewenangan untuk benar-benar melihat persoalan ya KDRT itu dilihat secara jernih, dilihat secara akar, ya tidak hanya dilihat secara ujungnya saja, di permukaannya saja. Terima kasih itu Mbak Risma.
5: Siap, baik, terima kasih Pak Warik. Luar biasa nih ilmu yang disampaikan untuk kita semua, dan mudah-mudahan juga membuka mata hati dan pikiran kita semua untuk saling menjaga dan saling mengerti begitu ya. Baik Pak Warik, sekali lagi terima kasih Bapak Asok Prof. Dr. Muhammadun SHI MSI, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Terima kasih sudah bersama kami, dan pendengar, tanpa terasa sudah saatnya kami harus pamit undur diri dari sajian Beranda Asta Cita untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Beranda Asta Cita selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selanjutnya sesaat lagi segera akan kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christoph Solis, Max Dalmet, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.

0: Nah, secara kualitas kita itu masih jauh dibanding. Sudah itu bahwa jadi tersisa lagi secara olahraga.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gungcok, mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
2: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas hidup. Nah, itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
1: Gungcok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
3: ya,
2: sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pecinta bola pasti sudah menantikan ya laga Timnas Indonesia melawan Vietnam nih untuk lanjutan ASEAN Hyundai Cup 2026. Tapi pelatih John Hartman ini memastikan skuad Garuda sudah memahami cara merespon situasi yang terjadi dalam pertandingan. Dilansir dari rri.co.id ya, ia mengatakan timnya lebih memilih melakukan evaluasi setelah kemenangan atas Timor Leste. Dan pelatih asal Inggris ini menjelaskan evaluasi dilakukan terhadap sejumlah aspek termasuk kepemimpinan di dalam tim. Iya, ia juga menyebut bahwa evaluasi juga melibatkan kelompok pemain yang memiliki peran sebagai pemimpin di skuad Garuda. Masih menurutnya, kepemimpinan menjadi faktor penting dalam membangun tim yang kuat. Dan dia juga menegaskan, Indonesia sudah memiliki pemahaman untuk menghadapi berbagai situasi saat melawan Vietnam. Ia menegaskan fokus utama Indonesia tetap menjaga identitas permainan dan menjalankan tugas yang ada di lapangan. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho mengatakan pemain baru sudah mendapatkan gambaran mengenai ketatnya pertandingan melawan Vietnam. Dan Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 dan laga ini akan dimainkan di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor hari Senin ini ya. Dan Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dan Vietnam 4 poin menjamin tempat ketiga, dan Singapura ini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara itu Kamboja dan Timor Leste berada di urutan keempat dan kelima. Jadi kita doakan ya, mudah-mudahan Indonesia bisa meraih poin penuh. Dan pendengar, selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 11.54 saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah

0: sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli

0: juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Panas ya? Iyalah, kan siang. Jadi ya begini cuacanya, panas banget ya. Tapi saya yakin ini tidak mengganggu aktivitas kita semua di suasana siang hari ini. Walaupun cuacanya terik, ditambah anginnya juga ya. Jadi mungkin buat kita-kita yang punya kondisi kulit yang cukup sensitif terhadap cuaca panas, kayaknya kita tahu ya apa yang harus kita lakukan supaya kulit kita tetap sehat. Dan pendengar, pastinya di suasana siang hari ini kami masih akan terus menghadirkan sajian lagu-lagu khas Cirebonan ya, untuk menemani aktivitas Anda semua di suasana siang hari ini. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa ternyata produksi perikanan Kabupaten Cirebon ini melonjak ya, dan tentunya budidaya ini menjadi penopang utama. Pendengar, sektor perikanan Kabupaten Cirebon menunjukkan kinerja positif di sepanjang tahun ini ya. Dan justru ketika kita lihat di 2025 lalu nih, ternyata pada 2025, tepatnya di bulan Desember, ini ternyata mencatatkan penyumbang produksi terbesar. Iya, pendengar. Menurut data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon, aktivitas budidaya menjadi motor utama sektor perikanan di Kabupaten Cirebon. Produksi juga terus bergerak naik hingga yang tertinggi itu di bulan Desember 2025, di mana total produksi mencapai 7.426.000 ton dalam capaian tertinggi sepanjang tahun. Kenaikan produksi terutama ditopang oleh hasil budidaya tambak air payau di angka 4.207.000 ton di Desember 2025. Dan sementara itu untuk budidaya kolam air tawar ini ada di 700.302.263 ton. Dan produksi budidaya juga menunjukkan tren yang menguat ya. Sementara itu untuk sektor perikanan tangkap ini juga tetap memberikan kontribusi penting bagi perekonomian pesisir di Kabupaten Cirebon. Dan nelayan menggunakan 5 jenis alat tangkap yang tercatat ya. Dan pendengar, data ini menunjukkan bahwa sektor perikanan di Kabupaten Cirebon tetap tumbuh di sepanjang tahun. Dan perikanan budidaya menjadi penopang utama peningkatan produksi, sementara perikanan tampak mempertahankan kontribusinya secara stabil.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon resmi ya memulai operasional sekolah rakyat SR terintegrasi 1 di Kabupaten Cirebon melalui pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, di mana kegiatan open house peserta didik baru di tahun ajaran 2026-2027 ini dimulai di 31 Juli 2026 lalu. Ya, kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Cirebon Imron menjadi awal dimulainya proses pembelajaran di sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah ini hadir dengan fasilitas permanen yang representatif ya, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang layak bagi rakyat. Dan Bupati juga mengatakan bahwa sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dan keluarga miskin dan miskin ekstrim. Ia juga menjelaskan keberadaan sekolah rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Masalah udara lah sebutannya, banyak debu lah, kita harus juga empati sama anak, kesehatan anak, keselamatan dan kenyamanan.
2: PR kami lah yang memang sampai saat ini masih tetap kita masih perlu kerja keras untuk mempromosikan ASI.
0: Dari berita, pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon diundur menjadi 15 Agustus 2026. Peringatan Pekan ASI Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat edukasi mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif. Bersama saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. DPRD Kabupaten Cirebon meminta pemerintah daerah mengevaluasi peraturan Bupati Perbup nomor 13 tahun 2025 karena dinilai belum optimal memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum terlindungi program jaminan kesehatan nasional JKN. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, mengatakan regulasi Jamkesda saat ini perlu dikaji ulang agar tujuan awal program sebagai jaringan pengaman masyarakat bisa berjalan efektif. Menurutnya, dari sekitar 2,5 juta penduduk Kabupaten Cirebon, sebanyak 2,4 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, namun masih terdapat masyarakat yang belum memiliki perlindungan kesehatan. Pihaknya mengusulkan perubahan skema penerima manfaat Jamkesda menggunakan basis data desil 1 hingga desil 5, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga menengah bawah. Pola ini dinilai lebih tepat sasaran karena masyarakat miskin yang belum memiliki akses JKN bisa langsung memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala proses administrasi kepesertaan. Kesiapan lingkungan sekolah menjadi pertimbangan pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dimulai pada 15 Agustus 2026.
1: Iya, ini secara ruangan semua cukup, semua bisa. Namun ini masalah udara. Udaranya sangat berdebu gitu ya.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon yang semula dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 menjadi 15 Agustus 2026. Penundaan dilakukan untuk memastikan kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peserta didik. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia yang juga merupakan PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Suratna mengatakan bahwa secara fasilitas ruangan sebenarnya telah siap digunakan. Namun kondisi lingkungan sekolah yang masih dipenuhi debu akibat aktivitas pembangunan dinilai belum ideal untuk menerima siswa. Ia menegaskan arahan Menteri Sosial adalah mengutamakan kondisi yang benar-benar aman bagi peserta didik sehingga pemerintah tidak memaksakan pelaksanaan MPLS apabila kesiapan lingkungan belum optimal.
1: Iya, ini secara ruangan semua cukup, semua bisa. Namun ini masalah udara. Udaranya sangat berdebu gitu ya. Sehingga anak-anak kemarin yang menginap di sini itu matanya kurang nyaman dan kurang nyaman di hidung ya gitu ya. Jadi tadi kan Bapak pesan harus kesehatan, kenyamanan dan keselamatan anak-anak diutamakan. Tidak memaksakan harus memang ada. Karena sebagian lagi pembangunan oke, tapi sebenarnya ini kalau tadi Bapak Bupati pernah bicara masalah udara ya, mungkin juga disemprot sering ya, hampir sering sebelah bir ya. Tapi
4: setelah pembangunan berarti
1: Bu. Masalah udara lah sebutannya, udaranya banyak banyak debu lah. Kita harus juga empati sama anak untuk kesehatan anak, keselamatan dan kenyamanan.
3: Meski jadwal MPLS diundur, Suratna memastikan bahwa kesiapan tenaga pendidik tidak menjadi kendala. Ia juga menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal MPLS tidak hanya dilakukan di Kabupaten Cirebon, tetapi juga di sejumlah sekolah rakyat di tingkat nasional. Pelaksanaan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing lokasi agar kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan peserta didik tetap terjaga. Aura Aulia melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 180 ribu liter di wilayah Kabupaten Kuningan. Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis air bersih dan kekeringan. Pasokan air didistribusikan ke sejumlah titik rawan kekeringan, di antaranya Desa Karangkencana dan Desa Mekarjaya di Kecamatan Cidahu. Wakil Ketua Basnas Kabupaten Kuningan, Adang Romadona, mengatakan Program bantuan tanggap darurat air bersih ini merupakan agenda berkelanjutan yang dihadirkan untuk menanggulangi kebutuhan mendasar warga yang kian mendesak akibat dampak musim kemarau. Ia menambahkan, tidak hanya fokus pada bantuan logistik darurat air bersih, Basnas Kabupaten Kuningan bersama mitra juga menambah pada program pemulihan infrastruktur desa, salah satunya yaitu pembangunan akses penyeberangan di Desa Cikondang. Saat ini, kondisi jembatan di kawasan tersebut tergolong sangat terbatas bagi mobilitas warga dan hanya memiliki kapasitas untuk dilintasi oleh kendaraan roda 2. IBI Kota Cirebon menilai promosi susu formula masih menjadi tantangan dalam meningkatkan pemberian ASI eksklusif di masyarakat.
2: Orang juga kadang merasa, masyarakat awam tuh mesti merasa ketika menggunakan supor yang harganya mahal, tingkat sosialnya mereka mungkin merasa lebih tinggi.
5: Peringatan Pekan ASI Sedunia yang berlangsung pada 1 sampai 7 Agustus 2026 menjadi momentum untuk memperkuat edukasi mengenai pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif. Upaya tersebut dinilai penting karena promosi susu formula masih mempengaruhi sebagian masyarakat dalam memilih asupan bagi bayi. Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Cirebon, Om Jamiatur Rohma mengatakan, promosi susu formula masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan.
2: Sampai saat ini kita tuh berpacu dengan promo-promo susu, tidak menutup mata, makin kan orang juga kadang merasa, masyarakat awam tuh mesti merasa begitu ketika menggunakan supor yang harganya mahal, tingkat sosialnya mereka mungkin merasa lebih tinggi. Yeah. PR kami lah yang memang sampai saat ini masih tetap sehingga kita masih perlu secara kerja keras untuk mempromosikan ASI, pentingnya ASI seperti itu ya.
5: Om Jamiatu menambahkan, bidan sebagai garda terdepan telah memberikan edukasi mengenai ASI sejak calon ibu berada pada masa remaja, menjelang pernikahan, selama kehamilan, proses persalinan hingga masa nifas. Penampingan tersebut dilakukan agar ibu memahami manfaat ASI sekaligus memiliki kesiapan untuk memberikan ASI eksklusif. Melalui peringatan Pekan ASI Sedunia, IBI Kota Cirebon berharap edukasi kepada masyarakat semakin diperkuat agar para ibu lebih percaya diri dalam memberikan ASI eksklusif. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Ancaman kekeringan mulai menghantui sektor pertanian di Kabupaten Majalengka. Penurunan debit air irigasi di musim kemarau memaksa para petani melakukan berbagai upaya agar lahan persawahan tetap produktif dan terhindar dari risiko gagal panen. Di tengah kondisi tersebut, Babinsa Desa Kodasari, Koramil 1713 Ligung, Serma Rayanto turun langsung ke lapangan, mendampingi kelompok tani dalam pengelolaan distribusi air irigasi di Blok Angsana, Kecamatan Ligung. Pendampingan dilakukan untuk memastikan sistem pengairan berjalan efektif di tengah keterbatasan pasokan air dengan menerapkan distribusi air secara bergilir, guna menjamin seluruh lahan pertanian tetap mendapatkan aliran air secara merata. Berdasarkan data di lapangan, sekitar 15 hektar lahan persawahan di wilayah tersebut berpotensi terdampak kekeringan akibat berkurangnya suplai air irigasi. Kehadiran Babinsa tidak hanya membantu secara teknis, tapi juga memperkuat koordinasi antara petani dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air. Gerakan Cinta Laut mendorong perubahan budaya kelola sampah pesisir Cirebon.
6: Di samping sosialisasi, kami juga menekankan bahwa nanti kalau sampah itu terus kita buang ke laut, intinya nanti akan kembali juga ke kita.
7: Persoalan sampah di kawasan pesisir Cirebon dinilai memerlukan perubahan budaya masyarakat melalui edukasi berkelanjutan. Gerakan Cinta Laut menjadi salah satu upaya dalam mendorong kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan pesisir. Relawan, pegiat, dan aktivis lingkungan hidup Yulis mengatakan kebiasaan membuang sampah sembarangan masih ditemukan di sejumlah kawasan pesisir. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai komunitas dan pemerintah secara berkelanjutan.
6: Kami selalu tidak henti-hentinya kami sosialisasi. Di samping sosialisasi, kami juga menekankan bahwa nanti kalau sampah itu terus kita buang ke laut, intinya nanti akan kembali juga ke kita, kena ombak. Nah, terus dari situ saya kan bercerita nih, sampah itu sebetulnya kan investasi. Kalau sampah tidak bisa dilawan, sampah itu harus kita jadikan uang, karena dalam sampah ada rupiah, dalam sampah ada berkah.
7: Yulis menjelaskan sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah langsung ke laut maupun sungai. Edukasi tersebut juga mengenalkan pengelolaan sampah melalui bank sampah serta pemanfaatan kembali berbagai jenis limbah. Ia menambahkan perubahan pola pikir menjadi tantangan besar dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Menurutnya, kebiasaan menjaga lingkungan harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Kodim 0616 Indramayu bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Indramayu menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Blok Karang Malang, RT 015 RT 016, Desa Tanjakan Kecamatan Kerangkeng. Kegiatan ini merupakan langkah cepat untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan air bersih, menyusul menurunnya debit sumber air di wilayah setempat selama musim kemarau. Sebanyak 10.000 liter air bersih berhasil disalurkan kepada masyarakat, terdiri dari 5.000 liter bantuan Kodim 0616 Indramayu dan 5.000 liter dari BPBD Kabupaten Indramayu. Dandim 0616 Indramayu, Letkol ARM Tulus Widodo mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat untuk membantu warga dalam mengatasi dampak kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Indramayu. Ia menghimbau masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan air bersih selama musim kemarau, serta bersama-sama menjaga kelestarian sumber air yang ada di sekitar lingkungan mereka. Sinergi antara Kodim 0616 Indramayu dan BPBD Kabupaten Indramayu diharapkan bisa terus terjalin kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_Cirebon. Saya Risma Julia Sari, selamat siang, sampai jumpa.
8: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Selamat pagi dunia tipu-tipu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: dengarkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas sotonya.
2: Lah, kok jadi enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda. pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang pendengar semua. Kembali kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan ya, untuk Anda yang mau mendengarkan lagu dangdut pilihannya, boleh banget. Lisma tunggu WhatsAppnya di 081-324-951-935. Masih panjang nih perjalanan kita ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi boleh banget, silakan Lisma tunggu. Sekali lagi, WhatsAppnya di 081-324-951-935. Tapi kalau request lagu, kalau boleh ya, jangan yang terlalu lama ya. Jangan yang kelamaan dangdutnya, takutnya kita gak ada di playlist ya. Tetap bersama kami, Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

buat Mama Eva yang ada di kawasan Pilang Sari, lagunya sudah Halisma putarkan ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro Dangdut. Selanjutnya langsung aja Isma bacakan yang sudah berkirim WhatsAppnya ya di 081-324-951-935. Ada dari Syifa di Sumber, mau dengerin lagunya Nasar yang Seperti Mati Lampu. Salamnya buat Mbak Lisma aja deh biar semangat terus. Amin, terima kasih ya. Selamat siang juga. Ini Isma siapa juga yang sudah berkirim WhatsAppnya. Ada Raka di Lewi Muning. Daerah mana tuh Raka ya? Mau lagunya Evita Mala yang Rembulan Malam. Salamnya buat Sujo Konveksi, Sujo Clothing dan Sujo Toys aja yang sedang mendengarkan, juga buat Papa Irgi katanya yang punya kawasan Talaga Manggung serta semua konveksi di seluruh dunia. Salam dua pedal. Terima kasih ya. Selanjutnya juga ini Lisma sapa juga ada Ayah Irgi di Cikijing. Lagunya Gadis Malaysia. Ini Ayah Irgi yang disalamin tadi bukan? Salamnya buat Bapak Totong, terus juga Mang Habib yang lagi kokojek katanya, tetap semangat. Dan juga buat istri tercintanya yang lagi dengerin, dan buat Mbak Lisma yang lagi tugas. Terima kasih, sama-sama. Ditunggu lagunya ya, kita masih di Sejen Pro Dangdut ya, masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, mendengar beredar di media sosial Facebook sebuah video yang menampilkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagikan dana bantuan. Dan menurut unggahan tersebut, penerima dana bantuan akan dihubungi langsung oleh Dedi melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan pada tautan pendaftaran. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video ini identik dengan foto wajah Dedi Mulyadi di artikel tarungnews.com. Selain itu, video unggahan ini merupakan video generated artificial intelligence atau AI ya, dengan probabilitas tinggi. Hasil uji Hive Moderation menemukan video ini 53,7% terbuat dari AI generatif. Bahkan, suara Dedi dalam video ini memiliki probabilitas 96,1% yang dihasilkan oleh AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Tangan.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di Sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi permintaan dari Pak Aji ya, di Lemah Wungkuk sudah diputarkan lagu dari miliknya Elvis Casey yang Cinta Rahasia. Dan buat Anda yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, silakan ya, Lisma tunggu nih WhatsAppnya di 081324951935. Ada Afif di Palimanan, mau dengerin lagunya Ayu Ting Ting katanya, yang suara hati boleh. Salamnya buat semua aja lagi dengerin ya. Terima kasih. Ada juga yang sudah berkirim WhatsApp juga, ini dari siapa ini? Dari Hans Ardiansyah di Sukahati Haurgelis Indramayu. Mau dengerin lagu yang sedang-sedang saja. Salamnya buat Mbak Isma yang lagi siaran, terus juga buat semua kru RRI Cirebon. Salamnya juga buat semua yang lagi dengerin ya, dan juga buat orang Haurgelis Indramayu. Buat yang di Kuningan juga disalamin, pokoknya buat semua yang lagi dengerin RRI Cirebon. Baik, terima kasih ya, ditunggu lagunya. Dan kita masih di Sajian Pro Dangdut yang masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami, masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Aswan di Kali Tengah mau dengerin lagunya Bang Haji Roma katanya. Kalau ada lagu piano yang featuring sama kita KDI, ditunggu ya, mudah-mudahan gak salah puter nulis mah. Terima kasih sudah berkirim WhatsApp. Terus juga ada dari Marini di TNT tuh, mana ya? Tanani ya, ya Allah maafkan. Mau dengerin lagunya Vitalvia yang Kopi Dangdut. Salamnya buat semua aja deh yang lagi dengerin. Buat Mbak Lisma, salam kenal ya. Terima kasih, salam kenal juga ya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan saatnya Salisma Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk hari ini ya, di Senin 3 Agustus 2026 sekaligus menutup sajian produk untuk kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan nanti sesaat lagi segera hadir bersama Anda, Riana Kristono, hingga nanti pukul 19 dalam sajian Cirebon sore ini, dan akan diawali oleh sajian Beranda Asta Cita UMKM berbicara dengan tema strategi investasi properti. Tetap bersama kami, Lisma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di mana Anda berada. Senang sekali saya Rian Kris menemani Anda di gelaran Cirebon sore ini untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Dan untuk sesi pertama, segera kita akan ikuti Beranda Asta Cita UMKM Berbicara.
0: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita UMKM Berbicara kembali menemani Anda pendengar sore hari ini hingga kurang lebihnya nanti 50 menit ke depan. Dan sore hari ini kita akan berbincang tentang bisnis, ya. UMKM Berbicara ini ataupun sore hari ini tema kita cukup panjang, strategi investasi properti bagi pelaku UMKM untuk mengubah keuntungan usaha menjadi aset masa depan. Dan sore hari ini Rian tidak sendirian karena sudah ada Mas Beben Bentara, anggota HIPMI Kota Cirebon dan juga owner bisnis properti. Selamat sore Mas Beben.
2: Selamat sore.
1: Agak dekat ke mic.
2: Iya.
1: Oke. Dan sore hari ini tentu saja kita akan membahas dan mengupas habis tentang bagaimana sebenarnya strategi investasi properti bagi pelaku UMKM. Bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda boleh bergabung di nomor WhatsApp kami di 0813-2495-1935 atau bisa juga telepon langsung di 0231-849-3259 atau Anda juga bisa berinteraksi di live chat kami karena ini juga disiarkan live di kanal YouTube RRI Cirebon. Berbicara masalah properti ini ya Mas Beben ya, sebenarnya apa ini kalau dihubungkan dengan investasi, sebenarnya apa investasi properti itu Mas Beben?
2: Investasi properti, izin Pak Rian, itu kita membeli tanah, rumah yang kemudian dijadikan aset yang menghasilkan. Selain menghasilkan properti juga ada yang namanya capital gain, yaitu kenaikan harga yang katakanlah kita beli hari ini berapa, kemudian ada kenaikan harga dari selisihnya. Begitu, Pak Rian.
1: Baik, nah kalau kita hubungkan bisnis properti ini, banyak pelaku UMKM yang fokusnya memutar kembali seluruh keuntungannya ke dalam modal usaha ya, Mas. Seberapa penting sebenarnya, seberapa krusial sebenarnya bagi seorang pengusaha untuk bisa memisahkan ini keuntungan asetnya dan ini hal untuk yang digunakan untuk hal lainnya, menurut Mas Beben?
2: Penting sekali ya, apalagi pas awal-awal, Pak. Apalagi pas awal-awal. Jadi hasil keuntungan tidak langsung dipakai berapa semua gitu. Jadi digulung lagi lewat belanja lagi. Kemudian hasilnya digulung lagi. Semakin lama modalnya kan nanti semakin besar. Begitu. Jadi jangan langsung kita dapat untung sekian langsung dihabiskan begitu.
1: Ya, itu juga yang dilakukan Mas Beben dulu.
2: Sama dulu. Biasanya 10 tahun pertama itu harus digulung lah dividennya.
1: 10 tahun pertama.
2: Iya.
1: Lumayan lama ya, Mas ya?
2: Iya.
1: Oke, jadi memang tidak boleh dipergunakan untuk hal lainnya berarti.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Nah, sebagai anggota HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Cirebon dan sekaligus pelaku bisnis properti ini, bagaimana Mas Beben melihat fenomena pelaku UMKM ya yang saat ini yang dalam mengelola keuntungan usaha gitu. Apa mayoritas masih fokus memutar uang di modal kerja atau sudah mulai memikirkan aset jangka panjang? Sepengetahuan dan pengalamannya Mas Beben di Kota Cirebon ini.
2: Kalau saya memandangnya tetap optimis ya, Pak ya.
1: Yeah.
2: Optimis. Artinya UMKM sekarang itu kalau memang bisnisnya bisa dibesarkan sendiri, mending invest di bisnisnya sendiri dulu. Tapi kalau memang semakin lama bisnisnya semakin besar, otomatis kan ada uang lebih, Pak. Ada uang lebih, nah baru kita ngelirik investasi-investasi khususnya properti.
1: Tapi mungkin dari circle-nya Mas Beben, dari teman-teman sesama pengusaha juga yang di properti, ya, mereka lebih fokus memutar uang di modal kerja atau sudah berpikir visioner aset jangka panjang sejauh ini?
2: Kalau di sekitar kami memang di bisnisnya dulu, Pak.
1: Di bisnisnya dulu.
2: Di bisnisnya dulu.
1: Diputar uangnya dulu.
2: Diputar dulu di bisnisnya, karena ya karena skillnya di situ dulu.
1: Iya. Yeah.
2: Baru ketika uangnya sudah ada lebihnya, baru kita ngelirik investasi khususnya properti sih.
1: Iya. Iya. Nah, sebenarnya dalam bisnis properti ini aset jangka panjang itu berbentuk apa, Mas Beben?
2: Aset jangka panjangnya.
1: Iya, aset jangka panjangnya.
2: Jelas dari kenaikan harga, dari cash flow bulanan atau tahunan yang kita dapat dari yang nyewa begitu.
1: Dan ketika kondisi seperti sekarang ini misalkan dolar lumayan tinggi gitu. Itu akan berpengaruh juga tidak, Mas, dengan bisnis properti ini?
2: Sekali lagi saya tetap optimis, Pak. Optimis. Di balik masalah pasti ada peluang.
1: Iya. Seberapa besar pengaruhnya naik fluktuasi dari nilai tukar dolar terhadap bisnis properti sebenarnya, Mas?
2: Ya tentunya ada dampaknya. Ada dampaknya. Cuman kalau kita yang sudah berpengalaman di bidang ini kan pasti sudah paham ya cara mencegahnya, cara ketika nanti ada terjadi begini, terjadi begitu, itu sudah dipikirkan sih. Apalagi sudah ngalami COVID sebelumnya. Itu pasti ada 10 tahun sekali itu ngalami ekonomi lah. Ekonominya mungkin kurang baik begitu.
1: Tapi kondisi COVID bisa diceritakan, mungkin bisa mengenang kembali, Mas, pengalamannya, Mas Beben. Bagaimana bisnis properti pada saat masa-masa itu, masa-masa COVID-19 sedang naik-naiknya di Cirebon?
2: Pas COVID itu sebenarnya bukan cuma bisnis properti ya yang rontok ya. Rata-rata semua bisnis rontok sih. Tinggal pengaturan keuangannya, baik keuangan bisnis, asetnya, perusahaannya itu yang mempengaruhi.
1: Oke, Mas Beben sendiri memulai bisnis properti ini dari tahun berapa?
2: Saya mulai bisnisnya baru setahun terakhir.
1: Iya.
2: Berarti, tapi belajarnya sudah 6 tahun yang lalu, ikut seminar, baca
1: buku. Jadi sebelum bisnis properti ini, Mas Beben berkarir di?
2: Berkarirnya di keuangan.
1: Tidak jauh-jauh dari itu ya. Nah, kalau misalkan ada pelaku UMKM yang pengen fokus di bisnis properti, apa sebenarnya yang perlu disiapkan selain modal ya, Mas? Apa yang perlu dipersiapkan?
2: Yang perlu disiapkan itu belajar dulu sebenarnya, Pak. Belajar dulu, coba lihat channel-channel yang membahas tentang properti, lihat baca-baca buku, ya sehingga cara bermainnya, pengetahuannya nanti semakin matang. Jadi tidak melulu langsung kita beli jebret mulai, enggak, belajar dulu gitu.
1: Lebih spesifiknya mungkin belajar tentang apa itu, Mas Beben? Ketika ada pelaku UMKM pengen terjun di bisnis properti nih, sambil mempersiapkan kesuksesan, nah itu maksudnya belajarnya tentang apa?
2: Belajarnya tentang keuangan sih yang pertama. Ya, karena beli properti kan pakai uang awalnya, tapi lama-lama bisa nanti tanpa modal besar sebenarnya, asal tahu caranya atau ilmunya. Biasanya itu dibuka di sesi-sesi seminar gitu, biasanya begitu.
1: Oh, artinya tanpa modal besar pun memungkinkan untuk terjun di bisnis properti?
2: Memungkinkan.
1: Modal besar itu dalam rate berapa, Mas?
2: Waduh.
1: Atau modal paling minim deh, kalau modal paling minim biasanya di...
2: Modalnya nama baik sebenarnya.
1: Nama baik?
2: Iya, pakai uang atau modal pihak ketiga.
1: Iya. Habis itu nanti bisa berkembang.
2: Bisa berkembang.
1: Jadi memang seperti yang tadi juga soal channel dan jejaring itu juga penting ya?
2: Wah, penting sekali, Pak.
1: Jejaring itu apakah dari circle pebisnis properti atau bisa di luar itu?
2: Bisa dari bisnis properti. Kita fokus belajar tentang properti. Banyak juga channel-channel yang mengedukasi hal itu.
1: Iya. Kalau sesama pebisnis properti juga ada istilahnya, berarti ada sharing ilmu seperti itu, Mas.
2: Banyak.
1: Dan ini tidak dijadikan sebagai persaingan ya?
2: Tidak, justru saling belajar sih.
1: Okay.
2: Terus sering belajar.
1: Karena mungkin kan ditakutkan ketika kita sharing ilmu malah istilahnya lebih sukses yang baru belajar gitu, tidak ya Mas?
2: Ya ada yang begitu.
1: Ada yang begitu. Oke. Okay. Baik, sekali lagi buat Anda pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya sore hari ini di program UMKM Berbicara, Anda boleh bertanya apapun yang berkaitan dengan tema ya. Di nomor WhatsApp di 08132495 1935, atau mungkin bisa telepon langsung di 02318493259. Barangkali mungkin Anda penasaran tentang bagaimana mengelola bisnis properti, kita bisa belajar pada Mas Beben Bentara, anggota HIPMI Kota Cirebon, juga owner bisnis properti. Inflasi, nah kita berbicara inflasi nih Mas. Yep. Ya, inflasi dinamika ekonomi lokal di Cirebon sendiri, apakah dalam situasi seperti itu bisnis properti masih jadi instrumen investasi yang paling aman dan paling ideal?
2: Tentunya properti kan dari dulu kan mengalami kenaikan harga. Dari dulu tentunya ada inflasi. Inflasi itu kan dulu harga barang berapa, sekarang kenaikannya lumayan. Yeah. Nah, properti ini kan gak mungkin nambah lagi.
1: Yeah.
2: Nah, menurut saya properti ini wajib yeah, wajib dilirik sih investasinya. Okay. Nah, semua orang sukses di muka bumi ini yeah, rata-rata kalau sudah sukses larinya ke properti. Atau yang kedua, sukses dari bisnis properti.
1: Sukses dari bisnis properti.
2: Iya. Yeah.
1: Latar belakang yang Mas Beben kenal sejauh ini, latar belakang para pelaku bisnis properti di Cirebon memang dari orang-orang ekonomi kah atau dari berbagai kalangan sebenarnya Mas, yang sejauh ini Mas Beben kenal?
2: Latar belakangnya dari berbagai kalangan, tidak cuma dari ekonomi sih Pak.
1: Ya, bukan cuma pengusaha saja berarti.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul.
1: Oke. Yang paling menarik dari latar belakang apa Mas Beben? Menurut Mas Beben, pernah ada gak teman yang ternyata oh nyemplungnya jauh banget nih gitu, gak terlalu nyambung?
2: Ada yang dari IT.
1: IT?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ada juga yang dari hukum.
1: Oh, dari bidang hukum juga.
2: Iya, iya.
1: Oke. Okay. Baik. Baik, Mas Beben, nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita di UMKM Berbicara ini, dan pendengar selepas azan asar kita akan kembali lagi di program UMKM Berbicara. Jadi pastikan terus bersama kami di UMKM Berbicara di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang, bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang, apalagi akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Beranda Astacita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
3: Masih di Beranda Astacita, UMKM berbicara, dan kita masih berbicara ataupun tema kita masih tentang strategi investasi properti bagi pelaku UMKM untuk mengubah keuntungan usaha menjadi aset masa depan bersama Mas Beben Bentara, anggota HIPMI Kota Cirebon, owner bisnis properti. Buat Anda pendengar yang ingin bergabung, bertanya, dan ataupun memberikan opini seputar tema kita, sekali lagi boleh Anda menghubungi kami di nomor WhatsApp 0813-2495-1935 atau mungkin juga bisa telepon langsung di 0231849-3259. Ketika seseorang memilih berinvestasi di properti ini, Mas Beben,
4: yeah.
3: Biasanya apa tantangan dan kekhawatiran yang muncul ketika pertama kali untuk berinvestasi di bidang properti ini?
4: Tentunya semua bisnis ada tantangan, ada masalahnya ya, yeah. Varian. Mm. Termasuk di bisnis properti ya. Betulan properti ini juga ada faktor penyelamatnya sebenarnya. Faktor ketika penyelamat. Ketika salah beli, salah milih, atau salah memutuskan beli properti di daerah tertentu. Faktor penyelamatnya sebenarnya waktu.
3: Waktu.
4: Iya. Jadi ruginya tetap masih ada penyelamatnya, yaitu ya tanahnya ada, barangnya ada, nggak mungkin dibawa gitu. Jadi tetap nanti penyelamatnya itu modalnya yang dulu beli sekian, sekarang mengalami kenaikan yang besar begitu. Begitupun di bisnis lain mungkin ada resikonya sendiri-sendiri atau resikonya masing-masing. Kebetulan properti faktor penyelamatnya itu
3: Waktu
4: tambah kesana pasti tambah mahal.
3: Oke. Gitu. Jadi memang ini investasi yang sebenarnya paling menjanjikan gitu ya, Mas,
4: betul,
3: ya.
4: Betul. Oke.
3: Tapi ya tidak bisa disalahkan juga ketika seseorang ingin berinvestasi di bidang properti ini agak khawatir juga mungkin gitu,
4: betul,
3: ya, Mas, ya.
4: Betul.
3: Oke. Baik. Kalau kita berbicara momen ideal bagi seseorang untuk melangkah dari sekedar mengelola arus cash flow gitu ya, usaha menuju investasi properti, apakah investasi properti memang modalnya harus besar, Mas? Itu kan pasti pertanyaan yang paling ini ya, karena properti ini pasti kudu harus besar juga gitu biar bisa menutupi kebangkrutan misalnya gitu. Seperti apa ini, Mas?
4: Properti itu bisa dimulai dengan modal kecil sebenarnya, Pak. Entah lewat mungkin tanah kecil ya, atau bisa modal pihak ketiga, atau bahkan bisa kerjasama

0: main bisnis properti itu. Jadi tidak harus modal besar sebenarnya. Yang penting paham ilmunya, paham cara mainnya. Lama kelamaan sebenarnya bisa membesar, gitu sih. Yang penting hati-hati aja memilih legalitasnya dan lain sebagainya.
1: Oke, okay. Nah bagi UMKM nih Mas Beben, jenis yeah. properti apa yang paling fleksibel atau mungkin paling minim resikonya sebagai pemula untuk memulai bisnis ini? Apakah mungkin bentuknya bikin ruko, tempat usaha, atau tanah kapling, atau hunian, atau rumah sewa? Apa yang paling fleksibel, paling minim resikonya?
0: Paling minim resikonya tanah kapling.
1: Tanah kapling?
0: Tanah kapling.
1: Mengapa disebut minim resiko, Mas?
0: Karena pasti di masih di daerah ya, kalau kapling. Mm-hmm. Tanah di daerah itu bisa di-split, gitu sih.
1: Yeah. Okay.
0: Karena tanah kapling kan tidak harus modal besar ya. Mm. Tidak harus modal besar. Karena di daerah itu biasanya tanah itu masih tergolong yeah. murah masih.
1: Oke. Okay. Nah, bagi para konsumen yeah. ya. Yeah. Terkadang kan enggak udah pasti tidak semuanya merasa puas gitu. Yeah. Yeah. Kadang ada aja komplainnya gitu.
0: Yeah.
1: Nah, ketika keadaan ini terjadi banyak komplain dari konsumen misalkan.
0: Yeah.
1: Yeah. Bagaimana sebagai pengusaha Mas Beben ini menghadapi situasi ini?
0: Sebenarnya komplain itu bukan cuma di bisnis properti ya,
1: Mas. Iya, iya, iya. Ya kita berbicara di lingkup iya. bisnis properti. Iya.
0: Yang jelas untuk komplain dari awal harus kita atur ya. Hmm. Gimana caranya jasa atau produk yang kita buat ini benar-benar menguntungkan konsumen, win-win
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya.
0: Tidak hanya menguntungkan si owner atau si pebisnisnya. Jadi strateginya ya harus matang dulu dari awal.
1: Hmm.
0: Oh, ini barang saya atau produk saya ini layak dijual belikan gitu. Jangan sampai sukses tapi merugikan banyak orang, ini kan jangan sampai. Bandingkan dengan kompetitor ya, artinya oh ini punya nilai tambah yang banyak ya. Contoh misal ada kos-kosan atau kontrakan. Oh, di sana dengan harga sekian fasilitasnya begini-begini, harganya sekian per bulan. Nah, kita bisa menawarkan dengan fasilitas yang sama tetapi harga bisa lebih murah, begitu sih. Jadi kasih nilai tambah.
1: Okay.
0: Apalagi usaha-usaha yang baru ya.
1: Yeah.
0: Jadi kasih nilai tambah yang banyak sih.
1: Oke, okay, baik. Nah, untuk pelaku usaha, apa saran atau trik yang bisa ataupun tips yang bisa Mas Beben berikan ketika ada dua opsi nih ya. Yeah. Opsinya beli properti secara tunai bertahap atau cash yeah. bertahap, atau memanfaatkan skema KPR, KPR Ruko misalkan.
0: Yeah. Ini rukonya buat usaha sendiri apa buat invest?
1: Buat invest misalkan.
0: Buat invest. Mm. Kalau buat invest bisa main pihak ketiga, yaitu bisa pakai bank.
1: Yeah.
0: Kita bayar DP, kemudian angsurannya ini bisa dicicil dari pemasukan income-nya setiap bulan. Contoh yeah. kos. Biasanya kalau ruko itu masih di bawah 10%
1: yeah.
0: dari modal. Kalau kos itu bisa di atas 10, bisa nyampe yang ada yang 20. Hmm. 20% ROI-nya ya. Gitu Pak Aryan. Jadi bisa modal DP aja kalau kebetulan kita dapatnya yang murah ya. Kebetulan dapatnya yang murah, bisa tanpa DP malah. Bisa tanpa DP.
1: Iya. Menarik tadi ketika melibatkan pihak bank misalkan yeah, ya.
0: Yeah.
1: Tiba-tiba ada kendala berupa misalkan kelengkapan administrasi atau pembukuannya saat mengajukan pembiayaan properti ke perbankan ini.
0: Yeah.
1: Ada saran enggak dari Mas Beben untuk bisa diterapkan biar profil keuangan UMKM-nya ini terlihat bankable gitu. Prima gitu ya. Jadi semuanya berjalan lancar dalam ya. Bisnis properti ini.
0: Sarannya jelas, yang pertama utang-utang kecil kalau punya ya harus bayar tepat waktu sih.
1: Dilunasi.
0: Iya, harus bayar tepat waktu ya, kalau ya. Punya hutang. Harus menjaga nama baik, apalagi sekarang berpengaruh di segala lini ya. Jadi kalau nama kita jelek, waduh, bahaya kalau seorang pebisnis ya. Jadi harus dijaga nama baiknya sih dari dulu, dari awal ya. Jaga nama baik. Bukan cuma di perbankan sebenarnya. kita juga semua bisnis pasti butuh modal dari luar, entah bank, entah investor dan lain sebagainya. Dulu awal-awal mulai bisnis pasti pakai, kalau nggak pakai bank nggak percaya, biasanya pakai investor. Investor sudah percaya kan enak, ya. Baru kemudian kita lunasi investornya, baru kita main yang modal sendiri.
1: Oke, baik. Tadi Mas Beben bilang bahwa investasi yang paling aman lah gitu ya, adalah lebih baik membeli tanah gitu. Ya, kalau misalkan ternyata ada yang memilih lebih pengen investasinya di bangunannya aja deh gitu misalkan ya. Ini kalau misalkan dikaitkan dengan tempatnya ternyata deket kampus gitu, yang ada yang usaha kosannya lumayan apa, prospeknya cerah gitu, atau properti sewa lainnya gitu. Jadi lebih baik mana, apakah tanah atau bangunan ketika dihadapkan pilihan seperti ini, Mas Beben?
0: Sebenarnya tergantung kebutuhannya, Mas Rian. Kalau memang untuk investasi jangka panjang, kita bisa memilih tanah. Tapi kalau memang langsung pengen ditempati, ya mending kita memilih invest di bangunannya. Itu bisa disewakan dan lain sebagainya.
1: Nah, oke, baik. Ketika kita berbicara properti sewa misalkan, ini bagaimana cara menghitung keuntungannya sebenarnya, Mas Beben?
0: Properti sewa, biasanya keuntungannya dihitung dari pemasukan bersihnya.
1: Pemasukan bersih.
0: Setelah dikurangi pengeluaran, biaya listrik, biaya gaji karyawan dan lain sebagainya, apabila kos-kosan ya. Jadi ngitungnya omset bersihnya, gitu.
1: Nah, bagi yang mungkin modalnya tidak terlalu besar ataupun budgetnya tidak terlalu besar, apakah properti ini bisa dicicil, Mas? Kapan waktu yang tepat untuk mulai mencicil apa properti seperti ini?
0: Waktunya tergantung kemampuannya sebenarnya. Jangan sampai mengganggu kebutuhan hidup atau keuangan usahanya. Jadi dihitung kira-kira keuangan kita ini sudah matang belum, sudah mantap belum. Jangan sampai nanti terlalu keburu-buru atau terlalu dipaksakan. Ya, kalau memang masih ngontrak dulu atau kos dulu atau modal seadanya dulu, ya mending keuntungannya langsung digulung ke bisnisnya kita sendiri, tidak langsung berinvestasi atau langsung beralih usaha ke bisnis utama, langsung ke bisnis properti, nanti bisa mengganggu sebenarnya. Jadi tergantung kondisi keuangannya, begitu,
1: Mas. Oke, baik. Nah, sebagai pengusaha properti di Cirebon ya, Mas Beben ya, Mas Beben melihat peta potensi wilayah pertumbuhan properti di kota maupun di Kabupaten Cirebon ini, apakah prospektif untuk dilirik teman-teman UMKM atau mungkin seperti apa? Apakah masih banyak risikonya kalau menurut pengamatannya Mas Beben?
0: Menurut saya kalau paham ilmunya, risiko bisa minim. Tapi kalau asal melangkah, nanti risikonya besar.
1: Tapi potensinya sendiri seperti apa di kota ataupun juga di Kabupaten Cirebon, di daerah Cirebon ini?
0: Masih bagus sih.
1: Bagus.
0: Masih bagus.
1: Karena juga Cirebon terkenal sebagai perlintasan apa orang-orang yang pengen berbisnis di sini.
0: Betul,
1: gitu,
0: betul.
1: Iya. Oke. Okay. Iya. Baik. Sekali lagi bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di UMKM Berbicara berkaitan dengan strategi investasi properti bagi pelaku UMKM untuk mengubah keuntungan usaha menjadi aset masa depan, Anda boleh bergabung di nomor WhatsApp kami di 0813-2495-1935 atau juga bisa telepon langsung di 0231-849-3259. Kita akan kembali berbicara berkaitan dengan properti ini selepas yang satu ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami, UMKM Berbicara.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: berkurang. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Beranda Asta Cita, UMKM Berbicara, masih menemani Anda pendengar sore hari ini, dan kita masih membahas tentang strategi investasi properti bagi pelaku UMKM mengubah keuntungan usaha menjadi aset masa depan. Mas Beben, banyak risiko ya ketika berinvestasi properti. Mungkin ada kasus sengketa lahan atau mungkin soal legalitas yang masih bermasalah dan properti bodong. Nah, bagi pelaku UMKM sebelum menyerahkan DP properti, apa yang perlu dipersiapkan menurut Mas Beben?
2: Ini izin Mas Rian, konteksnya ya, beli rumah atau investasi?
1: Investasi.
2: Investasi, yeah, ya jelas dicek dulu legalitasnya. Biasanya di notaris ya, dicek apakah masih ada hak tanggungan atau memang ini memang aman sertifikatnya, ini dicek ulang sih sebelum membeli. Jangan sampai terjadi resiko nanti ketika kita beli ternyata sertifikatnya ganda dan lain sebagainya. Jadi pastikan dulu propertinya ini memang benar-benar aman dari legalitasnya dulu. Ya, jangan asal beli sih. Dilihat dulu riwayatnya bagaimana properti ini. Dulu yang punyanya siapa dan lain sebagainya. Biasanya belinya kan dari orang biasa ya, bukan dari developer. Kalau investasi. Atau kalaupun dari developer, kita cek dulu developer ini sudah berapa proyek yang dia bangun ya. Nama baiknya bagaimana ya, dan lain sebagainya, itu dicek dari awal sih. Jangan sampai jangan sampai kesalahan awal ini fatal ke depannya.
1: Jadi harus benar-benar berhati-hati ya.
2: Hati-hati,
1: harus betul, teliti.
2: Harus teliti.
1: Nah, sepengalamannya Mas Beben sendiri di Cirebon, kasus mana yang paling sering terjadi ketika akan berinvestasi properti ini? Apakah tentang sengketa lahannya atau legalitas bermasalahnya atau properti bodongnya? Sepengalamannya Mas Beben.
2: Kebetulan saya kan kalau beli langsung dari beberapa langsung penjual langsung. Adapun dari developer biasanya terkendala belum di split atau belum dipecah sertifikatnya begitu. Tapi kalau langsung penjual sih biasanya langsung aman sih sertifikatnya, dicek dulu di notaris. Apalagi sekarang kan ada aplikasi Sentuh Tanahku ya. Jadi bisa dicek dulu sebelum membeli.
1: Aplikasi
2: Sentuh Tanahku.
1: Aplikasi seperti apa itu Mas Beben?
2: Aplikasi yang memang dibuat pemerintah buat itu, BPN. Jadi bisa dicek. Bisa dicek nomor SHM-nya. Dicek dulu, kalaupun oh ini benar sertifikatnya terdaftar, nah ini berarti kemungkinannya aman.
1: Kemungkinan besar aman.
2: Iya, kemungkinan besarnya aman.
1: Baik. Karena Mas Beben tergabung dalam HIPMI Kota Cirebon. Nah, peran HIPMI Kota Cirebon ini dalam mendampingi atau mungkin memberikan edukasi gitu ya pada para pelaku UMKM lokal agar bisa naik kelas, khususnya literasi keuangan dan pengelolaan aset, itu seperti apa, Mas? Apakah sejauh ini ada hal-hal yang dilakukan dari HIPMI Kota Cirebon?
2: Banyak ya HIPMI. Kebetulan saya juga baru bergabung, belum ada 1 tahun, tapi ilmu dan wawasan yang saya dapat sih dari teman-teman lumayan banyak membantu. Lumayan banyak membantu, khususnya dari anggota-anggota HIPMI di Kota Cirebon ini luar biasa, kompak sekali, Mas Rian. Kompak sekali, banyak sekali acara-acara yang bisa membangun, menukar wawasan ya, serta ada kerjasama-kerjasama yang saling menguntungkan. Peran HIPMI sangat bagus, luar biasa.
1: Oke, baik, sebagai penutupnya untuk obrolan sore hari ini, kita sebut ataupun kalian sebut pesan kunci atau closing quote dari Mas Beben Bentara untuk seluruh pelaku UMKM Cirebon yang mungkin sedang berjuang membangun usahanya agar keuntungannya tidak menguap begitu saja, artinya disalurkan sebagai aset juga. Silakan Mas Beben.
2: Investasi properti bukan hanya membeli tanah atau bangunan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memilih, kemudian mengelola properti tersebut, dan membuat properti tersebut menjadi aset yang terus berkembang dan menghasilkan untuk kita setiap bulannya, setiap tahunnya. Apalagi ada yang namanya kenaikan harga sewa, harga propertinya ya. Katakanlah sekarang Sekarang kita sewa paling 3%, 4% per tahun ya dari modal. 3%, 4% kan sekarang. 10 tahun, 20 tahun ke depan kan modalnya tetap kita pada saat belinya.
1: Yeah.
2: Jadi bisa 10, 20 bahkan bisa tak terhingga ya. Jadi sekali lagi keuntungan dari hasil bisnis ini bisa mencoba melirik untuk properti.
1: Baik, ya. Baik, terima kasih Mas Beben Bentara, anggota HIPMI Kota Cirebon, dan sukses terus untuk
2: siap.
1: Bisnis propertinya, Mas.
2: Siap, Mas.
1: Oke. Dan mudah-mudahan saja dialog sore hari ini juga bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk memulai berbisnis di bidang properti. Terima kasih, sampai di sini UMKM Berbicara. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Pendengar, saat ini pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Program 1 Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Oknum dalam video tersebut bahkan mengatakan atoh atau senang bila turis asing tidak datang. Bahkan senang bila wisata itu tertutup. Saya jelaskan pariwisata tidak akan mengalami kemajuan pesat apabila perilaku buruk seperti ini terus dibiarkan.
3: Makanya saya tekankan di sini kalau Taman Satwa Cikembulan itu hanyalah lembaga konservasi yang tingkat kecil lah. Ya. Tapi kita akan berperan kalau misalkan kita bicara tentang konservasi karena tidak.
1: Pendengar, itulah Poko-Poko Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, kesiapan lingkungan sekolah menjadi pertimbangan. Pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dimulai pada 15 Agustus 2026. Kita simak catatan reporter Aura Ulia.
4: Iya, ini secara ruangan semua cukup, semua bisa. Namun ini masalah udara. Udaranya sangat berdebu gitu ya.
5: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon yang semula dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 menjadi 15 Agustus 2026. Penundaan dilakukan untuk memastikan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan peserta didik. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia yang juga merupakan PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Suratna mengatakan bahwa secara fasilitas ruangan sebenarnya telah siap digunakan. Namun kondisi lingkungan sekolah yang masih dipenuhi debu akibat aktivitas pembangunan dinilai belum ideal untuk menerima siswa. Ia menegaskan arahan Menteri Sosial adalah mengutamakan kondisi yang benar-benar aman bagi peserta didik sehingga pemerintah tidak memaksakan pelaksanaan MPLS apabila kesiapan lingkungan belum optimal.
4: Iya, ini secara ruangan semua cukup, semua bisa. Namun ini masalah udara. Udaranya sangat berdebu gitu ya. Sehingga anak-anak kemarin yang menginap di sini itu matanya kurang nyaman dan kurang nyaman di hidung ya gitu ya. Jadi tadi kan Bapak pesan harus kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan anak-anak diutamakan. Tidak memaksakan harus memang ada. Karena sebagian lagi pembangunan oke, tapi sebenarnya ini kalau tadi Bapak Bupati pernah bicara masalah udara ya mungkin juga disemprot sering ya, hampir sering sebelambir ya. Tapi
6: sebelah pembangunan nanti Bu.
4: Masalah udara lah sebetulnya ya, udah ya banyak banyak apa namanya debu lah, banyak debu lah. Kita harus juga empati sama anak untuk kesehatan anak, keselamatan dan kenyamanan.
5: Meski jadwal MPLS diundur, Suratna memastikan bahwa kesiapan tenaga pendidik tidak menjadi kendala. Ia juga menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal MPLS tidak hanya dilakukan di Kabupaten Cirebon, tetapi juga di sejumlah sekolah rakyat di tingkat nasional. Pelaksanaan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing lokasi agar kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan peserta didik tetap terjaga. Aura Aulia melaporkan.
1: Berita selanjutnya, mendengar, pemerintah Kota Bandung terus mendorong pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
7: Pemerintah Kota Bandung terus mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Salah satunya melalui aktivasi pandaringan Leuwi-Awi Cisurupan di kawasan Bukit Mbah Garut, Kelurahan Cisurupan, Kota Bandung, yang mengusung konsep wisata alam, budaya, religi, dan ekonomi kreatif. Aktivasi destinasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat potensi wisata yang dikelola langsung oleh masyarakat melalui kelompok sadar wisata Pok Darwis. Program ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pandaringan Leuwi-Awi Cisurupan merupakan contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata tanpa mengabaikan aspek pelestarian alam. Menurut Farhan, kawasan tersebut tidak hanya dikembangkan sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Farhan juga mengapresiasi keterlibatan Pok Darwis, seniman, pelaku UMKM, perangkat daerah hingga masyarakat yang bergotong royong menghidupkan kawasan tersebut. Ia berharap kawasan ini dapat berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Kota Bandung yang dikelola secara berkelanjutan.
8: Tidak hanya untuk tujuan wisata, tetapi juga untuk tujuan pembudayaan, bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan alam. Kita menjadi bagian dari alam. Dah, urang teh sadayana ya, hidup tidak bisa lepas dari alam. Apalagi ya leuweung awi. Yang saya tahu Mang Opik juga mengelola sebuah leuweung awi. Jadi nanti bisa belajar banyak sama Mang Opik bagaimana mengelola leuweung awi ya, terutama mengelola penghuni leuweung.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Seputbar Kota Bandung, Adi Jungjunan Mustafa, menjelaskan aktivasi pandaringan Leuwi Awi Cisurupan merupakan bagian dari pengembangan daya tarik wisata atau DTW berbasis masyarakat. Menurutnya, destinasi wisata yang berkelanjutan harus dibangun melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, komunitas, akademisi, dan pelaku usaha. Adi menambahkan, kawasan tersebut memiliki beragam potensi yang dapat terus dikembangkan mulai dari wisata alam, wisata religi, kuliner tradisional, seni budaya, hingga wisata kesehatan.
1: Ya, selanjutnya pendengar, Ibu Kota Cirebon menilai promosi susu formula ini masih menjadi tantangan dalam meningkatkan pemberian ASI eksklusif di masyarakat. Reporter Vivi Slemiati melaporkan.
9: Orang juga kadang merasa, masyarakat awam tuh mesti merasa ketika menggunakan supor yang harganya mahal, tingkat sosialnya mereka mungkin merasa lebih tinggi.
10: Peringatan Pekan ASI Sedunia yang berlangsung pada 1 sampai 7 Agustus 2026 menjadi momentum untuk memperkuat edukasi mengenai pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif. Upaya tersebut dinilai penting karena promosi susu formula masih mempengaruhi sebagian masyarakat dalam memilih asupan bagi bayi. Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kota Cirebon, Om Jamiatur Rohma mengatakan, promosi susu formula masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan.
9: Sampai saat ini kita tuh berpacu dengan promo-promo susu tidak menutup mata, makin kan orang juga kadang merasa, masyarakat awam tuh mesti merasa begitu ketika menggunakan supor yang harganya mahal, tingkat sosialnya mereka mungkin merasa lebih tinggi. Yeah. PR kami lah yang memang sampai saat ini masih tetap sehingga kita masih perlu secara kerja keras untuk mempromosikan ASI, pentingnya ASI seperti itu ya.
10: Om Jamiatu menambahkan, bidan sebagai garda terdepan telah memberikan edukasi mengenai ASI sejak calon ibu berada pada masa remaja, menjelang pernikahan, selama kehamilan, proses persalinan hingga masa nifas. Penampingan tersebut dilakukan agar ibu memahami manfaat ASI sekaligus memiliki kesiapan untuk memberikan ASI eksklusif. Melalui peringatan Pekan ASI Sedunia, IBI Kota Cirebon berharap edukasi kepada masyarakat semakin diperkuat agar para ibu lebih percaya diri dalam memberikan ASI eksklusif. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, selain sebagai objek pariwisata, juga sebagai penyelamat hewan dilindungi, termasuk macan tutul. Informasinya disampaikan reporter Irwan Rudiawan.
11: Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut bukan hanya menyuguhkan area wisata berbagai jenis hewan maupun wahana permainan anak. Kebun binatang satu-satunya di Kabupaten Garut ini ternyata menjadi sarana kesehatan atau rumah sakit bagi satwa dilindungi yang membutuhkan perawatan. Untuk menunjang kesehatan hewan, kebun binatang ataupun taman satwa yang berlokasi di Kampung Jati Desa Cikembulan Kadungora Garut tersebut memiliki 4 tenaga kesehatan yang terdiri dari 2 dokter dan 2 paramedis. Dengan keahlian yang dimiliki, para tenaga kesehatan ini akan berupaya memaksimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan hewan yang memerlukan perawatan. Manajer Taman Satwa Cikembulan Garut, Rudi Arifin, mengatakan seiring dengan kebutuhan konservasi, para tenaga kesehatan ini mengabdikan diri untuk menyelamatkan setiap hewan termasuk satwa kategori dilindungi. Ia menjelaskan bila Taman Satwa Cikembulan berperan sebagai lembaga konservasi ex situ yang berada di luar kawasan konservasi.
3: Ada satwa yang kemarin misalkan jenis macan tutul yang termasuk satwa yang langka, ada yang turun ke bawah atau kena jebakan. Ketika kita dikasih kepercayaan oleh BKSDA untuk merawat, memelihara, istilahnya rehabilitasi, ya kita pasti mensupport, kita langsung bergerak gitu. Jadi ya kita, fungsinya kita itu kan konservasi. Ya kita ngejar ke konservasinya.
12: Dan di sini fasilitas komplit ya Pak ya?
3: Ya alhamdulillah. Makanya saya tekankan di sini kalau Taman Satwa Cikembulan itu hanyalah lembaga konservasi yang tingkat kecil lah. Ya. Tapi kita akan berperan kalau misalkan kita bicara tentang konservasi karena tidak.
11: Menurutnya Taman Satwa Cikembulan merupakan benteng terakhir bagi hewan-hewan yang tidak lagi memiliki habitat dan hewan dengan harapan hidup pendek. Ia menyampaikan hewan-hewan yang menjalani rehabilitasi di Taman Satwa Cikembulan pada umumnya adalah hewan dilindungi yang menjadi korban konflik akibat perburuan liar seperti dipelihara masyarakat hingga hewan-hewan yang terluka akibat terkena jebakan di hutan. Saat menjalani rehabilitasi, pihaknya akan berupaya mempertahankan sikap dan perilaku satwa dilindungi tersebut agar ketika pulih, hewan ini dapat dilepas kembali ke alam bebas.
1: Berita selanjutnya berdengar, Gerakan Cinta Laut mampu mendorong perubahan budaya kelola sampah pesisir Cirebon. Reporter Rena Safira.
13: Di samping sosialisasi kami juga menekankan bahwa nanti kalau sampah itu terus kita buang ke laut, intinya nanti akan kembali juga ke kita.
14: Persoalan sampah di kawasan pesisir Cirebon dinilai memerlukan perubahan budaya masyarakat melalui edukasi berkelanjutan. Gerakan Cinta Laut menjadi salah satu upaya dalam mendorong kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan pesisir. Relawan, pegiat, dan aktivis lingkungan hidup Yulis mengatakan kebiasaan membuang sampah sembarangan masih ditemukan di sejumlah kawasan pesisir. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai komunitas dan pemerintah secara berkelanjutan.
13: Kami selalu tidak henti-hentinya kami sosialisasi. Di samping sosialisasi, kami juga menekankan bahwa nanti kalau sampah itu terus kita buang ke laut, intinya nanti akan kembali juga ke kita, kena ombak. Nah, terus dari situ saya kan bercerita nih, sampah itu sebetulnya kan investasi. Kalau sampah tidak bisa dilawan, sampah itu harus kita jadi kawan, karena dalam sampah ada rupiah, dalam sampah ada berkah.
14: Yulis menjelaskan sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah langsung ke laut maupun sungai. Edukasi tersebut juga mengenalkan pengelolaan sampah melalui bank sampah serta pemanfaatan kembali berbagai jenis limbah. Ia menambahkan perubahan pola pikir menjadi tantangan besar dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Menurutnya, kebiasaan menjaga lingkungan harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Ya, selanjutnya mendengar, satu kampung Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua baru saja mendapatkan pasokan air bersih dari BPBD untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah itu. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi.
15: Beberapa warga di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor belum lama ini meminta bantuan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Satu kampung, Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua baru saja menerima pasokan air bersih dari BPBD untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah itu. Sementara itu, warga di Kampung Warung Kaleng dan di Desa Tugu Selatan menginisiasi warganya dengan membuat sumur bor air dalam untuk kebutuhan air komunal warganya. Pengurus RT 03 RW 7 Desa Warung Kaleng, Ahmad, mengatakan pembangunan sumur bor dengan kedalaman mencapai 100 meter tersebut bersumber dari swadaya masyarakat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga saat sumber air mereka surut.
16: Kesukaan air ya, air bersih buat konsumsi ataupun buat kebutuhan dapur, 99% sekarang warga Warung Kaleng sangat amat membutuhkan
17: air bersih.
16: Air bersih, maka dari situ kami atas nama pengurus RT 03 RW 7 dan beserta jajaran para warga berinisiatif membuat sumur bor tersebut. Jadi fungsi kegunaannya buat disalurin kepada para masyarakat yang membutuhkan. Ada para donatur lah yang mau berpartisipasi menyisihkan sedikit hartanya buat para kebutuhan para masyarakat, dan terutama saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada keluarga yang sudah.
15: Sumber air warga di kawasan Hulu Puncak Bogor banyak bergantung dari mata air pegunungan dan saluran irigasi yang dialirkan melalui pipa PVC ke rumah-rumah warga. Penggunaan sumur bor menjadi alternatif bagi warga di kawasan pegunungan tersebut memperoleh air bersih saat kemarau panjang. Camat Cisarua Heri Risnandar mengatakan, upaya penanaman pohon pada lahan kritis di kawasan Puncak Bogor memberikan dampak positif pada keberlanjutan mata air di wilayah itu.
17: Itu kita lakukan tentu semata-mata untuk mengantisipasi, sekalipun memang seperti saya sampaikan tadi, alhamdulillah berbagai upaya sudah dilakukan dengan melakukan penanaman pohon di beberapa wilayah yang kita anggap sudah rawan ya, atau lahan kritis, dan hasilnya alhamdulillah sampai hari ini kita masih aman. Pekan terakhir kita cek sumber airnya masih memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan warga. Hanya mungkin yang menurut pengalaman yang terdahulu musim di tahun yang lalu, ada beberapa wilayah memang tidak banyak yang sempat kekurangan air.
15: Meski ada warganya yang sebagian kekurangan air bersih akibat dampak kemarau, beberapa hari ini pada sore hingga malam hari sempat turun hujan. Guyuran air hujan itu pun memberikan pasokan air bagi warganya di tengah kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Bogor.
1: Pendengar, kekeringan mulai terjadi di sejumlah wilayah seiring berlangsungnya musim kemarau. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat mulai merasakan berkurangnya ketersediaan air bersih. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kondisi tersebut? Kita simak tanggapannya.
18: Saya berharap masyarakat lebih peduli terhadap penggunaan air, karena saat musim kemarau seperti sekarang, kebutuhan air tetap tinggi sementara pasokannya bisa berkurang. Selain itu, pemerintah juga perlu terus memantau daerah yang rawan kekeringan agar penanganannya bisa dilakukan lebih cepat sebelum kondisi menjadi lebih parah.
19: Di lingkungan tempat saya tinggal, belum mengalami kekeringan yang parah, tetapi kami sudah mulai menghemat penggunaan air. Misalnya, menggunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak membiarkan keran menyala terus. Menurut saya, langkah seperti ini penting supaya persediaan air tetap terjaga selama musim kemarau.
20: Kalau menurut saya, sekarang dampak musim kemarau sudah mulai terasa. Debit air di rumah memang belum sampai habis, tapi sudah lebih kecil dibanding biasanya. Mudah-mudahan pemerintah terus memantau wilayah yang mulai kesulitan air dan bisa segera memberikan bantuan air bersih kalau memang dibutuhkan.
1: Pendengar, kondisi kemarau yang terjadi sepertinya akan lebih panjang, khususnya yang terjadi di Jawa Barat. Dampak kemarau pun berdampak terhadap kualitas hidup dan juga ancaman bagi para petani. Begitupun dengan daerah Hulu Ciliwung yang alirannya mulai surut. Kita simak wawancara reporter Yofri Haryadi dengan Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor, Bapak Faturi.
21: Saat ini yang menjadi atensi itu kan dampak kekeringan dan kondisi kekeringan yang dialami sebagian warga masyarakat ya di Bogor. Meskipun sebagian wilayahnya sudah turun hujan, namun ternyata masih ada yang membutuhkan air. Nah, ini khusus untuk di kawasan hulu, daerah aliran sungai Ciliwung ya, daerah Cisarua dan Cisadane, sudah mulai surut. Nah, kita minta informasinya Pak, ini keberlangsungan surutnya adon turun apa curah hujan yang rendah ini akan sampai berapa lama dialami gitu, atau terjadi khususnya di kawasan hulu di Puncak Bogor itu Pak. Itu aja sih Pak.
22: Oh iya, oke. Okay. Baik Pak Yofri, jadi memang saat ini kita kan sudah masuk musim kemarau ya untuk wilayah Jawa Barat pada umumnya, kecuali wilayah Kota Bogor dan sekitarnya Pak ya. Mm-hmm. Itu hanya memiliki satu musim, jadi tidak ada perbedaan antara musim kemarau dan musim hujan untuk wilayah Kota Bogor dan sekelilingnya. Jadi memang di wilayah tersebut yang punya zona satu musim, walaupun musim kemarau, tapi masih ada potensi untuk turun hujan. Nah, untuk wilayah Puncak sendiri itu termasuk daerah yang memiliki dua musim. Jadi di wilayah hulu sungai, terutama hulu sungai Ciliwung ya, wilayah puncak itu punya dua musim. Jadi musim hujan dan musim kemarau. Dan saat ini dari mulai pertengahan Juni kemarin sebenarnya kita sudah defisit itu hujannya. Jadi hujannya sudah di bawah normal menurut perhitungan meteorologis. Jadi hujannya itu dalam 10 hari kurang dari 50 mm. Walaupun masih ada hujan tapi sudah termasuk kategori musim kemarau. Jadi musim kemarau itu memang bukan sama sekali tidak ada hujan, tapi perlu dijelaskan bahwa musim kemarau masih ada hujan, tapi hujannya sangat sedikit di bawah ambang batas musim kemarau, yaitu yang seperti saya sebutkan, 10 dalam 10 hari itu kurang dari 50 mm. Dan wilayah puncak di stasiun meteorologi BMKG di puncak, yaitu di Citeko, Desa Citeko, Cisarua, kita mencatat bahwa dari awal, dari pertengahan Juni, kita sudah kurang dari 50 mm dalam 10 hari. Memang kemarin dalam beberapa hari lalu juga turun hujan, seperti di Kota Bogor, di puncak juga mengalami hujan, tapi takaran atau ukuran curah hujannya boleh dikatakan masih sedikit, dan memang masih dalam musim kemarau. Nah, akibatnya wilayah puncak dan sekitarnya kan memang daerah tangkapan apa ya, catchment area gitu, daerah tangkapan air gas Ciliwung, Cisadane sebetulnya. Itu mengakibatkan anak-anak sungai yang atau mata-mata air yang ada di wilayah hulu, di wilayah puncak itu mulai berkurang, bahkan sama sekali sudah ada yang tidak mengalir lagi mata airnya. Dan akibatnya memang anak-anak sungai yang menyuplai aliran ke sungai utama itu, sungai Ciliwung, sangat berkurang debitnya. Kita lihat di bendungan Katulampa sendiri memang dari sekitar 2 pekan lalu sudah mengalami penurunan air yang cukup signifikan. Nah, untuk sampai kapannya memang kita berharap ini tidak berlangsung lama, tapi karena musim kemarau ini bertepatan dengan kita sebut ada fenomena El Nino, yaitu fenomena perubahan temperatur permukaan air laut di wilayah Pasifik. Jadi wilayah Pasifik sebelah timur dekat Amerika itu menghangat, sehingga uap air yang masuk ke wilayah barat, yaitu wilayah perairan Indonesia, itu berkurang. Tambah lagi sekarang kita dalam masa musim kemarau. Jadi memang tahun ini seperti perkiraan BMKG dan rilis yang dikeluarkan oleh BMKG beberapa hari lalu, dan juga di rapat terbatas kepala BMKG mengungkapkan bahwa untuk kemarau tahun ini kita akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya, karena El Nino-nya makin menguat gitu, Pak.
2: Oke.
22: Itu mungkin, Pak. Bisa
2: ini sekaligus menutup nih, Pak. Modifikasi cuaca dan kemudian ya ini kan dampak yang dikhawatirkan kan gagal panen dan lain sebagainya. Apakah ada modifikasi cuaca yang akan diterapkan untuk menghibur nih mereka-mereka yang bercocok tanam itu, Pak, supaya nanti kekhawatiran mereka akan gagal panen itu ya tidak terlalu ini apa namanya menjadi-jadi, kurang lebih seperti itu, Pak.
22: Ya, betul. Memang dari bulan Maret lalu juga BMKG sudah melakukan atau mengeluarkan press release-nya itu, bahwa di tahun ini kemarau akan lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Nah, kalau sekarang kita masuk dalam sudah dalam kekeringan hidrologis ya, karena sebelumnya kita sudah mengalami kekeringan meteorologis, yaitu dua dasarian kita sudah kurang curah hujannya dalam 20 hari begitu ya, 2 kali 10 hari. Nah, sekarang curah hujannya terus berkurang gitu, artinya tidak ada curah hujan yang jatuh, maka kita sudah masuk pada fase kekeringan hidrologis. Sebelumnya kita mengalami kekeringan meteorologis dari awal Juli dan kemudian berlanjut sekarang ke kekeringan hidrologis, sehingga cadangan air di waduk-waduk dan di sungai-sungai semakin menurun. Nah, nanti fase berikutnya adalah biasanya bersamaan dengan kekeringan pertanian. Kekeringan pertanian, kita tahu bahwa ketika kandungan air atau kelembaban tanah tidak lagi mencukupi untuk tanaman tumbuh secara optimal, sehingga bisa menyebabkan tanaman mengalami stres air, layu, apa dan bahkan mati atau gagal panen. Nah, untuk modifikasi cuaca sendiri seperti tadi Pak Yopri tanyakan, intinya adalah bahwa modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu

0: kelembaban udara di atmosfer itu kurang, itu tidak tidak bisa atau bahkan tidak mungkin dilakukan modifikasi cuaca, karena akan percuma, karena inti kondensasi pun tidak ada atau uap airnya pun tidak ada gitu di atmosfer kita gitu, sehingga tidak bisa menyebabkan pertumbuhan awan. Jadi modifikasi cuaca bisa dilakukan apabila uap-uap air atau kelembaban di atmosfer itu masuk di threshold kelembaban yang bisa dijatuhkan dalam bentuk hujan begitu. Jadi memang operasi modifikasi cuaca itu di saat kemarau mungkin agak sulit gitu untuk menjatuhkan hujan. Demikian
1: Pak Yopi. Baik, terima kasih Pak Faturi atas waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali. Maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Terima kasih Pak Yopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. Laga panas bertajuk El Clasico Indonesia akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026. Persib Bandung dipastikan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali besok malam. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Berikut informasinya disampaikan reporter Zainal Wilamsyah.
3: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
4: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung besok malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
3: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan harus, tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
4: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
5: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
4: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.
2: Dengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinikhoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko tinggi ataupun berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama di tahun 2014 di mana mereka ataupun di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cahayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cahayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Pendengar, bagaimanakah cuaca sore hari di Kota Cirebon dan sekitarnya? Kita akan segera dengarkan perkiraan cuaca ataupun info cuaca bersama BMKG Kertajati. Sudah ada Rusdian Intan Ashari yang siap melaporkannya untuk Anda.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Silakan Rosdiana.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cianjur Mojokuning hari ini Senin 3 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian perakiraan cuaca wilayah Cianjur Mojokuning esok hari, Selasa 4 Agustus 2026, secara umum diperkirakan cerah berawan. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Sajian Cirebon sore ini untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Pendengar, belakangan ini nama Nuka Molas mulai ramai dibicarakan di media sosial. Pulau kecil yang ada di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini disebut-sebut memiliki panorama yang mengingatkan pada latar film-film box office, mulai dari Jurassic Park hingga live action Moana. Julukan ini juga bukan tanpa alasan, karena ada hamparan sabana yang bergelombang, ada perbukitan batu yang menjulang, ada juga pantai berpasir putih dan juga laut biru jernih menciptakan lanskap yang dramatis yang terasa seperti berada di dalam dunia film petualangan. Pendengar, di balik popularitasnya, Nuka Molas sebenarnya telah lama menjadi salah satu permata tersembunyi di selatan Pulau Flores ini. Pulau tersebut menawarkan perpaduan keindahan alam, kehidupan masyarakat pesisir, hingga kekayaan bawah laut yang masih relatif alami. Nuka Molas merupakan nama sebuah desa sekaligus pulau yang berada di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini menjadi satu-satunya pulau yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Manggarai setelah pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Manggarai Barat dan juga Manggarai Timur. Dalam bahasa Manggarai sendiri, Nuka berarti pulau atau nusa, sedangkan Molas berarti cantik. Tak heran jika Nuka Molas memiliki arti pulau cantik, sebutan yang dianggap sangat sesuai dengan panorama alamnya.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

akan media sosial atau berbelanja daring dalam 1 tahun terakhir. Peneliti mengelompokkan penggunaan internet peserta ke dalam kategori patologis, berisiko, atau tidak bermasalah melalui wawancara diagnostik. Penggunaan aplikasi daring dikategorikan bermasalah apabila telah menimbulkan tekanan yang signifikan atau mengganggu kehidupan sehari-hari. Kategori ini mencakup kelompok berisiko dan juga patologis. Dan selama 2 pekan, peserta mengisi penilaian setiap malam mengenai suasana hati, tingkat stres, keinginan melakukan aktivitas daring tertentu, serta lamanya waktu yang mereka habiskan untuk ke aktivitas tersebut. Penilaian ini juga mengukur kesenangan atau rasa lega yang diperoleh dari penggunaan internet dan sejauh mana aktivitas lain diabaikan. Namun, penelitian tersebut mengamati kecenderungan juga pada tingkat populasi, bukan secara khusus orang-orang yang penggunaan internetnya telah menimbulkan tekanan atau mengganggu kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga menunjukkan akses dan penggunaan internet dalam kondisi tertentu dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, analisis pada 2024 terhadap studi pencitraan otak remaja dengan kecanduan internet menemukan perbedaan konektivitas fungsional pada bagian otak yang berkaitan dengan fungsi eksekutif, termasuk ingatan dan pengambilan keputusan. Nah, informasi ini sekaligus mungkin mengingatkan kita ataupun juga menyadarkan kita bahwa kelamaan ataupun terlalu lama kita online di internet ini ternyata bisa membuat bad mood dan juga stres. Kita masih di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sini dulu, kenapa? Apa tuh?
1: Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Pendengar, azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya tepat akan berkumandang nanti pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufidah yang akan membacakan Al-Quran surat As-Saffat ayat 75 hingga 90.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

sosial, dan sejak itu banyak pelaku industri kuliner menghadirkan aneka olahan berbahan dasar pistachio. Karena itulah cita rasanya yang gurih dan sedikit manis serta memiliki tekstur yang khas. Dan di balik popularitasnya, pistachio ternyata bukan hanya sekedar pemanis, tapi jumlah penelitian menunjukkan kacang ini mengandung berbagai nutrisi dan senyawa bioaktif yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan. Di antaranya bisa membantu menjaga kesehatan jantung, memperbaiki kadar kolesterol, kaya antioksidan, berpotensi membantu mengontrol gula darah dan mengenyangkan tanpa otomatis menaikkan berat badan. Baik pendengar, pukul 18.30 nanti kita tentu saja akan mengikuti berita bahasa Sunda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kulantaran kitu dirina bakal terus hangket ngalanglang kebutuhan cai bersih sangkan masyarakat teu kakurangan. Pamarentah Kabupaten Cirebon keur nungguan aturan ti pamarentah pusat ngeunaan pelaksanaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Sawatara saratna geus ditatahareun kalawan hade sangkan pikeun ngadegna koperasi engke bisa laksana luyu jeung aturan. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Zamroni Al-Hadi netelakeun syarat utamana diantarana desa atawa kalurahan kudu mibanda usaha nu ngalarap jeung ajen usaha di wewengkona. Pernahna koperasi lain saukur ngadeg wungkul tapi kudu bisa karasa mangpaatna pikeun masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Majalengka bakal nibanan hukuman secara tandes ka aparatur sipil negara ASN anu kanyahoan kalibet judi online atanapi judol. Bupati Majalengka Eman Suherman ngajentreken dumasar data PPATK kaunggal ribuan pegawai pemerintah di Jawa Barat kalibet judi online. Upami kanyahoan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka main judol moal asa-asa ditibanan sanksi disiplin. Tarekah ieu dina raraga ngungkulan ASN sangkan teu kalibet leuwih jauh tina judi online nu matak ngaruksak integritas jeung kahirupan abdi negara. Warga Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Majalengka kiwari keur kawaluratan ku cai bersih. Malah mandar sangkan meunang cai bersih, masyarakat kapaksa kudu nyiar ka tempat nu aya pompa cai, sok sanajan tempatna rada jauh. Salah seorang warga Pilangsari, Warkiah, netelakeun ngangkutan cai dina mangsa usum halodo geus maneuh unggal taun pikeun nyumponan kegiatan sapopoe boh mandi, nyeuseuh, gegeroh, boh masak. Sajroning kitu, Direktur Teknis PDAM Majalengka, Roland Rosi Sendra, nandeskeun jaringan PDAM can walatra nyumponan warga Pilangsari. Dirina ngayakinkeun cai PDAM bakal tetep diancokeun kalawan hade. Masyarakat dipiharep sangkan ngirit-ngirit cai dina mangsa usum kiwari. Wartos Pamungkas, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Depkopinda Kabupaten Kuningan ngarojong pangurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP pikeun makalangan pendidikan jeung sertifikasi kompetensi. Kagiatan ieu pohara pentingna enggoning ngaronjatkeun ajen diri dina ngokolakeun koperasi nu hade tur macakal. Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Diklat Depkopinda Kabupaten Kuningan, Tatang Sujata netelakeun sakumna pengurus KDKMP di Kabupaten Kuningan can mibanda sertifikasi kompetensi. Nepi ka kiwari ukur sawatara pamilon nu keur makalangan sertifikasi nu engkena bakal meunang sertifikat. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
1: Kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

Pendengar, bagi Anda yang sangat intens memainkan gadget Anda ataupun memainkan ya ataupun sangat sering memegang HP Anda, mungkin Anda sering penasaran ya ataupun nggak paham kenapa nih kok baterai handphone atau smartphone kita cepat banget habis baterainya. Ternyata pendengar, ada sejumlah aplikasi yang dapat menguras baterai HP kita karena aktivitasnya ya yang cukup intens, termasuk aplikasi buatan Google yang biasanya diinstal secara default gitu ya. Nah, kapasitas baterai ponsel terus meningkat, tetapi daya tahan perangkat tidak hanya ditentukan oleh besarnya baterai. Aplikasi yang berjalan di latar belakang juga ternyata bisa membuat baterai lebih cepat habis. Selain aplikasi media sosial ya seperti TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram dan sebagainya, sejumlah aplikasi buatan Google juga berpotensi menguras baterai karena terus memakai layar internet, prosesor, GPS atau layanan latar belakang. Dikutip dari BGR, ada 5 aplikasi Google yang ternyata dapat menguras baterai ponsel kita. Dan ini tentu saja membuat kita harus cepat menchargernya lagi ya. Yang pertama YouTube, kedua Google Chrome, ketiga Google Maps, keempat Gmail, dan kelima Google Home. Nah, ini rata-rata berarti produk dari Google ya. Karena ini mungkin diinstalnya secara default gitu. Nah, jadi buat Anda pendengar yang mungkin sejauh ini selalu merasakan baterai kok cepat habis ya, baterai HP Anda, ponsel Anda, sepertinya 3 aplikasi tadi harus diatur secara cermat sehingga tidak menguras baterai ponsel Anda.

Dengar sampai di sini, saya menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Sekarang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti buletin berita. Selepas itu akan ada rekan baik saya, ada Iskandar Zulkarnain yang akan menemani Anda di Cirebon malam ini. Jadi pastikan terus bersama kami, program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang, kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Teres Mulera untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Desri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan, pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Akhirnya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan terlihat saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal Mister Gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Locke, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembisa gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan 3 gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Bisa kami sampaikan lagi kembali, ini di pintu 10 bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
2: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain, senang sekali kembali dapat menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon.

AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz untuk edisi Senin ya 3 Agustus 2026 dan saya akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: dengarkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan SAR Nasional ini terus melakukan evakuasi terhadap korban kebakaran kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep Minggu 2 Agustus 2026. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i saat dikonfirmasi mengatakan saat ini proses evakuasi terhadap korban kebakaran masih dilakukan, menyusul masih ada penumpang yang berada di KN Masalembo dan sedang menuju ke Tanjung Perak, Surabaya. Lebih lanjut ia menjelaskan, pendengar, operasi SAR dilaksanakan manakala korban masih dinyatakan belum ketemu dan operasi itu masih efektif untuk dilaksanakan. Ia mengatakan sementara dari hasil informasi nahkoda yang turut menyelamatkan menyampaikan bahwa yang pertama para kru kapal yang jumlahnya ada 25 ini dinyatakan selamat. Kemudian juga ada tenaga-tenaga bantuan yang ada di kapal seperti catering, disampaikan bahwa tim atau teman-teman semuanya ini terkonfirmasi selamat. Ia menjelaskan meskipun ada beberapa yang dalam kondisi meninggal ini pun sebenarnya bisa dievakuasi karena seluruh penumpang yang melompat dari kapal ini dalam kondisi menggunakan pelampung. Dari Basarnas memberikan informasi jumlah korban yang sudah terevakuasi sebanyak 233 orang. Namun belum semuanya ada di sini ataupun di Tanjung Perak, Surabaya, mendengar, karena sebagian masih ada di Pulau Masalembu dan mudah-mudahan rencananya besok ini akan sampai di Surabaya. Ya, kita doakan bersama ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menjadi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 ini bisa semuanya evakuasi, kemudian juga mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan ya. Oke, kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya, nanti akan kami sampaikan kembali informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Ya baik pendengar, kami kembali sampaikan informasi untuk Anda. Ya, informasi ini mengenai laga Timnas Indonesia versus Vietnam Piala AFF 2026. Ya, ini dipastikan akan berlangsung full house ya. Adapun untuk Timnas Indonesia nanti akan menghadapi Vietnam pada hari ini 3 Agustus 2026 dengan pertandingan akan digelar di Stadion Pakansari pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ya, jika John Heudman sukses membawa Timnas Indonesia menang malam ini, peringat, maka Timnas Indonesia ini dipastikan akan lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Antusias masyarakat menghadapi laga Indonesia versus Vietnam ini sangat tinggi, bahkan tiket dari laga Timnas Indonesia versus Vietnam ini sudah terjual habis pada tanggal 3 Agustus 2026 ini. Ya, dan peringat, kabar baiknya datang dari Timnas Indonesia lewat platform Instagram @timnasindonesia. Lewat postingan yang diunggah pada tanggal 3 Agustus 2026, ini dikabarkan jika Stadion Pakansari yang menjadi venue dari laga Indonesia versus Vietnam ini akan full house di laga malam ini ya. Artinya Timnas Indonesia ini akan bermain di hadapan stadion yang penuh dengan doa dan dukungan ya. Di sisi lain Vietnam akan bermain dengan teror dari para penggemar Timnas Indonesia. Oke, kita akan bersama mudah-mudahan Indonesia ya, Timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam ya. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali Cirebon malam ini untuk edisi Senin 3 Agustus 2026. Dan kini saatnya kami hadirkan untuk program selanjutnya, yaitu Ruang Rindu. Selamat malam dan tetaplah bersama RRI Cirebon.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu selanjutnya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Di hari Senin 3 Agustus 2026, untuk menemani Anda yang saat ini sedang beristirahat, sedang berkumpul bersama keluarga Anda. Dan malam hari ini Timnas Indonesia versus Vietnam sedang berlangsung ya. Dan kita doakan mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa mengalahkan Timnas Vietnam. Kita dukung Timnas Indonesia. Oke, kembali kita menikmati lagu-lagu berikutnya pendengar. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Ruang Rindu di malam hari ini hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, ada informasi untuk kita semuanya mengenai Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi ini meminta masyarakat mewaspadai maraknya peredaran konten berisi hoax di platform digital menjelang perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia HUT RI. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa konten-konten berisi hoax yang diproduksi untuk melakukan provokasi beredar di platform digital menjelang perayaan hari kemerdekaan. Mutia mengatakan bahwa konten berisi hoax yang berpotensi memecah belah bangsa bentuknya beragam, antara lain konten hoax yang dibuat sendiri oleh kreator dan konten hoax yang dibuat menggunakan video lama. Di antara konten berisi hoax yang beredar, menurutnya ada konten berupa gabungan fakta dengan narasi yang tidak benar, serta konten berupa rangkaian video lama dengan deskripsi yang tidak benar. Konten-konten hoax yang beredar saat ini, pendengar, menurutnya bisa menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi anggota masyarakat awam yang kurang berhati-hati dalam menerima dan merespon informasi dari platform digital. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali ya untuk menikmati lagu-lagu berikutnya di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Tapi kami sampaikan terlebih dahulu bahwasanya untuk pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia versus Vietnam untuk sekarang ini telah unggul Vietnam ya 2-0 atas Indonesia. Ya, tapi waktu kita masih panjang, mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa mengejar ketinggalan 2-0 tersebut. Kita doakan bersama ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Kucing.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini yang kami hadirkan untuk Anda yang masih tetap setia bersama RRI Cirebon melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Kami akan terus temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahatnya, selamat beristirahat ya. Oh ya, pendengar, ada informasi untuk Anda juga mengenai PT Kereta Api Indonesia Persero daerah operasi 6 Yogyakarta yang terus berkolaborasi dengan pemerintah terkait untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan melalui penutupan perlintasan sebidang tak terjaga di kilometer 528 plus 4 Petak Sentolo Rewulu pada Senin 3 Agustus 2026 ya. Menurut Deputi Eksekutif Vice President Daop 6 Yogyakarta Rahim Ramdhani, penutupan dilakukan dengan pemasangan palang besi secara horizontal dan vertikal, pengecatan serta normalisasi jalur agar tidak lagi dapat dilalui kendaraan baik roda 2 ataupun 4. Kegiatan ini berlangsung dengan aman, tertib dan kondusif serta melibatkan jajaran manajemen Daop 6 Yogyakarta, tim pengamanan, personil jalan rel serta didukung oleh Dinas Perhubungan Bantul dalam upaya mewujudkan keselamatan di perlintasan sebidang. Ia mengatakan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang ini hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kita lanjutkan ya, menikmati lagu-lagu berikutnya di Ruang Rindu sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, dan kami cukupkan sampai di sini perjumpaan kita di Ruang Rindu. Kali ini kita akan dengarkan mini drama ya, dengan judul Caregiver, produksi RRI Jember, yang kami hadirkan ke ruangan Anda di malam hari ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon.

0: pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Lina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
1: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
2: Jam berapa ini nak?
1: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
2: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu, ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
2: Ada-ada aja kamu Rin.
1: Sudah nih Bu, buburnya sudah siap.
2: Setiap hari bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih sop.
2: Ya sama aja Rin, itu juga lembek.
1: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples Bu?
2: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
0: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Eh, ada telepon.
2: Siapa?
1: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
2: Kerjaan lagi.
1: Iya.
2: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
1: Iya sih, yang kemarin.
2: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
2: Wah, bagus dong, Rin.
1: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
2: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
2: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu,
2: nggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
2: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih, makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Ah, biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
2: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
2: Memang turunan ya, turunan ibu.
0: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
1: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
2: Sudah.
1: Maaf, Bu.
0: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.

0: Dari tadi juga udah duduk.
1: Masih marah?
0: Enggak.
1: Bohong.
0: Cuman kecewa aja.
1: Oke, aku minta maaf.
0: Enggak butuh maaf.
1: Lalu?
0: Butuhnya bantuan.
1: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
0: Ya, aku memang kuat.
1: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
0: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
1: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
0: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
1: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
0: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
0: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
0: Apa? Apa bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
0: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
1: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
0: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai

0: Kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
1: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
2: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
0: Hah?
2: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, nak? Memang bisa?
2: Serius.
0: Tapi pekerjaanmu?
2: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
1: Satu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
2: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
2: Gimana jalan-jalannya?
0: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
1: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendiri.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda di Cirebon malam ini. Kita nikmati ada Arman Maulana, Bawa Daku.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya,

0: pasukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki kepulauan dan warga masyarakat yang ada dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Atas dasar inilah, sebagai negara, kita harus memiliki ketahanan dan pertahanan yang kuat. Tentu yang namanya ketahanan dan pertahanan itu ukurannya bukan hanya pada alutsista kita, persenjataan kelengkapan tempur kita, tapi itu harus dijawab oleh nurani dan tekad serta semangat seluruh warga bangsanya, bahwa ketika bicara bela negara, itu adalah tanggung jawab seluruh warga bangsanya. Ketahanan bangsa ini harus diciptakan. Pertahanan bangsa ini harus dikuatkan. Karena seiring dengan dinamika dan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta persinggungannya dengan saudara sekitar di dunia ini, maka tentu saja perbedaan pendapat, perbedaan visi, perbedaan politik, dan perbedaan kepentingan akan selalu bisa memicu dan mengganggu kebersambungan hidup kita. Tentu dengan menjaga ketahanan dan pertahanan, dengan keterlibatan seluruh warga masyarakat yang dulu konon diistilahkan dengan konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta, itu akan bisa menjadi modal utama untuk bersama-sama maju dan bareng-bareng bergerak menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara ini, agar kita akan bisa menuju negara yang adil dan berdaulat, makmur, dan tentunya juga memiliki posisi yang terbaik dan bisa dicintai oleh seluruh anak bangsa dan seluruh warga masyarakat dunia.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
2: Tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ya.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus berkurang.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ya, baik pendengar, untuk melengkapi seluruh rangkaian acara di Pro 1 RRI Cirebon, kini saatnya kami hadirkan Renungan Malam. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kakak selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila, dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal, kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada, bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Cirebon malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Air kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 lalu frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan tentu saja pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Alhamdulillah pagi ini kembali kami bisa hadir untuk menemani Anda semua di pagi ini, di mana Anda juga bisa mendengarkan kami ya, selain melalui 89,1 FM, 94,8 FM ya, dan juga 89,1 FM. Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI digital Anda. Dan jangan lupa juga pagi ini Anda nanti bisa menyaksikan langsung siaran kami, baik itu sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah, dan juga Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Bersama saya Risma Julia Sari, ditemani Nadia Samara dan juga Lela Nurdela sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Waru, kami akan hadirkan beragam mata acara untuk menemani aktivitas Anda semua di pagi ini dalam sajian Cirebon Pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat memulai hari ya. Doa dan tentunya harapan kita semua, selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya kelimpahan dan keberkahan rezeki, pasti kita juga selalu berharap ya, hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah, dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, selanjutnya sesaat lagi, segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengan Anda, sajian kami yang pertama Mutiara Pagi. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 140.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Mutiara Pagi untuk mengawali pagi Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami, guru kami, Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak Pak Kiai, selalu meluangkan waktunya untuk kami. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519135. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini adalah media sosial, ladang amal atau ladang dosa. Sebelum nanti kami hadirkan sesi tanya jawab, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori. Mangga, silakan ya, Pak Kiai.
1: Terima kasih, Mbak Alisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Pemirsa, kaum muslimin muslimat, pecinta Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang segar, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup udara dengan rasa nikmat, dengan kita bisa merasakannya dan sekaligus bisa menikmatinya. Ini tidak ada lain adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah kesehatan dan kesempatan di pagi hari ini. Salawat dan salam juga tentunya tidak ketinggalan dan tidak lupa kita sampaikan kepada keharibaan Nabi Agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja tidak ada lain, selalu kita sampaikan harapannya adalah ingin mendapatkan syafaatnya. Karena memang nanti di yaumil qiyamah kita tidak akan bisa menolong siapapun. Semuanya adalah terfokus pada diri kita masing-masing, ingin menyelamatkan diri kita masing-masing agar kita terbebas dan lepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lain juga yang dapat memberikan pertolongan kepada kita, hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita nampaknya kita sudah sampai pada zaman yang begitu canggih, zaman yang begitu kita tidak bisa membayangkan akan adanya suasana dan perubahan yang begitu sangat jelas dan nampak. Memang indikasi zaman dulu, dan Rasulullah pun sudah memberikan isyarat bahwasannya dunia nanti ini semakin sempit, semakin dekat. Bukan berarti dunianya atau kondisi alamnya menyempit atau alamnya berkurang, tetapi justru dengan kecanggihan dan kehebatan perubahan otak manusia yang Allah berikan, ini tentu harus kita garis bawahi yang Allah berikan otak kita kepada orang-orang zaman sekarang, memberikan sebuah perubahan-perubahan, temuan-temuan yang luar biasa, sehingga pada zaman ini adalah disebut zaman digitalisasi, zaman internet, zaman yang canggih, di mana pada zaman ini adalah kita sudah merasakan bisa kita berkomunikasi antar bangsa, jangankan antar daerah, antar bangsa, dunia kita pun kita bisa berkomunikasi. Yaitu karena apa? Karena ada yang namanya internet digitalisasi. Nah, di sini kita juga di dalam rangka kita hidup ini zaman digitalisasi, zaman internet, zaman yang sangat kita tidak mengerti bahkan datangnya kapan. Kita sudah berada di sini dan ini menjadikan sebuah kita yang dihari-hari menjadi kebutuhan yang sangat tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita, yaitu medsos, kalau disingkat medsos atau media sosial. Apa media sosial itu? Media adalah alat perantara sebagai komunikasi antar kita manusia dengan manusia yang lainnya yang difasilitasi atau berbasis dengan internet. Kita bisa mendapatkan sebuah informasi, sebuah berita, sebuah pengalaman, kejadian yang mungkin jauh dari kita, tetapi dengan hitungan yang mungkin bisa jadi detik, bisa menit, kita sudah mendapatkan informasi yang begitu jelas, informasi yang begitu dapat nampak kita, bukan hanya beritanya. Waktu dulu ada mungkin yang kita ini kan adalah mungkin di Indonesia, yaitu waktu dulu dengan adanya radio, nah, menjadi komunikasi. Ya, waktu dulu kita merdeka dengan tahu bahwa Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, yaitu melalui radio yang tercinta ini, yaitu Radio Republik Indonesia RRI. Nah, itu. Tetapi ini adalah lebih canggih lagi. Bukan hanya mendengar suaranya saja, tetapi ini bisa kita lihat dengan gambar yang jelas mungkin. Dengan sesuatu yang bisa nampak kita seperti ada di lokasi atau di tempatnya. Bahkan sekali lagi, kita berada di zaman digitalisasi, medsos ini adalah sangat tergantung ketergantungan. Mulai dari anak-anak kecil yang mungkin usianya bisa kita dihitung, sampai orang-orang yang tua, tidak bisa lepas dari adanya media sosial yang sangat canggih itu. Sehingga di sini adalah kita bagaimana mensikapinya, bagaimana kita harus berusaha memanfaatkannya semaksimal mungkin. Karena kalau kita tidak bisa mensikapi dengan positif, maka kita akan terjatuh kepada sikap yang negatif. Artinya dengan adanya media sosial sebagai perantara dan kita pun tidak bisa lepas dari itu, kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya ataukah kita mengabaikannya dengan seburuk-buruknya. Karena media sosial ini adalah sebagai perantara kita, di mana pilihannya adalah tergantung kita. Ibaratkan adalah media sosial ini adalah sebagaimana pisau. Pisau akan bisa memberikan manfaat kepada kita manakala pisau itu digunakan untuk yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh kita. Misalkan sama ibu-ibu, bisa untuk memotong bawang, bisa memotong sayuran, dan bisa memotong segalanya untuk memasak, untuk lain sebagainya. Tetapi jikalau pisau itu digunakan untuk kejahatan, di mana kita mungkin memandangnya adalah kecil, tetapi ketika pisau itu digunakan dengan yang tidak baik, keburukan untuk membunuh orang, untuk menyakiti orang, untuk memberikan dampak yang tidak baik, maka pisau pun akan menjadi berbahaya. Begitu juga media sosial. Kita di sini dihantarkan dengan media sosial, kita bisa komunikasi dengan apapun, dengan ucapan kita, dengan suara kita, dengan gerak-gerik kita, Karena apa? Media sosial. Banyak sekali ada yang melalui audio, ada visual, atau dengan suara. Ada juga dengan suaranya saja. Gerak. Nah, disitulah kita bisa memberikan manfaat. Kalau media sosial ini adalah sebagai alat yang manfaat, maka insya Allah alat yang bisa digunakan untuk memberikan perantara yang lebih bermanfaat, maka pastinya media sosial ini akan membawa kita menuju untuk ladang pahala. Seperti kita mungkin media sosial ini, jangan sampai kita juga a priori terhadap media sosial. Ah, apa sih media sosial ini, adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Semuanya serba tahu, semuanya serba terdeteksi. Apapun yang harus kita lakukan, semuanya akan bisa terungkap, akan bisa terbuka. Tidak. Ketika kita bisa berpersepsi seperti itu, maka dengan arah yang negatif, maka tentu saja akan berbahaya. Tetapi ketika kita meresponnya dengan respon yang positif, media sosial adalah kita manfaatkan dengan ladang dakwah, ladang pendidikan, ladang ilmu, ladang pembelajaran, ladang untuk menyampaikan sesuatu yang baik dengan yang turut. Nah, maka kita pun akan menjadikan sebuah pahala yang sangat tak. Apalagi kita sebagai orang yang lemah, gak bisa membuat medsos. Ya, gak bisa kita. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukankah kita, atau kitakah ikhlaskah, atau kitakah relakah, ketika kita hanya sebagai penikmat, hanya sebagai penonton, sementara medsos digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga isinya adalah yang mengarah kepada ladang dosa. Nah, maka dari itu kita pun harus sangat berperan. Harus kita isi dengan sebaik-baiknya sebagai umat Islam. Jangan sampai ketinggalan informasi apapun kita yang manfaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uballighu anni walau ayah." Sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Walaupun sampaikan pengalaman kita walaupun satu pengalaman, tapi itu bermanfaat. Jangan sampai ini dikuasai bahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita hanya melihat dan kita hanya merasa prihatin. Bukan seperti itu sikap kita, tapi kita bagaimana meresponnya dengan secara positif, dan tujuannya adalah untuk sebagai ladang pahala bagi kita. Maka dari itu, kalau medsos adalah sebagai ladang pahala bagi kita, maka kita pun harus meluruskan. Hayo berperan untuk saling mengisi. Jangan sampai sekali lagi informasi-informasi yang tidak baik menguasai, sehingga kadang ada kata-kata yang salah menjadi katakan benar, yang benar malah dikatakan salah. Kenapa? Karena kita yang memberikan pengalaman, memiliki ilmu, tidak berperan untuk mengisinya dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Ada istilahnya adalah sekarang, gibah itu adalah bukan hanya sebatas lisan antar kita, di antara kita yang satu tempat, satu duduk, tapi kita sudah, gibah kita sudah meluas. Kita kadang-kadang melihat, ya Allah, ada orang bisa menirukan orang lain. Nah, ini kan akhlak yang tidak baik ya. Ucapannya ditiru dengan gaya-gaya kita yang kurang baik. Dimasukkan ke medsos. Nah, ini kan apa? Memberikan dampak menjadi orang menjadi sakit hati, orang menjadi marah. Dan apa? Gibah kita sekarang adalah bukan hanya lisan, bukan hanya ucapan yang langsung, tetapi mungkin saja dengan status kita, komentar kita, kemudian juga dengan adanya sebuah sharingan kita. Nah, itu gibah kita. Maka sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bergibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Wala yaghdab ba'dukum ba'da. Dan janganlah kamu bergibah di antara salah satu kalian. Adakah yang suka di antara kalian salah satu kalian untuk memakan bangkai saudaranya itu, maka tentunya apa? Fakarihtumu, kita akan benci dan tidak menyukai. Nah, itu diibarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bergibah adalah orang yang memakan bangkai saudara kita. Coba kalau waktu dulu ada di antara kita, ya orang Indonesia memakan bangkai ya. Nah, itu kan begitu dahsyatnya kekejian, artinya orang yang apa? Bergibah. Oleh karena itu, bagaimana kita memilihnya? Apakah medsos ini sebagai ladang pahala atau ladang dosa? Tergantung kita. Dan kita, kalau kita menuju, kalau kita bermuara pada hadis Rasulullah SAW, tentu saja harusnya umat Islam bersemangat untuk bermedsos, tetapi dalam hal-hal yang kebaikan. Kenapa? Ini ladang pahala buat kita. Kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk, memberikan pencerahan, memberikan informasi yang baik, kemudian informasi itu digunakan, dipakai dan dimanfaatkan oleh orang yang melihat itu, mendengar itu, orang yang menyaksikan itu, maka apa? Falahu ajru mithlu falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka baginya adalah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang disampaikannya. Nah, oleh atau dikerjakan oleh orang yang mendengar, oleh orang yang melihat, oleh orang yang menyaksikan medsos kita. Disitulah kita pahalanya malah mungkin akan lebih baik. Sebagai apa? Amal jariah kita. Nah, kita bisa mendunia, tapi punten para pemirsa, harus diniatkan ini. Karena ini adalah niatnya. Tapi banyak sih, kadang-kadang ada yang medsos itu YouTube-an, TikTok-an, kemudian juga apalagi ada Facebook-an. Itu kadang-kadang nih, apa ini perlu di niatnya adalah niat ingin pamer, niatnya ingin kebanggaan, ingin menjadi orang yang dianggap tenar. Jangan dulu itu. Kita niatkan adalah untuk dakwah. Kalaupun nanti di Facebook ada istilah monetisasi, di TikTok ada monetisasi, kemudian dapat duit, itu saya kira pasti akan datang sendiri. Ketika kita memberikan tayangan, memberikan nilai, mendirikan sesuatu yang terbaik, baik itu penyampaiannya, gambarnya dan lain sebagainya dengan terbaik, dan diniatkan untuk ladang pahala, pastinya uang akan mampir sendiri. Monetisasi mungkin akan bisa kita raih. Tetapi ketika kita ingin dakwah, mungkin kita tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan cuan, tidak mendapatkan duit, tetapi pastinya pahala sudah akan mendapatkannya. Walaupun konten-konten kita, tayangannya, gambarnya dan lain sebagainya kurang diterima oleh algoritma kalau dalam sekarang, tetapi isi dakwanya, kontennya bermanfaat buat orang lain, dan khususnya adalah buat diri kita sebagai cerminan kita, maka pastinya itu akan mendapatkan pahala bagi kita. Oleh karena itu, ini pemuda remaja yang mungkin masih pilih-pilih nih. Ya, saya sih Instagram saja, saya sih Facebook saja, ini saya sih TikTok saja, karena jangan. Tapi kita niatkan awalnya adalah niat untuk memberikan pencerahan, baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Itu insya Allah. Tetapi ketika kita abai, kita mungkin tidak akan memberikan manfaat kepada diri kita. Bahkan mungkin adalah penyesalan. Saya kok kenapa gak dimonetisasi? Saya kok susah sekali sih algoritma, diterima algoritma ini gimana? Akhirnya ya apa? Ya sudah, turun. Motivasi kita lemah, menjadi kita, wah, tidak lagi. Nah, akhirnya apa? Medsos yang begitu, peluang besar untuk dakwah kita, kita menjadikan diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kelihatannya sekarang, zaman sekarang ini, dalam dunia yang nyata ini kayaknya tenang, kayaknya, tetapi di dunia maya yang kita bisa lihat di HP dan lain sebagainya, wah, ini benturan-benturan komunikasi, apa yang namanya katanya netizen itu, sudah. Oh, ini ramai sekali nih sebetulnya, ini jadi apa ibaratnya tuh suasana yang nyata kelihatannya sepi, tetapi dunia maya nampaknya sempit dan wah penuh dengan banyak sekali informasi-informasi yang mungkin kita harus bisa saring, harus bisa kita amati dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau ada yang datang orang-orang fasik, maka beritanya in jaa'a fasikum fatabayyanu. Kalau ada orang yang fasik datang memberikan kabar gembira, kabar pada kita, informasi kepada kita, maka kita harus fatabayyanu, klarifikasi, tahu dulu sebetulnya apa. Jangan sampai kita termakan oleh hoak yang bisa menyebabkan kepada dosa. Famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Maka inilah, kalau kita berbuat baik sedikit pun, kita akan mendapatkan kebaikan. Akan terlihat, akan nampak, tetapi juga kebalikannya, sebaliknya famay ya'mal mitsqala dzarratin syarra mitsqala dzarratin syarran yarah. Yang nampaknya jelek kita pun akan kelihatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, pecinta Radio Republik Indonesia, mari kita manfaatkan media sosial. Harus kita raih untuk kebaikan pahala dan pahala kita. Jangan sampai kita menjadikan medsos ini menjadi alat yang menusuk, akan membahayakan diri kita. Oleh karena itu, marilah ladang sebagai pahala kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai medsos ini diraih, digenggam, dimanfaatkan, dikendalikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu saja, Mbak Lisma, bisa diteruskan dengan sesi tanya jawab.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai, dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya, di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 0813249515, serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Baik Pak Kiai, kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma.
0: Iya, Bu Reni di Plumbon ya.
2: Iya, betul.
0: Sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah, sehat. Gimana Neng Lisma, Pak Isma, Pak Kiai, Damang?
0: Assalamualaikum. Damang.

0: memberikan apa namanya tuh semacam uang muka dulu katanya. Tapi saya udah menyangka ini pasti penipuan. Saya bilang juga Anda pasti penipu. Tapi dia berani bersumpah sambil bilang demi Allah saya bukan katanya bukan penipu. Betul katanya, Anda mendapatkan hadiah. Hanya saya tidak yakin. Makanya dari sejak itu saya merasa khawatir, ketakutan, terus saya jadi nggak ikut menagih di Facebook lah, takut ada nanti yang lain lagi, yang lainnya belum lagi banyak yang mengaku-ngaku, misalnya dari PT Tasken apa gitu ya, untuk memperbaiki apa segala macam. Nah itu ujung-ujungnya kan ada teman saya yang ditipu, yang percaya begitu saja. Nah itu gimana Pak kalau yang seperti itu, artinya kita menyaringnya seperti apa, dan apakah orang-orang yang seperti itu tuh berdosa enggak, karena merupakan ladang bagi mereka tuh. Banyak yang sudah kena gitu artinya.
1: Dalam tanda kutip gitu. Jadi ladang rezeki mereka gitu ya.
2: Melabui.
0: Baik. Tapi itu ada teman saya tuh yang sampai berapa ratus nurut aja gitu, suruh KTM karena di itu sih tahu-taunya mungkin kayak setengah hipnotis atau gimana. Perempuan kan kasihan uangnya, harusnya buat pendidikan apa gitu. Nah gimana tuh yang orang seperti itu tuh tujuannya, ya jelaslah merugikan orang lain, itu berdosa atau tidak gitu. Gimana menurut Pak Kiai, mohon pencerahannya. Terima kasih Mbak Lisma, Pak Kiai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni di Plumbon. Kita sapa dulu. Oh terputus ya. Baik, silakan pendengar, Anda bisa kembali mencoba di dua line telepon kami. Baik, ini kita coba kembali di line 59. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa, di mana ini?
3: Ini dari hamba Allah.
1: Hamba Allah di
3: mana? Di Brebes.
1: Di Brebes. Mangga, silakan Ibu.
3: Selamat pagi Pak Kiai. Selamat pagi Mbak Lisna.
1: Selamat pagi Ibu.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam.
3: Begini, saya mau gimana ya, mau ngucapin syukur alhamdulillah dengan adanya ya alat komunikasi begini, seperti radio, seperti ini HP lah ya. Maaf ya, saya yang punya keterbatasan nih, jadi bisa komunikasi sama anak, sama saudara yang jauh gitu.
2: Ya.
3: Jadi aku syukur banget bisa ada rezeki ya Allah yang ngasih ya lewat ini juga. Ada berita baik ya lewat ini juga. Kalau diambil ya yang positifnya, aku terima kasih sama alat yang begini. Iya, jadi kayak radio kayak ini, cuman ya karena punya keterbatasan. Jadi ini aku cuman bahagia aja adanya alat yang begini. Kalau di ini positif aja ya. Kita aja Pak Kiai. Cuman ini Mbak Lisna. Tolong teman saya juga yang sama, kalau ngucapin nomor telepon jangan ini, jangan cepet-cepet.
1: Iya. Baik, ibu. Siap.
3: Karena maaf ya teman saya juga, dia membutuhkan juga.
1: Oke, baik.
3: Ini kalau acara mesti Arab aja menunjukkan hati benar-benar.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, begitu aja ya Pak Kiai ya.
2: Sama.
3: Mohon dibantu yang baiknya aja gimana ini. Aku terima kasih sama Allah ya. Yang ya bikin alat begini juga. Ini HP-nya aja kan jadul, tapi aku masih bisa kan.
1: Alhamdulillah ya Bu ya.
3: Tinggal udah pada ngerti lah ya.
1: Baik.
3: Ya, pertimanya aja ya.
1: Iya, Ibu. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi enggak apa-apa ya Pak Kiai ya.
2: Mangga, kita sama. Insyaallah masih ingat.
1: Yang tersambung di line 74. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yuliasari dan Bapak Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Satori.
1: Iya, lengkap sekali nih Ibu, sehat ya.
2: Ada satu lagi Bunda MAG.
4: Ini kan juga karena ada alat buat apa melihat Mbak Isma dan Pak Kiai.
2: Betul.
4: Sekarang sudah canggih ya.
2: Betul.
4: Mbak Isma, tapi tadi seperti kata Pak Dokter itu sudah kita harus bisa memanfaatkannya supaya tidak jadi alat yang untuk merugikan kita.
2: Iya.
4: Memang ya Pak Kiai, mengenai gibah itu katanya kalau sesuatu

0: sesuatu yang jelek dibicarakan, walau benar itu namanya ghibah.
1: Betul.
0: Dan tidak boleh kita lakukan, apalagi kalau
1: salah.
0: Yang salah namanya fitnah. Ada kata-kata fitnah lebih kejam dari pembunuhan.
1: Betul.
0: Ya Mbak Ima. Tapi Pak Kiai sepertinya lebih baik difitnah ya daripada dibunuh.
2: Jangan dua-duanya dong Ibu.
0: Iya. Hanya sekarang itu kan kalau kita melihat suatu kedzaliman, kalau kita bisa melawannya, kita lawan gitu. Kalau tidak mampu, ya dengan tangan kita.
1: Betul.
0: Kalau tidak mampu, ya kita diam. Nah, kezaliman yang ini, walaupun kita diam kan terus meredak.
1: Betul.
0: Sementara jejak digital itu tidak bisa dihapuskan.
1: Betul.
0: Kan? Jangankan kejadian yang benar terjadi lalu terekam, yang enggak benar bisa dibuat demikian rupa. Sehingga kita melihat bahwa itu sesuatu yang benar-benar terjadi.
2: Yeah.
0: Nah, apa yang kita lakukan Pak Kiai untuk bisa berbuat tadi memanfaatkan supaya kita bisa melakukan amal yang sebaik-baiknya. Terima kasih Mbak Isma.
2: Sama-sama ya, Isma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma nggak pakai pertanyaan ya. Borongan ini ya.
1: Iya. Terima kasih Mbak Isma ya, Ibu Reni di Plumbon dan hamba Allah di Brebes ya. Ya, Ibu Nda Indra di Pelayangan. Ya, memang makanya di dalam kita mensikapi adanya medsos yang sangat canggih ini, tentu saja harus dibarengi dengan apa? Dengan pengalaman kita saling, bukan hanya kita menikmati enaknya, bagusnya tayangan konten-konten yang keluar, ya konten-konten yang bisa kita lihat, tapi kita juga harus bisa menganalisa, harus bisa memahaminya bagaimana ini karakternya medsos sekarang ini. Jadi sehingga kita apapun yang bentuk nanti akan penyelewengan, penyimpangan yang seharusnya adalah kita terima dengan kebaikan, kita justru malah dengan keburukan. Ya itu tadi, dengan medsos itu kan tadi kata bundanya, bisa yang baik bisa jadi buruk. Nah, kita harus memahaminya itu. Sehingga di dalam kita memahami konten-konten ataupun informasi-informasi, berita-berita itu, mana yang baik dan mana yang buruk, kita apa bahasanya, yaitu literasi. Literasi digital. Kita nanti kita akan bisa mengetahui, oh ini karakter yang tidak baik, ini yang baik. Nah, kita juga dibarengi dengan itu. Jangan sampai kita pun menelan mentah-mentah. Sehingga kita justru malah menjadi korban, menjadi lahan bagi mereka, kayak kata Mbak Lison, lahan menjadi itu penggalian uang atau apapun yang bentuknya. Jadi kita juga harus ini karakter yang mau menuju kemana ya. Nah, itu juga kita harus ibarat kita aja ke Cirebon, supaya kita selamat dari orang Cirebon. Bagaimana ini kita karakternya orang Cirebon seperti apa, kebiasaannya orang Cirebon seperti apa, harus kita bagaimana sikap kita. Nah, disitulah sehingga kita akan terbebas, terselamatkan, tidak tertipu oleh tadi tayangan-tayangan yang akan merayu kita, akan mengelabui kita. Sehingga kita itu. Jadi harus kita juga waspadai. Nah, seperti sama sebetulnya si medsos juga, kayak kita ibarat kita mau jalan ini, mau ke Cirebon, ke Jakarta, ini jalannya macet nih, gimana nih caranya nih, supaya kita berarti jalannya alternatif ini, kesini, kesini. Jangan sampai kita juga mau ke Jakarta enggak tahu petunjuk jalannya, akhirnya kita lurus ada jalan pantura aja. Wah, di pantura di eretan banjir kena ada rob. Wah, akhirnya gagal. Nah, itu kita jangan sampai seperti, kita juga harus cerdas, kita harus juga literasi sehingga tahu apapun yang, oleh karena itu jangan sampai, memang betul ini medsos ini wah sudah tidak beda, maka dari itu kita pun harus semangatnya juga. Semangat apa? Membuat konten-konten yang baik untuk mengkanter, untuk menutupi, untuk menyikapi adanya berita-berita, konten-konten, informasi-informasi yang akan menjerumuskan anak-anak kita. Nah, gitu. Kita juga harus dipahami apa sih anak kita sukanya direkam, kok karena mereka betah, mereka asyik, mereka nampaknya tidak merasa lelah, nampaknya tidak ada tekanan untuk melihat. Nah, kita juga harusnya gitu, memahami itu, sehingga apa, konten-konten kita juga bisa dirasapi, bisa dinikmati, bisa dirasakan, dan itu adalah sebuah masukan yang mungkin luar biasa. Nah, ini juga mereka itu luar, ya Allah, halus sekali, sehingga mereka tidak terasa. Anak-anak kita, ya Allah, pada senang. Nah, kita kan enggak, kita sih hanya, wah, kamu enggak boleh, kamu ini. Nah, itu kita bagaimana ini. Nah, maka dari itu kita pun buatlah konten-konten yang menarik, konten-konten yang bisa memberikan magnet kepada anak-anak kita, khususnya adalah untuk bisa menikmati. Makanya mungkin dakwah kita juga harus canggih gitu tuh. Dakwah kita harus disesuaikan dengan ya madrasah itu, sehingga apa, dakwah kita tidak terasa dengan apa. Ibaratnya tuh kita kayak kena air, tahu-tahu ke bawah gitu. Nah, ini kan ini yang sangat berbahaya itu kan gitu. Tidak terasa kita menggoyang, tapi kita sudah ke bawah arus. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kalau orang terbawa arus dengan rasa kita menyadarinya, ya mungkin kita bisa waspada bagaimana nih kita harus itu siap-siap. Tetapi ketika ke bawah arus dengan tidak tanpa terasa, tahu-tahu ini nih daratan yang dalam ini, wah, kita akan terjerumus di situ, tenggelam, bahaya. Ini makanya gitu. Tapi yang manfaat yang jelas apa medsos itu tadi, betul, harus bersyukur, alhamdulillah semuanya bisa terbang. Maka jangan sampai pilih-pilih, ini kita gunakan semanfaatnya, besar-besarnya. Coba ya punten, kita sebagai saya sebagai orang Islam, mana alat yang diciptakan oleh umat Islam zaman sekarang ini? Memang betul keilmuan yang semuanya ini adalah berbasis pada ulama-ulama, orang-orang yang canggih, orang-orang Indo Islam. Tetapi ketika itu dirampas dan kita dibodohin sehingga kita ketinggalan terus. Nah, maka dari itu, ayo kalau bisa raih ini sebagai sebuah kemenangan di abad ini, umat Islam harus bisa memberikan apa alat yang seperti apa.
2: Baik. Gitu. Tapi Pak Kiai, tadi ada pertanyaan menarik juga nih yang tadi diselipkan sama Bu Reni. Ini kan mohon maaf kayak jadi sebagian ladang pahala begitu buat oknum ini. Nah, ini gimana nih Pak Kiai?
1: Iya, tadi itu Mbak Lisma, harus kita juga mewaspadai, tahu. Ini juga karena ada orang-orang yang kita pintar canggih dalam hal ini, tetapi canggihannya tidak dibarengi dengan positif. Nah, gitu. Maka kita juga harus tahu ini. Maka kita, ini karakter-karakter orang ini pasti kan ada yang positif dan negatif. Memanfaatkannya itu sebagai orang negatif itu ya. Jadi akhirnya mengelabuhi kita. Akhirnya, wah, itu orang kan itu, dia membaca banyak orang yang suka hadiah duit-duit tuh. Makanya aja itu dia gercek itu melalui. Iya. Oh, kalau makanya itu kita kalau sudah uang yang kita tuju, ya tadi kita pilih medsos beda-beda ini kan karena uang. Jadi coba kita harus waspadai itu cuma apa yang harus kita lengkapi, apa harus kita bekali untuk jangan sampai kita terjebak oleh penipu-penipu yang macam itu. Kita sehingga ini banyak ya, tadi kalau kita positif, insyaallah, kalau itu berarti memberikan manfaat medsos untuk ke negatif, untuk merayu, untuk mengelabui, untuk bisa orang tertarik, ya, memberikan itu kan karena canggih, jadi mencari duitnya secara canggih lagi.
2: Karena memang banyak juga yang kena tipunya. Betul. Gitu ya Pak Kiai ya.
1: Iya.
2: Baik Pak Kiai, ini selanjutnya kita sapa yang sudah berkirim WhatsApp ya Pak Kiai ya. Ini ada Aki Gazi di Paderek. Izin bertanya Pak Kiai, apakah menuntut ilmu agama Islam melalui medsos, baik melalui YouTube, Instagram, Facebook dan lainnya, ini juga akan menjadi ladang amal kebaikan di hadapan Allah nanti? Dan bolehkah ilmu ini kemudian ditularkan lagi kepada yang lain? Terima kasih banyak Pak Kiai untuk tausiahnya. Hatur nuhun buat Teh Isma juga. Terima kasih katanya beserta urang dapurnya RRI Cirebon. Baik, terima kasih Aki, sehat selalu ya. Mangga Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih Aki Gazi di Paderek ya.
2: Iya.
1: Ya. Itu adalah sebagai ladang pahala. Kalau kita memang betul-betul menyampaikan, nah ini juga harus kita pahami. Di sini ada juga kadang-kadang ya, makanya perlu adanya kita juga saling share, saling apa, saling membuka. Kita jangan sampai kita juga mengandalkan medsos. Karena apa? Kadang sekarang canggihnya itu ilmu bisa kayak tadi sekarang itu istilahnya AI ya. Mm-mm. AI itu kan sangat canggih sekali. Waduh. Betul. Kita apa yang kita, tetapi kita juga harus tahu kecanggihan AI, mana buktinya, kitabnya kitab apa misalkan, bukunya buku apa. Nah, kita juga baru kalau memang itu benar bisa dilakukan. Kemudian kalau bisa pembuktian dengan real, kita juga punya kitabnya, cocokkan benar enggak, ada enggak di kitab ini, baru kita ya itu. Tetapi kalau memang itu adalah indikasi kebaikan, walaupun mungkin kita tidak tahu kitabnya, kalau itu adalah kebaikan, saya yakin insya Allah menjadi pahala. Amin. Asal kebaikan, jangan menjerumuskan. Nah, pastinya jangan sampai kita nanti mau kebaikan, ini sudah jelas kitabnya dulu, wah lama itu, nanti mau menyampaikan kebaikan, kitabnya gak punya. Aduh, kitanya juga gak bisa ya, lama menyampaikan. Nah, insya Allah kalau kebaikan kita sampaikan, tidak menerobuskan, tidak menipu, tidak membohongi, sampaikan insya Allah. Tetapi kalau kita itu adalah akan merugikan sesuatu, menyampaikan masih ragu-ragu, maka kita buktikan dengan faktanya, yaitu kitabnya, sumber aslinya mana kalau bisa. Baik. Sehingga insya Allah itu menjadi ladang pahala.
2: Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Kiai. Kembali kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah kirubi alami.
2: Iya, Pak Kasmo di Subang ya, sehat.
3: Iya, banyak yang nanya.
2: Iya.
3: Iya, asal mandinya menulisnya terus.
2: Mangga, silakan Pak Kasmo. Iya.
3: Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam Abah Kasmo di Subang ya Abah.
3: Alhamdulillah biasa Pak Kasmo menuju sehat.
1: Amin.
3: Ada ampunan dari Allah.
1: Amin.
3: Harus terus mendengar RRI gitu.
2: Iya.
3: Menanya luar biasa RRI Cirebon.
2: Alhamdulillah.
3: Yang saya tanyakan Pak Kiai begini, nah, tanggung jawabnya ini anggota badan seperti ya kelihatan pendengaran, pengucapan, segala macam anggota anggota badan gerak bergerak kayak.
2: Halo Pak Kasmo. Wah, kayaknya sedikit gangguan sinyal ini, tapi mungkin sudah ditangkap ya Pak Kiai ya. Pertanggungjawaban ini mungkin agak sedikit di luar tema.
1: Iya.
2: Iya, ini pertanyaannya kaitannya bagaimana pertanggungjawaban seluruh anggota tubuh kita begitu Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih ya Pak Kasmo walaupun terputus. Iya. Mungkin ini masih ya barangkali mudah-mudahan benar karena tadi sudah diarahkan oleh Pak Lisma bahwa pertanggungjawaban anggota badan. Ya. Abah Kasmo, memang semuanya kita apa yang kita lakukan ini adalah akan berdampak, akan memberikan apa ya feedback pada diri kita. Ya, apapun sebetulnya kan tergantung amal perbuatan kita. Ibaratnya kita kalau analogikan kita masak sayur asem. Sayur asem itu akan asin karena apa? Perbuatan kita enggak sih garamnya terlalu banyak.
2: Iya,
1: terlalu banyak. Kita pengen bagus, ya kita racik asam itu, asamnya seberapa, garamnya seberapa, bumbu-bumbunya seberapa, sehingga yang begitu ragam ini menjadi enak, nikmat. Nah, inilah kita juga meracik amal kita ketika kita juga semuanya dilakukan oleh kita, maka kita juga sebenarnya akan merasakan. Jadi sebetulnya dampak dari kitalah yang perbuatan kita adalah berdampak pada diri kita, gitu, semuanya. Jadi akibat kita memberikan garam terlalu banyak, ya kita akan mendapatkan asin. Nah, gitu. Jadi seperti itu semuanya anggota tubuh kita akan mendapatkan pertanggungjawaban. Makanya punten ini orang mungkin dilogikakan kadang-kadang, tapi kadang-kadang pengen logika gitu. Kenapa orang kalau junub, kalau mandi besar itu harus semuanya apa? Rambut-rambut yang sudah rontok juga harus dikumpulkan. Karena apa? Semuanya merasakan nikmat itu. Merasakan nikmat, jadi semuanya juga harus dimandiin gitu loh. Itu logikanya seperti itu. Tadi amal juga kan semuanya kita lakukan, semuanya juga akan merasakan. Nah, maka itu jangan, itu kok kenapa waktu dokter ya itu pengecualian. Kok rambutnya hilang, ya sudah enggak apa-apa. Nah, ibaratnya masalah roda hilang harus dicari, sampai susah kita juga mandi-mandi, bahkan aduh ya tambah parah itu. Ya sudah kita rapikan yang ada, ya kita juga hati-hati, maka kita mandi semuanya. Nah itu kalau di Islam kan ada gitu mandi besar, ya mandi mandi habis kita kumpul atau kita bergaul sama berhubungan suami istri, ya itu semuanya, atau menstruasi kalau seorang perempuan itu dia, karena apa, seluruhnya adalah merasakan nikmat. Nah, maka sekarang ketika kita sakit semuanya merasakan sakit, nah gitu. Ketika kita senang, ini biasanya yang nggak terasa, ini kalau enak nggak terasa, tetapi baru kalau sakit sudah aduh semuanya kan nggak bisa. Nah itu jadi harus betul-betul memang tanggung jawabnya adalah semua. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kita sebagai pemimpin, pemimpin kita adalah diri kita, maka semuanya harus bertanggung jawab semuanya pada diri kita. Jantung juga bertanggung jawab untuk apa? Mengedarkan darah dengan sebaik-baiknya. Kalau jantungnya tidak bertanggung jawab, wah bangga, bahaya, mati.
2: Gak ada jantungnya.
1: Iya, jantung gak ada jantung. Mata kita juga harus bertanggung jawab, berfungsi sebaik-baiknya. Kalau mata tidak berfungsi tidak sebaik-baiknya, nanti kita melangkahkan akan menjadi buta, nggak akan bisa yang baik yang buruk. Nah itu, terima kasih ya Pak Kasmu.
2: Baik, terima kasih Pak Kiai. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dan mohon maaf juga nanti dijawabnya singkat Pak Kiai karena keterbatasan waktu. Dari Ibu Purnama di Gunung Sari ini Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, senang bisa bertemu kembali dengan Pak Kiai dan Mbak Isma. Mohon maaf izin bertanya di luar tema. Jika ada dalam rumah tangga kekayaan atau aset nih dari mereka, nah ini semua atas nama istrinya. Dan kemudian di satu hari ini andai Pak Kiai rumah tangganya itu tidak langgeng atau bercerai, apakah ini secara otomatis hartanya menjadi milik istrinya dan bagaimana dengan suaminya? Terima kasih untuk jawabannya.
1: Ya, terima kasih. Memang biasanya ini jawabannya yang mengerti warisan itu
2: Pak Nasuha.
1: Pak Nasuha. Tapi insya Allah lah, kalau sedikit sih, kalau lebih jelasnya Pak Nasuha, Ustaz Nasuha. Ya. Kalau memang itu dinyatakan ketika itu ada kesadaran, saling nerna, saling betul-betul memberikan, kemudian dengan ada pernyataan bukti kita memberikan dan atas nama istri, ya berarti sudah hibah. Sudah diberikan kepada istri, ya sudah itu semuanya punya istri. Ya, gitu. Baik. Singkatnya.
2: Baik, Pak Kiai. Ya, nanti mungkin pertanyaan lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ulang ke Ustaz Nasuha begitu ya. Besok ya Pak Kiai ya. Baik, terima
1: Tapi
2: kasih.
1: Tapi sebentar, sedikit untuk Nanda ini. Tetapi ketika kita memberinya dipaksa, ya ya itu lain lagi. Tapi dengan kesadaran suaminya memberikan tanda tangan, rela, ridho dan semuanya atas nama istri semua, ya sudah nanti ketika waris ya sudah punya istri, ya gitu, tidak bisa diambil lagi.
2: Siap Pak Kiai, terima kasih. Ya ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sayangnya belum bisa terjawab untuk kali ini, dan Pak Kiai karena waktunya juga tinggal sedikit lagi, mangga sebagai penutup Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih Mbak Lisma. Pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, pecinta pecinta Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama. Ini zaman yang demikian ini tidak bisa kita terpisahkan, yaitu medsos dan digitalisasi, internetisasi. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita, maukah kita memilih kepada ladang dosa apakah ladang pahala? Tapi insya Allah orang yang cerdas, iman, bertakwa pada Allah, pastinya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk sebagai ladang pahala bagi kita. Bukan hanya pahala kita dari sholat, puasa, dan zakat haji saja, tetapi ini adalah ladang yang begitu luas untuk bisa memberikan tambahan pahala yang tak terhingga. Insya Allah mengalir buat kita. Mari kita gunakan medsos ini dengan sebaik-baiknya. Waspadai akan adanya kerusakan dan ketidakbaikan atau penyimpangan. Maka kita pun harus cerdas untuk menyikapinya, sehingga apa, kita betul-betul memanfaatkan demi untuk dakwah kita, pendidikan kita, informasi, nasihat kita. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Syatur MHG. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sehat terus ya Pak Kiai ya. Makin sukses nih Pak Kiai. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, dan mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa terjawab untuk kesempatan kali ini, dan semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kalau pedoman ada, dari Kemensos ada pedomannya. Karena saya juga sebenarnya baru dan sebenarnya memang masih dalam proses mencari tahu bersama, belajar dari teman yang sudah setahun yang lalu.
2: Target kita tidak muluk-muluk sebetulnya. Pemerintah buat target itu agar apa? Percepatan aja. Karena begini, prinsip dulu kita masih tergambar untuk membuat sebuah kartu tanda penduduk KTP itu ngantri. Bahkan dari kecamatan kemudian sampai ke dinas kependudukan harus mengantar dan sebagainya. Itu tanda kutip ada uang-uangnya. Kami tidak mengarah ke sana sebetulnya.
0: Sari berita, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terapkan MPLS berbasis pendampingan intensif. Disdukcapil Kota Cirebon hadirkan layanan administrasi kependudukan yang cepat. Bersama Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terapkan MPLS berbasis pendampingan intensif bagi siswa.
1: Jadi pengelompokan itu kan ada per jenjang pendidikan, ada SD, ada SMP, ada SMA.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon menyiapkan konsep masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berbeda dengan sekolah formal. Kegiatan tersebut akan menitikberatkan pada proses adaptasi dan pendampingan intensif mengingat karakteristik peserta yang berasal dari latar belakang pendidikan dan usia yang beragam. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Kasminah, mengatakan bahwa pedoman pelaksanaan MPLS mengacu pada Kementerian Sosial. Namun pihak sekolah masih terus mempelajari mekanisme pelaksanaan dari sekolah rakyat yang lebih dahulu beroperasi. Menurutnya, siswa yang diterima memiliki kondisi yang sangat beragam sehingga memerlukan pendekatan khusus. Bahkan terdapat peserta didik yang berusia 9 tahun dan baru duduk di kelas 1 sekolah dasar.
1: Kalau pedoman ada, dari Kemensos ada pedomannya. Karena saya juga sebenarnya baru dan sebenarnya memang masih dalam proses mencari tahu bersama, belajar dari teman yang sudah setahun yang lalu berjalan. SRT-nya sudah dari mulai tahun kemarin. Ya, sambil belajar menggali proses MPLS dengan matrikulasi, ya sebenarnya hampir sama dengan di formal. Hanya bedanya kalau di sini kan kita menghadapi siswa-siswi yang memang sangat istimewa. Dikatakan istimewanya, tadi saja kan ada yang usia 9 tahun baru kelas 1. Nah, jadi pengelompokan itu kan ada per jenjang pendidikan, ada SD, ada SMP, ada SMA.
3: Mimin menjelaskan selama MPLS, siswa akan didampingi wali asuh, wali asrama, serta guru. Pendampingan tersebut lebih banyak dilakukan oleh wali asuh dan wali asrama, sedangkan saat memasuki masa matrikulasi pembelajaran akan didominasi oleh guru. Ia menambahkan bahwa sekitar 9 guru telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan MPLS, sedangkan pada tahap pembelajaran untuk sementara akan melibatkan guru tamu dari jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Cirebon. Ia berharap proses adaptasi yang matang mampu membuat peserta didik merasa nyaman sehingga siap mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: OJK Cirebon mengajak perempuan meningkatkan literasi keuangan untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Edukasi ini diberikan kepada organisasi perempuan sebagai mitra strategis dalam memperluas pemahaman layanan keuangan. Kepala OJK Cirebon Agus Muntalib mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam mengatur keuangan keluarga. Karenanya, peningkatan literasi keuangan dinilai mampu mendorong kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. OJK juga mengedukasi peserta mengenai pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang legal serta sesuai kebutuhan. Peserta diajak memahami pentingnya memilih layanan keuangan berdasarkan kemampuan finansial dan tujuan jangka panjang. Perempuan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko keuangan yang terus berkembang. Literasi keuangan harus menjadi bekal dalam mengambil keputusan finansial secara bijaksana bagi keluarga. Ia meyakini ibu yang bijak secara finansial adalah pondasi keluarga yang tangguh dan sejahtera. Menurutnya, perempuan juga diharapkan mampu menjadi sumber edukasi keuangan bagi lingkungan. Melalui kolaborasi bersama organisasi perempuan, OJK optimistis literasi keuangan semakin menjangkau masyarakat. Langkah ini diharapkan memperkuat kesejahteraan keluarga sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Di Dukcapil Kota Cirebon hadirkan layanan administrasi kependudukan cepat melalui penyederhanaan birokrasi.
2: Target kita tidak muluk-muluk sebetulnya. Pemerintah buat target itu agar apa?
4: Percepatan aja.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon terus mempercepat pelayanan administrasi kependudukan melalui berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat memperoleh dokumen kependudukan. Upaya tersebut dilakukan dengan memangkas alur birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di kantor maupun layanan jemput bola. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan percepatan pelayanan merupakan bagian dari upaya memenuhi target pemerintah sekaligus memastikan hak masyarakat atas identitas kependudukan dapat terpenuhi dengan cepat dan mudah.
2: Target kita tidak muluk-muluk sebetulnya. Pemerintah buat target itu agar apa?
4: Percepatan aja.
2: Karena begini, prinsip dulu kita masih tergambar untuk membuat sebuah kartu tanda penduduk KTP itu ngantri. Bahkan dari kecamatan kemudian sampai ke dinas kependudukan harus mengantar dan sebagainya. Itu tanda kutip ada uang-uang yang... Nah, kami tidak mengarah ke sana sebetulnya. Kami hanya real aja bahwa pemerintah punya sebuah keinginan bahwa silakan aja lah beberapa rentan untuk birokrasi kita pangkas sehingga masyarakat bisa langsung datang ke kami kemudian kami layani.
5: Selain memangkas birokrasi, Disdukcapil Kota Cirebon juga menghadirkan inovasi pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat saat mengurus dokumen kependudukan. Berbagai fasilitas pendukung disiapkan mulai dari ruang bermain anak, ruang laktasi, area parkir yang lebih tertata hingga sistem antrean yang lebih baik. Inovasi tersebut kemudian berkembang menjadi program tular atau satu jam kelar yang menargetkan penyelesaian layanan administrasi kependudukan dalam waktu singkat. Program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Disdukcapil memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Penumpang KA Kaligung dan KA Tegal Bahari merasakan pengalaman berbeda saat perjalanan dari stasiun Cirebon Projakan menuju stasiun Tegal. Lantunan ayat suci Al-Quran dan doa anak-anak yatim Tahfidz mengiringi perjalanan sebagai bagian dari kegiatan sosial KAI Daop 3 Cirebon. Manajer Humas KAI Daop 3, Mohibudin, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga. Selain menghadirkan pelayanan transportasi, KAI juga ingin menanamkan nilai kepedulian dan kebersamaan melalui kegiatan keagamaan. KAI akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu. Komitmen ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan sekaligus kegiatan sosial secara menyeluruh dalam rangkaian kereta. Mohibudin mengatakan, hal ini menunjukkan keberhasilan layanan transportasi juga dibangun melalui nilai kemanusiaan. Kepedulian sosial menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan warga terhadap layanan KAI. Daop 3 Cirebon memastikan bahwa kegiatan serupa akan menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan dengan warga. Melalui kolaborasi sosial dan nilai spiritual, perusahaan berharap pelayanan transportasi semakin aman, nyaman, dan memberikan manfaat luas. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tegaskan ASI tetap menjadi gizi terbaik pada 1000 hari pertama kehidupan.
6: Pemberian makanan untuk bayi dan anak yang pertama adalah proses IMD atau inisiasi menyusu dini.
7: Air susu ibu atau ASI tetap menjadi sumber gizi terbaik bagi bayi selama 1000 hari pertama kehidupan. Pemberian ASI eksklusif dinilai berperan penting mendukung tumbuh kembang sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Nutrisionis ahli muda Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Siska Alfiana, mengatakan pemberian ASI merupakan rekomendasi utama sejak bayi baru dilahirkan. Proses tersebut diawali dengan inisiasi menyusu dini sebelum bayi memperoleh ASI eksklusif selama 6 bulan.
6: ASI itu sampai dari dulu sekarang masih jadi makanan yang direkomendasikan khususnya untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Sesuai rekomendasi dari WHO juga itu bahwa pemberian makanan untuk bayi dan anak yang pertama adalah proses IMD atau inisiasi menyusu dini. Ini proses awal yang bisa dikatakan merupakan proses yang sangat menentukan keberhasilan seorang ibu untuk menyusui bayinya.
7: Alfiana menjelaskan kebutuhan gizi bayi terus meningkat seiring pertambahan usia sehingga memerlukan makanan pendampingan setelah 6 bulan. Namun, ASI tetap menjadi sumber nutrisi penting yang harus dilanjutkan sesuai rekomendasi tenaga kesehatan. Ia mengatakan pemberian ASI memerlukan dukungan keluarga agar proses menyusui berlangsung optimal. Pendampingan tersebut membantu ibu menghadapi berbagai tantangan selama masa menyusui. Rena Safira melaporkan.
0: Basnas menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 180 ribu liter di wilayah Kabupaten Kuningan. Bantuan ini diberikan untuk membantu warga yang terdampak krisis air bersih dan kekeringan. Penyaluran bantuan berkolaborasi dengan Bank Saku mencakup armada 20 tangki air berkapasitas masing-masing 9 ribu liter. Pasokan air didistribusikan ke sejumlah titik rawan kekeringan, yaitu Desa Karangkencana dan Mekarjaya di Kecamatan Cidahu. Wakil Ketua Basnas Kuningan Adang Romadona mengatakan program bantuan tanggap darurat air bersih merupakan agenda yang berkelanjutan. Program ini dihadirkan untuk menanggulangi kebutuhan mendasar warga yang kian mendesak akibat dampak musim kemarau. Proses pendistribusian air di lapangan mendapat antusiasme tinggi dari warga setempat. Tingginya kebutuhan membuat proses penyaluran berlangsung hingga petang. Selain mengisi wadah mandiri milik warga, pasokan air tangki dialirkan ke penampungan umum desa. Cara ini diharapkan untuk memastikan penyerapan bantuan air bersih bisa dirasakan secara merata. Tidak hanya fokus bantuan logistik darurat air bersih, Basnas Kuningan bersama mitra juga merambah pada program pemulihan infrastruktur desa. Salah satu proyek fisik yang tengah diprioritaskan yaitu pembangunan akses penyeberangan di Desa Cikondang. Saat ini kondisi jembatan sangat terbatas bagi mobilitas warga. Jalur tersebut hanya memiliki kapasitas untuk dilintasi oleh kendaraan roda 2. Lingkungan sekolah menjadi pertimbangan pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mulai 15 Agustus 2026.
4: Iya, ini secara ruangan semua cukup, semua bisa. Namun ini masalah udara. Udaranya sangat berdebu gitu ya.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon yang semula dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 menjadi 15 Agustus 2026. Penundaan dilakukan untuk memastikan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan peserta didik. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia yang juga merupakan PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Suratna mengatakan bahwa secara fasilitas ruangan sebenarnya telah siap digunakan. Namun kondisi lingkungan sekolah yang masih dipenuhi debu akibat aktivitas pembangunan dinilai belum ideal untuk menerima siswa. Ia menegaskan arahan Menteri Sosial adalah mengutamakan kondisi yang benar-benar aman bagi peserta didik sehingga pemerintah tidak memaksakan pelaksanaan MPLS apabila kesiapan lingkungan belum optimal.
4: Iya, ini secara ruangan semua cukup, semua bisa. Namun ini masalah udara. Udaranya sangat berdebu gitu ya. Sehingga anak-anak kemarin yang menginap di sini itu matanya kurang nyaman dan kurang nyaman di hidung ya gitu ya. Jadi tadi kan Bapak pesan harus kesehatan, kenyamanan dan keselamatan anak-anak diutamakan. Tidak memaksakan harus memang ada. Karena sebagian lagi pembangunan oke, tapi sebenarnya ini kalau tadi Bapak Bupati pernah bicara masalah udara ya, mungkin juga disemprot sering ya, hampir sering sebelambir ya. Tapi masalah udara lah sebetulnya ya, udah ya banyak banyak apa namanya debu lah, banyak debu lah. Kita harus juga empati sama anak untuk kesehatan anak, keselamatan dan kenyamanan.
3: Meski jadwal MPLS diundur, Suratna memastikan bahwa kesiapan tenaga pendidik tidak menjadi kendala. Ia juga menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal MPLS tidak hanya dilakukan di Kabupaten Cirebon, tetapi juga di sejumlah sekolah rakyat di tingkat nasional. Pelaksanaan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing lokasi agar kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan peserta didik tetap terjaga. Aura Aulia melaporkan.
0: Nuansa sakral dan penuh hikmat menyelimuti kawasan Museum Talaga Manggung saat kirab budaya dan prosesi tradisi nyiramkeun pusaka Talaga Manggung yang digelar kemarin. Bupati Majalengka, Haji Eman Soeherman mengatakan, di tengah iringan adat dan simbol sejarah, ritual ini kembali menegaskan jati diri budaya warga Majalengka yang berakar kuat pada nilai leluhur. Tradisi nyiramkeun pusaka bukan sekedar seremoni pembersihan benda pusaka. Lebih dari itu, ritual ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur kerajaan Talaga sekaligus penegasan identitas kultural yang diwariskan lintas generasi. Momentum tahun ini menjadi istimewa setelah Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi menetapkan tradisi nyiramkeun pusaka Talaga Manggung bersama Tenun Buhun Gadot sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia. Pengakuan ini menurut Bupati menegaskan posisi Majalengka sebagai salah satu daerah dengan kekayaan budaya yang memiliki nilai nasional. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas penetapan tersebut dan menegaskan pelestarian budaya merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kirab budaya yang melibatkan berbagai unsur masyarakat ini juga menjadi ruang edukasi bagi generasi muda agar lebih mengenal sejarah dan nilai budaya di tengah arus modernisasi. Pelestarian tradisi diyakini mampu menjadi pondasi dalam membangun karakter masyarakat sekaligus menjaga warisan budaya untuk terus digaungkan. IBI Kota Cirebon menilai promosi susu formula masih menjadi tantangan dalam meningkatkan pemberian ASI eksklusif di masyarakat.
8: Orang juga kadang merasa, masyarakat awam tuh mesti merasa ketika menggunakan supor yang harganya mahal, tingkat sosialnya mereka mungkin merasa lebih tinggi.
5: Peringatan Pekan ASI Sedunia yang berlangsung pada 1 sampai 7 Agustus 2026 menjadi momentum untuk memperkuat edukasi mengenai pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif. Upaya tersebut dinilai penting karena promosi susu formula masih mempengaruhi sebagian masyarakat dalam memilih asupan bagi bayi. Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kota Cirebon, Om Jamiatur Rohma mengatakan, promosi susu formula masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan.
8: Sampai saat ini kita tuh berpacu dengan promo-promo susu tidak menutup mata, makin kan orang juga kadang merasa, masyarakat awam tuh mesti merasa begitu ketika menggunakan supor yang harganya mahal, tingkat sosialnya mereka mungkin merasa lebih tinggi. Yeah. PR kami lah yang memang sampai saat ini masih tetap sehingga kita masih perlu secara kerja keras untuk mempromosikan ASI, pentingnya ASI seperti itu ya.
5: Om Jamiatu menambahkan, bidan sebagai garda terdepan telah memberikan edukasi mengenai ASI sejak calon ibu berada pada masa remaja, menjelang pernikahan, selama kehamilan, proses persalinan hingga masa nifas. Penampingan tersebut dilakukan agar ibu memahami manfaat ASI sekaligus memiliki kesiapan untuk memberikan ASI eksklusif. Melalui peringatan Pekan ASI Sedunia, IBI Kota Cirebon berharap edukasi kepada masyarakat semakin diperkuat agar para ibu lebih percaya diri dalam memberikan ASI eksklusif. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Tokoh masyarakat Haji Kasan Besari mendampingi CEO dan Penasehat Migran Indonesia Assistant MIA dalam pertemuan pembahasan rencana penandatanganan MOU dengan pemerintah Kabupaten Indramayu. Pertemuan yang digelar di kantor Disnaker dan ruang rapat ASDA 1 Indramayu difokuskan pada upaya perlindungan calon pekerja migran Indonesia, CPMI. Dalam pembahasannya, MOU ini berfokus pada 3 aspek utama penempatan CPMI asal Indramayu ke luar negeri, pembiayaan dan penanggulangan masalah. Haji Kasan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemberangkatan yang aman dan transparan bagi warga. CEO MIA menyampaikan, platform MIA hadir sebagai asisten digital untuk mendampingi CPMI mulai dari tahap pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna. Melalui kerjasama sistem aplikasi MIA, nantinya akan terintegrasi langsung dengan data serta program kerja Pemkab. Disnaker Indramayu, Endang mengatakan, merupakan salah satu daerah penyumbang CPMI terbesar di Jawa Barat, sehingga sinergi dengan MIA sangat dibutuhkan untuk mempercepat pelayanan dan perlindungan. Melalui kerjasama tersebut, pemerintah Kabupaten Indramayu dan MIA menargetkan terbangunnya sistem satu pintu untuk informasi, pelatihan, pemberangkatan, hingga penanganan kasus CPMI yang cepat dan transparan. Langkah ini mampu membawa dampak positif yang signifikan bagi keselamatan dan kesejahteraan para pekerja migran asal Indramayu. Gerakan Cinta Laut mendorong perubahan budaya kelola sampah pesisir Cirebon.
9: Di samping sosialisasi, kami juga menekankan bahwa nanti kalau sampah itu terus kita buang ke laut, intinya nanti akan kembali juga ke kita.
7: Persoalan sampah di kawasan pesisir Cirebon dinilai memerlukan perubahan budaya masyarakat melalui edukasi berkelanjutan. Gerakan Cinta Laut menjadi salah satu upaya dalam mendorong kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan pesisir. Relawan, pegiat, dan aktivis lingkungan hidup, Yulis mengatakan kebiasaan membuang sampah sembarangan masih ditemukan di sejumlah kawasan pesisir. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai komunitas dan pemerintah secara berkelanjutan.
9: Kami selalu tidak henti-hentinya kami sosialisasi. Di samping sosialisasi, kami juga menekankan bahwa nanti kalau sampah itu terus kita buang ke laut, intinya nanti akan kembali juga ke kita, kena ombak. Nah, terus dari situ saya kan bercerita nih, sampah itu sebetulnya kan investasi. Kalau sampah tidak bisa dilawan, sampah itu harus kita jadi kawan, karena dalam sampah ada rupiah, dalam sampah ada berkah.
7: Yulis menjelaskan sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah langsung ke laut maupun sungai. Edukasi tersebut juga mengenalkan pengelolaan sampah melalui bank sampah serta pemanfaatan kembali berbagai jenis limbah. Ia menambahkan perubahan pola pikir menjadi tantangan besar dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Menurutnya, kebiasaan menjaga lingkungan harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat menggelar aksi nyata pelestarian lingkungan. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Cirebon Imron meliputi penanaman bibit pohon serta penyerapan Mitigation and Secure Project atau MEP. Bupati mengapresiasi keberadaan Taman Raja Wali PT Indosemen dan kawasan konservasi Gunung Blindis. Kehadiran ruang terbuka ini dinilai penting untuk memperkuat investasi jangka panjang ekosistem, menjaga kualitas udara dan air, mengendalikan konflik satwa liar, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Bupati dan juga GM PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK Katon Primanto Kurniawan mengatakan bahwa momen hari ini sangat istimewa karena bertepatan dengan Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN. Katon memaparkan aksi penanaman bibit tanaman, khususnya tanaman buah difokuskan di kawasan Gunung Blindis untuk memperkaya keanekaragaman hayati, sekaligus menyediakan pakan alami satwa. Ia berharap gerakan penanaman ini bisa memberikan dampak positif yang panjang bagi kelestarian lingkungan hidup di lingkungan sekitar. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_Cirebon. Saya Risma Julia Sari, selamat pagi, sampai jumpa.
10: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cahayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cahayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan

0: Konseling BK2M serta Komite Perilaku Profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FK UGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Mbak Dewi.
5: Oh.
4: Mbak Dewi.
5: Oh.
4: Mau gabung judi online gak?
5: Banget.
4: Seru loh,

dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Ya, pendengar, sebanyak 312 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Cirebon dipastikan tetap beroperasi. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Teti Rostianti, bahwa seluruh dapur SPPG di Kabupaten Cirebon masih berjalan dan tidak ada yang mendapatkan penghentian operasional. Dan pendengar, seluruh dapur SPPG di Kabupaten Cirebon masih berjalan dan tidak ada yang mendapatkan penghentian operasional ya. Sekalipun tidak ada yang diberhentikan, ia mengungkapkan masih ada puluhan dapur SPPG di Kabupaten Cirebon yang ternyata belum mengantongi sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS. Dan dari total 312 dapur SPPG yang ada, sebanyak 275 sudah memiliki SLHS. Sementara 37 lainnya masih dalam proses pemenuhan persyaratan. Ia mengungkapkan bahwa dalam pemenuhan SLHS menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan pengelolaan dapur SPPG memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan lingkungan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon juga terus berupaya melakukan pendampingan dan koordinasi agar seluruh dapur SPPG bisa segera memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis sesuai dengan ketentuan.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Setia bersama kami, selanjutnya segera akan kami bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti Warta Berita.
1: Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karniveiraku, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.